0: Rosalia, Tinti, Valu, waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, sebesar Sarara Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan siap memberikan dukungan dalam pembangunan fasilitas umum seperti hunian sementara dan perbaikan jembatan yang rusak akibat gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Yang mengemukakan pihaknya melakukan pembangunan huntara berdasarkan arahan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi dari pemerintah daerah maupun BNPB terkait pembangunan huntara bagi warga yang terdampak bencana gempa. Menurut dia, pemerintah daerah sudah menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari terhitung mulai 17 hingga 30 Juni 2026 mendatang. Dodi pun memerintahkan Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN Sulawesi Tengah untuk melakukan pemeriksaan teknis, kondisi, dan keandalan infrastruktur jalan dan jembatan secara menyeluruh meskipun tidak terlihat mengalami kerusakan berat di Kabupaten Sigi. Kareba Kaupuna, nama Bruno Guimarães menjadi sorotan pada laga babak 16 Piala Dunia FIFA 2026 antara Brazil melawan Norwegia. Gelandang Newcastle United tersebut dipercaya menjadi algojo penalti Brazil pada menit ke-13, namun peluang emas itu gagal berbuah gol setelah eksekusinya berhasil dibaca dan digagalkan penjaga gawang Norwegia. Meski gagal mencatat nama di papan skor, Bruno tetap menjadi salah satu pemain kunci dalam permainan Seleksio sepanjang turnamen. Bruno Guimarães memiliki nama lengkap Bruno Guimarães Rodrigues Moura. Ia lahir di Rio de Janeiro, Brazil pada 16 November 1997. Pemain berusia 28 tahun ini dikenal sebagai gelandang serba bisa yang mampu bermain sebagai gelandang bertahan maupun gelandang tengah. Kemampuannya mengatur tempo permainan, memenangkan duel serta membangun serangan membuatnya menjadi salah satu gelandang terbaik Brazil saat ini. Sampai semua sarara, we semua kareba salia tinti uvalu, ya kuratu balkis, popia fai kami banjil dari kareba salia tinti, sasio.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga semua semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Kota Sumi, bikin diri yang basada, sampau, kari menjobuna, kenapa anak saya itu
0: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gadi.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Propat RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Kita masih melanjutkan kebersamaan sampai di pukul 9 nanti sampai subuh sarara. Dan saat ini kita ada di pukul 8 seperti biasa di pagi hari ini. Kita ada di program acara Sarapan Uvempoi. Baik, sampai subuh sarara. Pagi ini kita akan membahas mengenai program prioritas Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali. Nah, sahabat-sahabat sarana, pendidikan ini merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan mampu bersaing di masa depan. Nah, di Kabupaten Morowali, kemajuan sektor industri harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan agar generasi muda mampu menjadi pelaku pembangunan di daerah sendiri. Nah, untuk itu Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali menetapkan sejumlah program prioritas yang berfokus pada pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu pembelajaran, serta penguatan kompetensi peserta didik dan tenaga pendidik. Sampai-sampai sarara, beberapa hal yang kaitannya dengan pemerataan akses pendidikan ini berupa di mana pemerintah daerah terus berupaya memastikan seluruh anak usia sekolah memperoleh hak atas pendidikan yang layak. Upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah, penyediaan sarana dan prasarana belajar, serta pemberian bantuan pendidikan bagi siswa yang membutuhkan. Nah, selain itu, guru menjadi ujung tombak keberhasilan pendidikan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan, workshop, pendampingan, dan pengembangan profesional secara berkelanjutan menjadi salah satu prioritas utama agar proses pembelajaran semakin berkualitas. Nah, selain itu pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembelajaran mengajar, belajar mengajar terus didorong melalui penyediaan perangkat digital, akses internet, serta peningkatan literasi digital bagi guru dan peserta didik sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif, adaptif terhadap perkembangan zaman. Nah, selain mengejar prestasi akademik, pendidikan juga diarahkan untuk membentuk karakter peserta didik yang berakhlak mulia, disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki jiwa gotong royong, serta cinta tanah air dan peduli terhadap lingkungan. Sampai-sampai sarara, sekolah didorong untuk membudayakan, membaca, dan meningkatkan kemampuan berhitung melalui berbagai program literasi, pojok baca, kegiatan membaca bersama, serta pembelajaran yang mendorong kemampuan berpikir kritis. Nah, sahabat-sahabat sarana, dan sebentar di pukul 9 nanti juga kita akan kedatangan narasumber yang akan tentunya mengobrol bersama kami di Sarapan Uvempoi. Dan kita akan kedatangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Morowali, ada Bapak Arifin Lakane SPD MPD yang nanti sebentar akan bergabung bersama kita dan tentunya akan dipandu oleh rekan saya Mbak Warni nanti sebentar di pukul 9. Nanti jangan kemana-mana karena nanti di jam 9 kita akan langsung mengikuti bersama obrolan menarik tentunya seputar tentang topik kita pada pagi ini, program prioritas Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali.

0: Terima kasih.
1: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
2: Bu, bisa jelasin.
1: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
2: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
1: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
2: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
1: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
3: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.
4: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
5: pembangunan infrastruktur,
4: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
6: Kalau kita tegur juga, semua marah orang, dan kita tuan tanah di sini.
7: Kami di sini dari Kota Sumi, bikin diri yang bahasa ada, sampung, kari menjomuna, tenaga anak saya itu.
4: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan 10 waktu Indonesia Tengah.
8: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
4: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
9: Buku mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.

Pukul 8 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah sampai sama Sarara. Kita masih melanjutkan lagi untuk Nua Pak. Hey. Sarapan Vempoi untuk pagi hari ini tentunya. Apa kabar buat Anda semua yang saat ini mungkin berada di kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 menuju ke tempat aktivitas tentunya. Semangat terus ya kita pagi ini, jangan sampai kendor di hari Senin. Baik, sahabat-sahabat Sarara, kita masih melanjutkan topik kita pagi ini mengenai program prioritas Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali. Nah, sahabat-sahabat Sarara, memang kalau kita bicara soal dorongan, apalagi sekolah untuk membudayakan membaca dan meningkatkan kemampuan berhitung melalui berbagai program, yaitu bisa juga melalui literasi pojok baca, kegiatan membaca bersama, serta pembelajaran yang mendorong kemampuan berpikir kritis. Ini juga harus diberikan kepada peserta didik ya. Nah, selanjutnya, tentunya ketika kita melihat perkembangan kawasan industri di Morowali, pendidikan juga diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Nah, kolaborasi antara sekolah, pemerintah, dan sektor industri menjadi langkah strategis dalam menyiapkan tenaga kerja lokal yang berkompeten. Nah, pemerintah daerah terus berupaya melengkapi fasilitas pendidikan serta ruang kelas representatif, laboratorium, perpustakaan, fasilitas sekolah, hingga lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan ramah anak. Nah, selanjutnya, keberhasilan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Oleh sebab itu, kemitraan antara sekolah, orang tua, dan dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan terus diperkuat untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang berkualitas. Sebetulnya sarana keberhasilan pembangunan pendidikan di Kabupaten Morowali memerlukan komitmen dan kerjasama seluruh elemen masyarakat dengan program-program prioritas yang tepat sasaran serta dukungan pemerintah, tenaga pendidik, orang tua, dunia usaha, dan masyarakat. Dan diharapkan lahir generasi cerdas di Morowali yang berkarakter, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Pendidikan yang berkualitas hari ini adalah investasi terbaik untuk masa depan, apalagi di daerah Morowali, dan kita berharap akan semakin maju dan sejahtera. Nah, sahabat-sahabat Sarana, Kabupaten Morowali ini dikenal sebagai salah satu pusat pertumbuhan industri nasional ya, dan khususnya di sektor pengolahan nikel dan industri hilirisasi mineral. Nah, perkembangan kawasan industri ini telah membuka ribuan lapangan pekerjaan sekaligus menghadirkan tantangan baru bagi dunia pendidikan. Tantangan tersebut adalah bagaimana menyiapkan sumber daya manusia lokal yang memiliki kompetensi, karakter, dan daya saing agar mampu menjadi pelaku utama pembangunan di daerah tersebut.

Sahabat Sarana, maka dari itu Dinas Pendidikan dan Kabupaten Morowali ini memiliki sejumlah program prioritas yang memang diarahkan untuk mendukung kebutuhan daerah industri tanpa mengabaikan pembentukan karakter dan kualitas sumber daya manusia.

Ya, sahabat sebesar Rara, tidak dipungkiri ya bahwa Kabupaten Morowali merupakan salah satu penyumbang dan penyerap tenaga kerja yang luar biasa banyak ya untuk kita di daerah kita maupun di Indonesia tentunya. Jadi memang menjadi sebuah hal penting di mana kita bisa sama-sama mendukung program-program yang tentunya akan diterapkan oleh Dinas Pendidikan, di mana salah satunya yaitu tadi menyiapkan SDM sejak dini. Oke, sahabat-sahabat Sarana, nanti sebentar kita akan ngobrol banyak ya tentang program-program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan di Kabupaten Morowali. Nanti setelah ini kita akan ngobrol di jam 9 nanti yang akan dipandu oleh rekan saya Mbak Warni tentunya.

4 dari Palu, suara budaya tempat sanggadi sama-sama Sarara. Kita ada di Sarapan Vempoy untuk sesi tari bersama saya, Ratu Balkis. Nah, sebelum Sarara, bicara pendidikan dasar ini menjadi pondasi utama dalam membentuk generasi yang memiliki kemampuan literasi, numerasi, berpikir kritis, kreatif, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. SDM yang berkualitas harus dipersiapkan sejak bangku sekolah. Nah, sebelum Sarara, dan untuk di Morowali sendiri, peserta didik ini harus didorong untuk memiliki keterampilan abad ke-21, seperti kemampuan berkomunikasi, bekerja sama memecahkan masalah, menguasai teknologi digital, serta memiliki semangat inovasi kewirausahaan. Nah, selain itu, pendidikan vokasi menjadi salah satu kebutuhan penting di daerah industri. Sekolah didorong menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri agar lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, termasuk menguasai teknologi keselamatan kerja dan budaya industri. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran terus ditingkatkan melalui digitalisasi sekolah, peningkatan kompetensi guru, penyediaan perangkat pembelajaran dan penguatan literasi digital bagi peserta didik. Nah, sebagai sarana guru terus diberikan pelatihan dan pendampingan agar mampu menerapkan metode pembelajaran yang inovatif, memanfaatkan teknologi serta menyesuaikan materi pembelajaran dengan perkembangan dunia dan kerja industri tentunya. Nah, kemajuan industri memerlukan tenaga kerja yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berintegrasi, disiplin, bertanggung jawab, jujur, dan mampu bekerja dalam tim. Dengan nilai-nilai tersebut ditanamkan sejak dini melalui pendidikan karakter di sekolah. Oke, sama-sama Sarara, dan akhirnya saya harus cukupkan sampai di sini dulu pertemuan kita di pagi hari ini. Dan jangan lupa, jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada rekan saya Mbok Warni akan memandu Anda untuk dialog bersama tentunya narasumber kita di pagi hari ini. Yang sudah hadir bersama kita ada Bapak Arifin Lakane, SPD-MPD, selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Morowali. Dan saya Ratu Balkis undur diri, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa lagi.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semua marah orang bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Kota Sumi, bikin diri di bawah sana, sampung, kali menjemuna, karena gak anak saya itu.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.
1: Adek, ambilin remote itu dong.
2: Minta tolong kakak.
1: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
2: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
1: Iya, terima kasih ya dek.
3: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
1: Mama.
3: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
2: Tapi ma, adek mau minta maaf sama mama. Adek tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
1: Astaga adek.
2: Maafkan aja ya ma.
1: Iya deh mama, maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.

0: Rosalia Tinti Sasio, waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai suku Serara. Dinas baru, siswa baru di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah mulai memasuki sekolah pada hari Senin 6 Juli 2026. Orang tua siswa antusias mengantar anaknya ke sekolah setelah menyelesaikan jenjang pendidikan sebelumnya. Iya, katanya, kata Zul Larau, salah satu orang tua siswa di sekolah dasar SDN Pembina Luwuk di Jalan Panjaitan, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk Banggai. Andre pun begitu, sebelum ke kantor, ia mengantar anaknya ke SD Negeri Pembina Luwuk. Di sekolah ini, siswa baru disambut guru dan siswa berpakaian adat Saluan Balantak dan Banggai di gerbang masuk. Ditambah pakaian-pakaian yang digunakan dalam ekstrakurikuler, ujar kepala SDN Pembina Luwuk Sugeng Mardoan. Kepadatan orang tua siswa mengantarkan anaknya juga terpantau di SDN 4 Luwuk, Jalan Dewi Sartika. Kariba Kaufuna, semangat gotong royong dan sinergi lintas instansi kembali menjadi kekuatan utama dalam percepatan pemulihan pasca bencana banjir di Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Setelah bekerja selama 3 hari tanpa henti, TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, dan juga pemerintah desa Lobu Mandiri akhirnya berhasil merampungkan pembangunan akses jembatan darurat di Dusun 3 Desa Lobu Mandiri, Kecamatan Parigi Barat. Kerja bakti ini berakhir pada hari Sabtu 4 Juli 2026, merupakan tindak lanjut atas kerusakan infrastruktur akibat banjir, sempat memutus akses masyarakat menuju kawasan perkebunan. Sampai suhu serara fesiamo kariba salia tinti sapu sasio. Ya kuarni popia fai kami panjili, ri kariba salia tinti sapulo.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Kita berjumpa lagi pada kesempatan pagi hari ini di Sarapan UFM POI season kedua. Tadi season pertama sudah dibawakan rekan kami Ratu. Ya, ini berkaitan dengan topik kita, yaitu program prioritas Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali tahun 2026. Saya Warni akan temani Komio kurang lebih 45 menit ke depan, dan saya tidak sendiri. Di studio Pro 4 sudah hadir narasumber saya dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Morowali, Bapak Arifin Lakane SPD MPD. Selamat pagi, assalamualaikum Pak.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Pak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Jadi sapaan akrabnya apa ini, Pak Arifin kah atau yang gimana saya panggilnya?
1: Biasa dipanggil Pak Ipin.
0: Pak Ipin, ya. Ya, wah. Jadi Pak Ipin, terima kasih sudah hadir di Pro 4 RRI Palo. Dan baik, di season pertama tadi panjang lebar sudah disampaikan rekan penyiar ya. Pendidikan merupakan investasi terbaik bagi masa depan sebuah daerah. Nah, di tengah laju pertumbuhan Kabupaten Morowali sebagai kawasan industri yang berkembang pesat, kebutuhan akan sumber daya manusia ini menjadi semakin penting. Nah, kemudian komitmen itulah yang terus ditujukan oleh pemerintah Kabupaten Morowali. Nah, melalui berbagai program prioritas di bidang pendidikan, salah satu langkah yang menjadi perhatian masyarakat adalah program beasiswa. Nah, program beasiswa bagi mahasiswa dengan nilai mencapai 12 juta rupiah per mahasiswa. Nah, ini sebuah kebijakan yang mendapat apresiasi luas dan dikenal sebagai salah satu program beasiswa dengan nilai tertinggi di Sulawesi Tengah ya Pak. Dan jadi Bapak sebagai Kepala Dinas Pendidikan melihat kondisi pendidikan di Kabupaten Morowali saat ini, khususnya di tengah pesatnya perkembangan Morowali seperti kawasan industri, seperti apa Bapak melihat? Silakan.
1: Ya, ini program beasiswa masuk ini memang visi misi Bupati dan Wakil Bupati Morowali. Memang beliau menjanjikan bahwa akan memberikan beasiswa sebesar 12 juta per mahasiswa. Dan ini berjalan sudah tahun kedua. Tahun kemarin ini kita hampir 4.700 mahasiswa Morowali yang menerima beasiswa. Dan tahun lalu itu kami anggarkan sekitar hampir 50 miliar lebih untuk per mahasiswa. Dan ini kami berikan untuk mahasiswa baru dan sampai semester 8, itu yang tahun lalu. Dan tahun ini kembali program ini kami berikan, tapi dengan pendaftaran yang tidak terlalu rumit karena kami buat aplikasi. Jadi mahasiswa tidak perlu lagi datang ke Morowali membawa berkas, tapi cukup mereka mengapply lewat aplikasi beasiswa Morowali namanya. Dan semua dokumen-dokumen diupload dan tercatat per hari ini ada 4.260 yang sudah mendaftar dan terverifikasi sebesar 3.727. 3.727 ini yang masuk di tahap pertama, yaitu mahasiswa semester 2 sampai semester 8. Dan insya Allah ini nanti kami akan proses cairkan ini insya Allah tetap di bulan ini, sekitar pertengahan bulan Juli.
0: Baik, ya seperti Bapak, ya siaran kita juga dapat disaksikan di channel YouTube-nya RRI Palu. Dan Komio juga yang mau bergabung pada kesempatan pagi hari ini, kami buka layanan interaktif di 421621 dan juga di 0811456038 75. Seperti Pak Ipin tadi sampaikan, dari 4.260 yang mendaftar ya Pak, dan yang lolos verifikasi ini
1: 727.
0: Nah, ini kenapa yang lainnya ini, apa kendalanya ya, Pak?
1: Memang kami memperketat persyaratannya karena memang kami dapatkan di tahun lalu itu banyak warga atau mahasiswa yang pindah alamat ke Morowali dengan menggunakan kakak tunggal. Kakak tunggal, kemudian ada family lain dalam kartu keluarga, sehingga kami buat aturan tahun ini supaya beasiswa ini memang tepat sasaran, sehingga harus warga Morowali yang minimal tinggal 2 tahun bersama orang tua. Itu yang kami berikan, karena kami melihat bahwa banyak mahasiswa yang pindah alamat ke Morowali kemudian mendaftar beasiswa, karena kita tahu beasiswa ini sangat tinggi, 12 juta per tahun. Dan ini bukan hanya untuk UKT, tapi juga biaya perkuliahan seperti buku-buku juga, kemudian biaya kos ini yang 12 juta ini.
0: Oh, berarti ditanggung secara keseluruhan, Pak?
1: Secara keseluruhan, sehingga nilainya sangat besar.
0: Nah, saya tertarik juga tadi dengan statement yang Bapak sampaikan. Misalnya, apakah syarat, apa saja syaratnya untuk mendapatkan beasiswa ini, Pak Ipin?
1: Ya, memang persyaratan ini ada beasiswa prestasi, kemudian ada beasiswa kurang mampu. Kemarin memang Bupati dan Wakil Bupati sampaikan agar semua mahasiswa Morowali itu mendapatkan beasiswa ini, sehingga kami kemarin beasiswa prestasi ini kami turunkan nilai IPK-nya menjadi 2,75 supaya mahasiswa bisa berhak banyak yang mendapatkan ini. Sehingga program ini kami lihat dari tahun lalu, dari 2 tahun lalu program ini sudah berjalan di Morowali, tapi nilainya masih sekitar 4 juta dan itu baru sekitar 3 ribuan yang mendapatkan itu. Tapi setelah berjalan ini, program ini menjadi 12 juta, ini semakin banyak mahasiswa yang mendaftar. Dari tahun kemarin itu ada 4.700. Ini baru kami buka tahap pertama, ini sudah 3.727 yang terverifikasi. Ini yang baru tahap pertama. Ini tahap kedua, nanti kami akan buka sekitar pertengahan bulan Juli sampai September. Jadi insya Allah di akhir September itu untuk tahap dua kami akan cairkan.
0: Ya, pemerintah Kabupaten Morowali menggulirkan program beasiswa 12 juta per mahasiswa. Ini disebut sebagai salah satu tertinggi di Sulawesi Tengah. Ini dengan tujuan utamanya program ini apa sebenarnya, Pak?
1: Ya, memang tujuannya ini memang supaya SDM di Morowali ini, karena kita tahu bahwa Morowali itu daerah industri, dan banyak sekali yang dari luar menuju Morowali. Dan kami ingin supaya SDM juga ini, warga Morowali tidak tertinggal. Jadi mahasiswa-mahasiswa Morowali yang dulunya mungkin tidak punya biaya, ini dengan adanya program ini bisa mereka melanjutkan. Dan ini memang terbukti. Banyak sekali mahasiswa yang kemudian melanjutkan studi ke jenjang S1, karena ini program ini bukan cuma program sarjana S1, tapi juga ini ada S2 dan profesi. Seperti kedokteran juga ini masuk di sini.
0: Ya, di samping mahasiswa, sebelum kita tadi on air Bapak sampaikan ada juga dari Dinas Pendidikan, tenaga-tenaga dari Dinas Pendidikan yang istilahnya dapat insentif, tuh gimana ceritanya?
1: Ya, di Dinas Pendidikan juga dan program visi misi Bupati, kami punya insentif untuk guru-guru dengan dana APBD. Jadi jumlahnya juga sangat besar. Yaitu 20 miliar per tahun. Tahun ini kami gulirkan 20 miliar untuk guru-guru yang TK, kemudian SD, SMP dan SMA. Dan tahun ini guru PAUD itu yang kami bayarkan insentifnya sebanyak 938 guru. Kemudian ada SD 2.186 guru, kemudian SMP, MTS itu 848 guru, dan SMA, SMK 611 guru. Ini memang kemarin ini SMA, SMK ini kan ranah provinsi, tapi karena Bupati dan Wakil Bupati kami ini berpikir bahwa yang diajarkan guru-guru ini juga adalah warga Morowali, sehingga kami Bupati dan Wakil Bupati berinisiasi untuk membuat MOU dengan Pak Gubernur pada tahun kemarin pada saat kami ulang tahun itu, supaya guru-guru yang mengajar di SMA itu juga mendapatkan insentif. Sehingga tahun ini alhamdulillah kami sudah bayarkan sejak Januari itu ada 611 guru SMA dan SMK. Baik. Itu insentif guru.
0: Baik. Pak, ngomong-ngomong ada yang bergabung, kita coba sapa dulu. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, halo.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Dengan Adnan.
0: Adnan, di mana Adnan?
2: lebih tinggi.
0: Oke, Adnan, apa yang mau ditanyakan? Silakan.
2: Jadi saya nih Mbok Warni, yeah. Kalau dengar-dengar begini nih kayak jadi mau pindah dari Gresik ke Morowali saja.
0: Waduh. Jadi Komi mau pindah juga ke Morowali.
2: Soalnya bagus. Programnya bagus sekali. Selain tadi kalau saya dengar itu ada apa? Beasiswa untuk mahasiswa. Uh-uh. Kemudian juga ada program apresiasi untuk guru SMK ya. Uh-uh.
0: Guru-guru SD, SMP, SMA sampai TK.
2: Benar, ini bagus sekali, apresiasi bagus sekali ini. Jadi ini semakin apa membuat guru itu apa yang mereka lakukan di apresiasi, dihargai seperti itu. Terlebih lagi dengan mahasiswa, saya menarik tadi itu. Tadi Pak Kadis sempat singgung, memang harus dikasih ketat Pak Kadis, diperketat supaya jangan nanti salah sasaran. Dia mungkin cuman apa menumpang kakak barangkali di sana, terus sudah bilang nomor wali. Jadi ini bagus sekali. Jadi saya pikir itu harus terjadi apa namanya? Kalau bahasanya kebocoran di tempat lain, maksudnya jangan sampai salah sasaran lah. Ya. Jadi harus diperketat Pak Kadis. Saya support sekali Pak Kadis.
0: Baik.
2: Ini lumayan ini Mbak Warni. Yeah. 12 juta itu kalau dia uang UKT saja kan, karena UKT itu tergantung jurusan ya.
0: Beda dengan Sulawesi Tengah ya, jauh di bawah dengan Sulawesi Tengah ya, tidak sampai setengah malah. Ya,
1: cerdas. Cerdas itu berdasarkan UKT.
0: UKT ya. Ya.
1: Kalau kami,
2: saya pikir tinggal anu.
1: Kalau kami UKT-nya 3 juta, dia masih dapat lebih untuk biaya.
0: Iya, iya. Ya. Lanjut.
2: Ya, karena kalau saya hitung-hitung tadi itu kalau UKT, uang UKT kalau untuk jurusan yang tertentu itu memang bisa terwakili itu. Mm-hmm. Karena ada kan yang biasa ada yang berapa juta gitu, tapi kalau yang jurusan tertentu seperti kedokteran kan itu memang agak aneh, itu agak di atas. Tapi insya Allah kalau ini bersinergi juga dengan yang Pak Gubernur pun, saya pikir akan lebih baik lagi kan. Makanya memang penting, bagus sekali ini. Jadi ini salah satu apa namanya bagian dari apa Astacita kan, program Astacita dan khususnya dalam pendidikan, bagaimana kemudian supaya anak-anak yang apa kurang mampu itu bisa bersekolah lebih tinggi. Dan baik Pak Kadis, saya support sekali ini, lanjutkan Pak Kadis, pokoknya tinggal di apa namanya di permantap saja apa
0: pindah domisili.
2: jangan sampai nanti pokoknya harus dia paling tidak dia adalah memang harus warga Morowali karena memang di kabupaten tuh. Jadi saya pikir ini di kabupaten kota lain juga harus apa namanya menjadikan ini sebagai apa namanya gambaran juga, maksudnya bisa jadi ini menginspirasi kabupaten kota lain untuk melakukan yang hal yang sama.
0: Baik
2: Pak Andi, selamat sukses untuk program-program kedepannya.
1: Terima kasih,
2: sehat selalu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya itu tadi Pak Adnan bertanya. Nah ini digaris bawahi, usahakan ini diperketat mungkin supaya beasiswa ini supaya tepat sasaran Pak Kadis. Silakan.
1: Bagaimana Pak Kadis? Benar. Karena kalau kami tidak perketat, kami anggarkan berapapun, misalnya 100 miliar itu tidak akan cukup. Makanya memang betul-betul kami perketat aturannya. Kemudian kami juga bekerja sama dengan perusahaan di sana, IMIP, perusahaan IMIP, kemudian PT Vale, dan ada 3 perusahaan yang kami kerja sama karena di perusahaan ini juga mereka memberikan beasiswa. Jadi beasiswa ada PT Vale itu nilainya 15 juta, sehingga yang penerima beasiswa dari industri ini tidak boleh lagi menerima beasiswa yang ada di Pemda, sehingga tidak tumpang tindih. Jadi kami punya MOU tersendiri dengan mereka. Kemudian juga kami kemarin memang kami menyurat ke Dikti supaya penerima KIP, maksudnya penerima Kartu Indonesia Pintar itu yang mahasiswa tidak berhak lagi menerima di pemerintah daerah.
0: Supaya tidak double.
1: Supaya tidak double. Karena itu pasti kalau pemeriksaan itu pasti temuan BPK.
0: Iya,
1: dan
0: benar.
1: Itu pasti mereka harus mengembalikan. Sehingga kami sangat perketat.
0: Iya Pak Kadis, nah bagaimana pemerintah daerah ini melakukan pengawasan agar program beasiswa ini benar-benar dimanfaatkan untuk menunjang pendidikan?
1: Ya, kami memang mengawasi dan kami buat surat perjanjian setiap mahasiswa yang diunggah melalui aplikasi di atas materai bahwa memang beasiswa ini dipergunakan di samping UKT,
0: iya.
1: Jadi mereka itu bisa pergunakan untuk biaya fotokopi, kemudian biaya kos, ini jadi di perjanjian itu memang kami cantumkan dengan para mahasiswa.
0: Dan baik sahabat budaya, Komio juga yang mau bergabung masih ada waktu. Silakan di 421621 dan juga di 0811456038 75. Topik kita program prioritas Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali tahun 2026. Ya tadi bincang-bincang kita ini kan sudah tahap kedua, Pak ya?
1: Ini tahun kedua.
0: Tahun kedua.
1: Ya, dan tahap pertama di tahun ini.
0: Bagaimana respon mahasiswa yang sudah dapat bantuan dana ini? Gimana respon
1: ya, mereka tentu senang dengan program ini karena untuk biaya UKT tidak lagi sulit. Kemudian cuma memang ada beberapa yang supaya peraturan ini, aturannya ini supaya tidak terlalu diperketat, supaya lebih fleksibel, supaya banyak juga yang menerima. Tetapi memang kami harus buat aturan yang memungkinkan supaya memang ini beasiswa ini tepat sasaran.
0: Iya, iya.
1: Jadi memang betul-betul warga Morowali yang orang tuanya tinggal di Morowali yang menerima. Adapun misalnya kalau dia berkakak tunggal, berarti kami kemarin bekerja sama dengan Capil supaya dicek kenapa dia berkakak tunggal. Apakah karena memang dia yatim piatu sehingga dia buat kakak sendiri, atau memang kami cek kemarin kebanyakan yang kakak tunggal itu yang orang tuanya bukan berada di Sulawesi Tengah atau bukan berada di Morowali, sehingga itu kami tidak berikan. Jadi dari 4.000 lebih itu, yang 300 lebih itu, itulah yang tidak terverifikasi karena masalah mahasiswa yang berkakak tunggal yang orang tuanya tidak berada di Morowali.
0: Dan baik, kemudian ini berkaitan sekarang kan, apakah transformasi digital di sekolah ini juga menjadi salah satu prioritas tahun 2026 ini? Program apa saja yang sedang dipersiapkan?
1: Ya, ini Bupati kami dan Wakil Bupati memang sangat luar biasa konsen di bidang pendidikan. Jadi kemarin tahun ini kami Dinas Pendidikan menganggarkan 110 miliar untuk pembangunan sekolah percontohan di 5 kecamatan. Jadi program beliau itu, Bupati dan Wakil Bupati, tahun akan dibangun sekolah percontohan SD dan SMP di setiap kecamatan. Dan tahun ini dengan anggaran 110 miliar itu, kami sementara pembangunan di 5 kecamatan sekolah SD percontohan dan SMP. Ini sudah berjalan. Insya Allah tahun ini selesai, dan kami sudah berdiskusi dengan berkunjung langsung ke Kepala BGTK Provinsi Sulawesi Tengah untuk kami minta pendampingan dalam proses pembelajaran.
0: Ya, dan kemudian sahabat budaya, pada pagi hari ini ya masih berkaitan dengan ini program prioritas pendidikan. Nah, juga tadi bukan saja mahasiswa, itu ditanggung segala sesuatu kebutuhannya ya Pak ya, dari tempat tinggalnya, pendidikannya, dan juga kelengkapan kebutuhan.
1: Ya, kebutuhan jadi program ini juga kita ada namanya bantuan seragam untuk
0: Seragam ya, juga.
1: Seragam untuk SD, SMP, SMA. Nah, kemarin seperti saya sampaikan tadi, SMA itu ada tanggung jawab provinsi.
0: Iya, iya.
1: Seperti insentif tadi, memang kami buat MOU supaya kami juga bisa berikan apresiasi kepada guru-guru yang SMA yang mengajar anak-anak yang Morowali. Sehingga tahun ini juga kami ada program pemberian bantuan seragam sekolah untuk SMA. Jadi tahun ini insya Allah kami sudah mendata ukuran untuk siswa baru di PAUD, kemudian SD, kemudian SMP dan SMA. Yang tahun kemarin ini sudah berjalan SD dan SMP. Nah, tahun ini kami masukkan SMA sebagai penerima seragam sekolah. Jadi insentif untuk guru-guru dan seragam untuk siswa. Itu yang kami lakukan tahun ini.
0: Iya. Ini kan kolaborasi dan kerjasama tadi dengan PT IMI, PT Vale. Ya, kemudian apa namanya? Selama ini bagaimana kolaborasi kerjasama ini kan sudah tahap kedua, Pak.
1: Iya.
0: Ya? Bagaimana
1: kalau,
0: Bapak melihat?
1: Ya, kalau industri itu memang dari tahun-tahun sebelumnya memang kerjasama. Kami kerjasama seperti tahun ini kami membangun sekolah percontohan di 5 kecamatan. Jadi kami bangun infrastruktur, kemudian perusahaan membantu dalam hal mobiler. Jadi kemarin ini kami sudah bicarakan bahwa di sekolah-sekolah percontohan yang kami bangun ini infrastrukturnya kami bangun, kemudian mobilernya yang dibantu oleh perusahaan termasuk Vale di dan IMI, karena di lokasi mereka, di lokasi industri ini akan juga dibangun sekolah SD dan SMP percontohan, sehingga mobilernya mereka yang isi dari perusahaan.
0: Apakah sudah ini sudah terrealisasi nih?
1: Ini karena sementara pembangunan, jadi setelah, tapi tahun ini juga akan terrealisasi.
0: Baik, dan juga tadi menariknya Bapak sampaikan, nah insentif untuk guru ya. Nah apakah ada juga guru-guru honor di sana atau memang guru sudah tetap?
1: Ya, jadi insentif guru ini seluruh guru baik ASN maupun non ASN. Jadi jumlahnya 4.583 guru. Dari TK, kemudian SD, SMP, SMA yang menerima insentif. Jadi ini kami tagihkan per triwulan. Jadi ini yang kami tagihkan per bulan. Kemudian di Morowali itu juga kami menyiapkan gaji honor itu tahun ini 30 miliar kami siapkan. Karena ada 1.158 guru yang tidak masuk P3K maupun parwaktu. Kemarin memang kami terkendala di honor karena dengan aturan pemerintah ini tidak bisa lagi kita menghonor orang, menghonor guru maupun tenaga administrasi.
0: Tidak ada lagi tenaga honor.
1: Kami mencarikan regulasi bagaimana supaya guru-guru ini tetap bisa mengajar, karena ada yang sudah 2 tahun, 3 tahun mengajar, supaya mereka juga bisa terima gaji. Sehingga kemarin kami putuskan setelah berkoordinasi, kami buat namanya bos daerah, bantuan bos daerah. Jadi tetap 1.158 ini kami gaji melalui bos daerah. Jadi kami buat regulasi dengan bank BSI di sana, supaya sekolah-sekolah itu membuat rekening sendiri, membuka rekening sendiri. Nanti kami dari Dinas Pendidikan yang transfer ke rekening bosda sekolah, nanti sekolah yang membayarkan gaji guru-guru. Jadi tahun ini itu ada 30 miliar kami siapkan untuk guru-guru, sehingga guru yang honorer ini yang 1.158 ini tetap mendapat honor. Jadi dan ini hampir 20 miliar ini adalah di sekolah swasta, yaitu di madrasah-madrasah dan pondok pesantren. Sisanya negeri, tapi paling banyak di swasta. Sehingga luar biasa memang bupati dan wakil bupati mencari regulasi supaya mereka-mereka ini tidak dirugikan. Sehingga inilah namanya kita bantu dengan melalui program bos daerah khusus untuk gaji guru honor.
0: Sebagai apa, supaya termotivasi juga untuk mengajar.
1: Dan mereka ini juga tidak hanya digaji per bulan 2.300.000 per bulan, tapi juga mereka ini mendapat insentif guru yang tiap bulan juga mereka dapat, tiap triwulan.
0: Saya jadi penasaran juga Pak, ingin tahu bisa di berapa honor, bisa dinominal dengan angka kali Pak ya, bisa disebutkan.
1: Ya, untuk honor kita bosda ini 2.300.000 per bulan. Kemudian kita punya insentif yang APBD yang dianggarkan oleh daerah itu per triwulan kita kasih 900.000.
0: Per triwulan 900.000. Oke, selama ini dengan kucuran dana-dana dan juga ada insentif dan guru, begitu juga mahasiswa, mungkin ada kendala atau apa yang sesuatu yang membuat mereka menjadi happy ini Pak?
1: Ya, kemarin memang kita di awal tahun itu memang kita terkendala dengan regulasi, sehingga memang kami mencari formula supaya ini bisa berjalan, sehingga mereka kami sampaikan tetap melakukan di sekolah tetap melaksanakan tugas sambil kami pikirkan regulasi supaya mereka tetap terbayarkan. Sehingga kemarin di awal bulan itu nanti 3 bulan baru kami bisa realisasikan. Tapi setelah itu berjalan dengan seperti biasa. Ini sudah tiap bulan kami bayarkan.
0: Baik. Dan baik sahabat budaya, kita break sejenak Pak ya. Nanti kita akan kembali lagi di Sarapan UVMPOI. Tetaplah di Perempat RRI Palu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari seputaran Kartini 39 Palu, tidak terasa waktu kita sudah bergeser di menit ke-40 lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sama sih dengan Pak Ipin, ya, bincang-bincang kita di sarapan UVMPOI pagi hari ini, dan sudah beberapa yang tadi disampaikan sangat menarik, sangat menarik sekali. Jangan nanti orang yang sudah, terutama bagi si mahasiswa dan juga para guru yang sudah mendapat insentif ini, jangan terlena istilahnya. Nah, sekarang bagaimana pemerintah memastikan kualitas pendidikan di wilayah pelosok tetap mendapat perhatian yang sama dengan sekolah yang ada di perkotaan, Pak Ipin, silakan.
1: Ya, jadi perhatian pemerintah daerah di pelosok itu memang agak berbeda. Termasuk gaji itu memang dia lebih tinggi untuk di kami di kepulauan. Kalau di daratan itu 2,3, kalau di mereka itu 3 juta per bulan. Itu perhatian kami karena mereka ini mengajar di daerah terluar, sehingga kami sangat perhatikan.
0: Iya. Nah, kemudian Pak, apa tantangan terbesar yang dihadapi Dinas Pendidikan dalam mewujudkan pemerataan akses kualitas pendidikan terutama di Kabupaten Morowali?
1: Ya, memang sekarang ini seperti yang saya sampaikan tadi, pembangunan sekolah itu, infrastruktur sekolah itu tidak mengenal dia di daratan, tetapi sekarang ini kami membangun termasuk sekolah percontohan itu di 10 kecamatan, termasuk di kepulauan, dan itu prototipe, tidak ada bedanya, sama perlakuannya, jadi gedungnya pun sama. Nanti itu juga proses kami kerja sama pendampingan pembelajaran juga sama. Jadi ketika kita ke kecamatan di daratan itu, kita lihat ada sekolah percontohan sama bentuknya juga dengan sekolah yang ada di kepulauan. Jadi dari 10 kecamatan yang ada di sana, 10-10-nya itu akan dibangun sekolah percontohan, dan tahun ini kita mulai di 5 kecamatan. Insya Allah tahun depan itu 5 kecamatan, sehingga tahun depan itu tuntas. Seperti saya sampaikan tadi, tahun ini kami menganggarkan 110 miliar untuk bangunan infrastruktur di 5 kecamatan. Dan tahun depan juga itu sama, di 5 kecamatan. Tinggal 10-10 kecamatan yang ada di Kabupaten Morowali ini, tahun depan akan tuntas. Sehingga yang kami pikirkan di samping sekarang sekolah percontohan, kami rehabilitasi sekolah yang rusak. Jadi kemarin kami start di 2 kecamatan, untuk tahun ini selesai rehab berat. Sehingga kami tahun depan kami lanjut ke kecamatan lain. Jadi dituntas di satu kecamatan, baru kami pindah ke kecamatan lain untuk rehab-rehab sekolah.
0: Oh, berarti sementara sudah terrealisasi?
1: Sementara sudah berjalan. Ini yang sudah berjalan tahun ini.
0: Iya. Dan baik Pak, apa target yang ingin dicapai Dinas Pendidikan Kabupaten Morowali, nah, di akhir tahun 2026 nanti?
1: Ya, pertama memang ya rapor pendidikan memang. Rapor pendidikan kami harus bagus. Kemudian yang kedua, anak tidak sekolah itu memang di Morowali tidak ada lagi. Kemarin saya sampaikan kami telah menerima penghargaan dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia di masalah anak tidak sekolah, karena kami telah memverifikasi dari 3.000 lebih anak tidak sekolah di Morowali, kami telah verifikasi 1.400 lebih siswa yang kembali ke sekolah. Sehingga tahun ini kemarin kami menerima penghargaan di Kementerian Pendidikan Nasional dalam rangka Hari Pendidikan Nasional. Itu kami terima dari Kabupaten Morowali. Hanya satu kabupaten yang menerima, Sulawesi Tengah, itu Kabupaten Morowali. Itu karena kami bisa memverifikasi anak tidak sekolah menjadi kembali ke sekolah. Jadi ini kemarin kami yang sisa 1.000 lebih ini, sekarang sementara kami verifikasi kembali supaya ini bisa memang semakin menurun anak tidak sekolah di Kabupaten Morowali. Itu yang kami lakukan.
0: Berarti sebelumnya banyak anak-anak Morowali yang tidak sekolah. Berarti dengan ada dana ini baru mereka kembali aktif.
1: Dari data itu ada 3.000. 3.000, sehingga kemarin kami verifikasi kembali ke sekolah itu ada 1.000 lebih. Dan sisanya tahun ini kan sementara berjalan. Itu mungkin yang menjadi perhatian pemerintah pusat, sehingga penghargaan itu kami bisa terima.
0: Berarti anak-anak Kabupaten Morowali ini tidak boleh tidak mengenyam pendidikannya dengan adanya,
1: karena kita tahu ini, dengan adanya industri di Morowali ini, orang keluar masuk luar biasa. Dan di satu kecamatan itu yang ada perusahaan namanya IMIP, itu siswanya sangat membludak, luar biasa. Jadi ini tiap tahun kita bangun RKB baru di daerah itu, dan itu tiap tahun tidak cukup karena saking membludaknya siswa, karena banyaknya masa orang yang berdatangan di lokasi industri. Tentunya juga berpengaruh di pendidikan karena banyaknya siswa yang masuk.
0: Iya.
1: Kemudian juga berpengaruh juga di RKB kami.
0: Iya. Dan kemudian ya kita lihat waktu, Pak ya. Mungkin ada pesan apa yang Bapak sampaikan kepada pelajar, mahasiswa, guru dan juga orang tua ya, dan juga masyarakat agar sama-sama mendukung kemajuan pendidikan khususnya yang ada di Kabupaten Morowali.
1: Iya, tentunya dengan program Bupati dan Wakil Bupati Morowali tentang masalah pendidikan ini yang menggelontorkan anggaran yang luar biasa ya, dengan harapan supaya anak-anak Morowali ini bisa belajar dengan baik, terutama masalah beasiswa ini supaya dipergunakan sebaik-baik supaya sumber daya manusia anak-anak Morowali ini tidak tertinggal. Ini dengan tujuannya, dengan menggelotorkan banyak di bidang pendidikan ini supaya SDM Morowali bisa unggul dibandingkan dengan daerah lain. Itu yang kami harapkan.
0: Terus ini agenda kedepannya apa, Pak?
1: Agenda kedepan ini memang kami mudah-mudahan tahun ini yang sekolah percontohan ini selesai. Dan kami minta pendampingan dari Balai Guru Tenaga Kependidikan untuk proses pembelajaran. Dan insya Allah tahun depan juga selesai di 5 kecamatan sehingga tuntas. Ini seperti janji Bupati dan Wakil Bupati kami, ini 3 tahun infrastruktur, pembangunan infrastruktur ini untuk sekolah ini akan selesai. Sehingga setelah selesai infrastruktur, yang dipikirkan adalah kesejahteraan. Terutama juga kesejahteraan guru-guru. Jadi beliau sampaikan ini, insentif ini tidak hanya di angka ini, pasti tahun-tahun ke depan itu akan bertambah. Sehingga kesejahteraan guru ini, tadi bukan hanya kesejahteraan apa pegawai di lingkungan Pemda, tapi juga kesejahteraan guru-guru itu yang harus diperhatikan.
0: Baik. Dan baik sahabat budaya, nah menurut Bapak bagaimana pendidikan yang berkualitas dapat menjadi kunci agar masyarakat Morowali ini menjadi pelaku utama pembangunan daerah dan juga bukan hanya menjadi penonton ya di tengah investasi dan juga industrialisasi.
1: Ya itulah kenapa kita titik beratkan di pendidikan ini, karena melihat fenomena yang ada bahwa kami daerah industri itu, tapi kebanyakan yang pelaku-pelaku itu datang dari luar. Sehingga dengan investasi pendidikan yang luar biasa besar ini bisa nanti memberikan dampak kepada masyarakat, kepada generasi muda, bahwa mereka bersaing nanti, mereka yang akan bersaing nanti di daerah, yang duduk di daerah, baik itu di swasta maupun di pemerintahan.
0: Dan juga kalau saya baca-baca dan saya lihat-lihat tadi, nah ini pendidikan wajib belajar 13 tahun. Pemerintah daerah Kabupaten Morowali mendapat apresiasi dari Kementerian Pendidikan. Nah ini bagaimana Bapak melihat ini?
1: Ya, itu yang tadi yang saya sampaikan dari verifikasi kami, anak tidak sekolah menjadi kembali ke sekolah. Sehingga kami diberikan apresiasi dari Kementerian Pendidikan. Dan memang itu hal yang sisa yang kami verifikasi tahun ini harus tuntas, supaya betul-betul siswa di Morowali itu tidak ada lagi yang tidak sekolah. Ya, supaya memang program prioritas pendidikan yang kami gelontorkan anggaran yang banyak ini bisa bermanfaat untuk seluruh warga Morowali, sehingga mereka bisa kembali ke sekolah sampai melanjutkan ke perguruan tinggi, karena memang dari TK ini memang sudah bantuan SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Ini kami bantu.
0: Baik. Ya, kita berharap ya pendidikan di Morowali ini sangat berkualitas, karena kalau dikatakan semua sudah difasilitasi ya, tinggal bagaimana memanfaatkan ini dengan baik. Mungkin ada yang perlu disampaikan, Pak, kepada terutama guru juga, karena sebagai tenaga pendidik bagaimana menghasilkan ya pendidikan itu yang berkualitas, dan juga mahasiswa yang sudah menerima anggaran beasiswa ya. Ini sebesar 12 juta. Nah, silakan.
1: Ya, pesan kami tentunya pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dengan adanya program baik beasiswa maupun insentif guru ini, kami juga bisa dapat manfaat. Dengan adanya bantuan ini juga kualitas pendidikan yang ada di Kabupaten Morowali bisa lebih baik. Kemudian SDM Morowali juga bisa lebih bagus, sehingga anak-anak ini bisa tidak ada lagi yang tidak melanjutkan sekolah sampai ke perguruan tinggi. Insya Allah itu program ini akan berlanjut terus, dan insya Allah kesejahteraan guru-guru ini akan tetap kami tingkatkan di tahun-tahun ke depan.
0: Ya, baik sahabat budaya, jadi program prioritas Dinas Pendidikan Kabupaten Morowali tahun 2026 ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menghadirkan layanan pendidikan yang semakin berkualitas, ya, merata, relevan dengan perkembangan zaman. Nah, salah satu tadi kebijakan yang mendapat perhatian luas adalah program beasiswa sebesar 12 juta per mahasiswa. Nah, yang diharapkan mampu membuka akses pendidikan tinggi yang lebih luas bagi putra-putri Morowali serta meringankan beban biaya pendidikan keluarga. Dan baik Pak, sukses untuk Pak Ipin, mudah-mudahan ke depan ini ya kita bisa kerjasama ya, lagi ya.
1: Baik.
0: Dan semakin sukses. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ipin tadi sangat bermanfaat, dan terutama bagi para pelajar khususnya di Kabupaten Morowali, mari memanfaatkan waktu belajarnya dengan sebaik mungkin supaya menghasilkan pendidikan yang berkualitas, begitu juga dengan rekan-rekan guru. Dan terima kasih Pak Ipin sudah hadir di Perempat RRI Palu. Saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sukses untuk kita semua.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, kemudian semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini orang kata sumi, bikin diri yang basada, sampung, kali menjemuna, karena gana saya teos.
0: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa.

kata bijak suku Jawa. Urep iku urup. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Tapi, sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat.

0: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: Jek, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus, duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu, handphone baru lagi.
0: Hey, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
2: Eh, mau kemana? Korupsi nih, korupsi nih.
4: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji berantem sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
3: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

bendera Indonesia, sangsaka merah putih pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

Sampai jumpa saudaraku, pura-pura assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, dan masih saya Wani Setia menemani Komio sampai tuntas nanti di jam 14 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar sahabatku? Mudah-mudahan karibana belo sehat selalu, senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa, selalu bersyukur. Apalagi pagi ini cuacanya mendukung sekali ya, cerah dan bersahabat. Kami yakin Komio kalau jam-jam seperti ini, terutama yang bekerja di instansi pemerintahan ataupun karyawan swasta, semangatnya menggebu-gebu, menyala-nyala untuk beraktivitas. Nah ini masih kategori pagi ya, kecuali sudah jam 11 ke atas ya. Dan baik, saya akan hadirkan tentunya informasi-informasi menarik ke ruang dengar Komio, dan juga kami ingatkan nanti di jam 11 kami ajak Komio di ruang UMKM. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu.

0: mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: budaya kita.
1: Hilir mudik kendaraan yang melintas di Kota Serang, Banten, mengajak Anda menelusuri salah satu tradisi budaya masyarakat setempat. Mereka menyebutnya seni bela diri debus. Debus merupakan kesenian asli masyarakat Banten yang diciptakan pada abad ke-16 pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin dalam rangka penyebaran agama Islam dengan ekspedisi damai. Tradisi debus difokuskan sebagai alat untuk membangkitkan semangat para pejuang dalam melawan penjajah Belanda. Apalagi di masa pemerintahannya, tengah terjadi ketegangan dengan kaum pendatang dari Eropa, terutama para pedagang Belanda yang tergabung dalam VOC. Dengan iringan tetabuhan, atraksi kekebalan tubuh didemonstrasikan sesuai dengan keinginan pemainnya. Permainan debus merupakan bentuk kesenian yang dikombinasikan dengan seni tari, seni suara, dan seni kebatinan yang bernuansa magis. Budayawan Banten, Bapak Rohandi, menuturkan bahwa dalam perkembangannya, kesenian debus dipertontonkan sebagai pelengkap upacara adat atau untuk hiburan masyarakat.
2: Debus sendiri tradisi belajar ilmu kekebalan tubuh dan kemudian berkembang menjadi tradisi tontonan karena memang Sultan sering mempertontonkan itu pada tamunya sebagai bentuk bukan sombong tetapi ini loh, kami biasa berolah tubuh, kami berupaya mengoptimalkan ciptaan Tuhan. Banten itu sebenarnya eksotik, menarik, religi, bisa mengalun juga begitu karena Banten ini ada di utara selatan.

Tradisi debus yang dilakukan masyarakat Banten, jika dicermati dengan seksama, maka di dalamnya mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan bersama. Nilai-nilai itu antara lain, kerjasama, kerja keras, dan religius. Memang, tradisi debus memerlukan keahlian dan konsentrasi tersendiri. Seni yang satu ini tidak boleh sembarangan ditiru atau dilakonkan. Yang jelas, debus Banten telah ikut mengantarkan provinsi yang masih terbilang muda ini ke deretan atas ragam budaya Nusantara.

0: 10 waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana sampai Sufu Sararara. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 2,0 mengguncang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada hari Senin 6 Juli 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengkonfirmasi guncangan tersebut terjadi pada pukul 00.46 waktu Indonesia Tengah dini hari. Pusat gempa bumi berada di darat, tepatnya pada jarak sekitar 38 km arah timur laut Kabupaten Sigi. BMKG menunjukkan titik koordinat gempa terletak pada 1.08 lintang selatan dan 1.20.04 bujur timur. Data seismik stasiun BMKG mencatat pusat getaran tanah goyang berada pada kedalaman dangkal yaitu 11 km. Melihat skala kekuatannya yang hanya magnitudo 2,0, gempa bumi ini dikategorikan sebagai aktivitas seismik berskala kecil. Kareba Kaufuna. Cuaca buruk laga tim nasional, timnas Meksiko vs Inggris di babak 16 besar Piala Dunia 2026 yang sedianya berlangsung di Stadion Azteca Mexico City pada hari Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat mengalami penundaan. Mengutip dari BBC Sport, hujan deras mengguyur kota Meksiko sepanjang hari. Tak cuma hujan deras, petir besar juga menyambar wilayah setempat. Demi keamanan penonton dan pemain, laga ditunda selama 1 jam atau hingga Senin 6 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat. Laga Meksiko vs Inggris diprediksi berjalan menarik sebab kedua tim sama-sama tampil terengginas di 4 laga awal. Sampai suhu serara Vesiamo Kariba Salia Tinti Sapu Sangu. Ya ku warni popia fai kami panjili, Ri Kariba Salia Tinti Sapu Randua.

0: Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: From RRI Palu, 97,5 FM, Suara Budaya Tanpa Sanggar.

0: Selamat siang, sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, kita berjumpa lagi di obrolan UMKM. Saya Warni akan temani Kumiu kurang lebih 50 menit ke depan di obrolan UMKM pada siang hari ini. Saya tidak sendiri. Di studio Pro 4 sudah hadir owner UMKM dari Rujak Boretno. Iya, Regi?
1: Reski.
0: Reski ya? Reski Probo Laras, yang biasa disapa Laras atau Kak Laras ya. Assalamualaikum Kak Laras.
1: Waalaikumsalam.
0: Wah, mana suaranya nih Kak? itu ya kayaknya. Oh iya, yeah, sorry. Gimana kabarnya Kak Laras?
2: Alhamdulillah. Sehat.
0: Ya baik, terima kasih sudah hadir di Pro 4 RRI Palu. Ya ini kita akan bincang-bincang 50 menit ke depan ya, seputaran rujak ya Kak ya.
2: Iya.
0: Dan baik, di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjalani pola hidup sehat ya, rujak justru semakin diminati. Berbahan dasar buah-buahan yang kaya akan vitamin, kemudian ada serat dan juga antioksidan, rujak menjadi pilihan camilan yang menyegarkan sekaligus menyehatkan. Tak heran jika penikmatnya berasal dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak pun bisa ya, ya, kemudian remaja, orang dewasa hingga lanjut usia. Dan baik Kak, ngomong-ngomong, nah mungkin Kakak bisa ceritakan bagaimana awal mula untuk merintis usaha rujak ini, silakan.
2: Oke, awal mula sebenarnya saya jualan catering, buka catering. Dalam catering itu ada menu rujak, cuman catering karena rada repot, jadi saya ambil satu menu aja yang menurutku lebih mudah dikerjakan untuk berbisnis. Terus habis itu udah habis ketemu teman, sharing gimana nih mau jualan rujak, terus sharing sama suami, oke boleh kita jualan rujak. Awalnya gerobakan. Awalnya gerobakan dan belum terlalu booming sebenarnya di Palu kemarin rujak. Dia masih hanya beberapa kayaknya yang jual rujak. Cuman waktu itu apa namanya? Jadi motivasi kita untuk kasih besar lagi, karena untuk sajian-sajian di apa acara-acara. Nah, jadi mulai rame lah di situ karena rujaknya di dalam bentuk baki, di bentuk nampan gitu, dihias. Jadi mulai dari situ udah mulai rame, banyak pembeli. Akhirnya beranikan buka toko. Nah, dari buka toko itu udah mulai banyaklah peminat sampai sekarang, alhamdulillah.
0: Wow. Jadi ini sudah dari kapan mulai, tahun berapa nih Kakak?
2: Tahun 2019.
0: 2019 ya. Ini yang membuat ini sendiri atau memang ada karyawan kah?
2: Untuk produksi bumbu itu masih saya sama suami. Tapi kalau untuk produksi buah-buahnya sudah ada karyawan.
0: Karyawan.
2: Iya.
0: Dan baik, ini kan namanya rujak Ibu Retno. Nama milih nama ini, nama ibu. Dari nama kita bisa lihat, wow, berarti ini masyarakat dari daerah Jawa, dari nama ya bisa dikenal.
2: Iya, karena kemarin suatu nama itu paling penting kalau kita jualan berbisnis ya Bun. Jadi ngelihat kayaknya apa sih yang masuk nih, kalau namaku kayaknya nggak masuk nih, kurang menjual. Jadi pakailah namanya orang tua.
0: Nama orang tua.
2: Kebetulan nama orang tua itu Retno. Jadilah kita pilih rujak Ibu Retno.
0: Rujak Ibu Retno. Ya. Karena nama ibu ini membawa hoki ya.
2: Dan mudah diingat kan, nggak terlalu ribet.
0: Atau sebelumnya memang ibu yang punya usaha ini?
2: Oh enggak, ibu pure karyawan swasta.
0: Gitu.
2: Iya.
0: Ya, kemudian kenapa Kakak ini memilih rujak sebagai produk utama di pasar? Ini kan sekarang banyak ya cemilan-cemilan lain. Ini kenapa terfokus?
2: Karena kemarin itu kan apa sih namanya? Orang dari 2000 berapa itu 2019 kayaknya mulai hidup sehat kayaknya ya. Pas COVID itu tambah mulai orang lebih fokus lagi untuk kesehatan kan. Jadi kayaknya kenapa nggak di apa sih diterusin aja gitu. Loh. Dan dimudahkan lah buah-buahnya. aku deg-degan nih bunda.
0: Ya biasa aja, rileks ya kak. Ini kan kak, sekarang biasa kan banyak memang menjamurnya rujak, iya. Ya. Sekarang yang menjadi ciri khas itu kan seperti rujak yang pernah saya hadirkan di sini.
2: Iya.
0: Ada yang memakai terasi misalnya. Iya. Kemudian ada yang tidak memakai. Nah ini yang teristimewa nih pakai apa? Seperti apa bumbunya ini?
2: Sebenarnya bumbuku itu aku saring. Jadi itu yang bikin rasanya tuh nggak keganggu sama tekstur yang di dalam gula merah itu kan. Dari alam maksudnya bun ya. Ketika kalau langsung dalam bentuk sajian kita ulek yang langsung begitu tanpa disaring itu ketemulah batu atau apa itu yang gitu. Bikin rasanya jadi berubah gitu. Kalau aku memang aku saring, jadi itu yang bikin jadi bersih gula. Jadi itu nggak ngerusak betul-betul tekstur rasa gula merahnya gitu loh.
0: Iya,
2: nggak ketemu benda-benda partikel-partikel itu.
0: Ya, memang seharusnya seperti itu.
2: Terus menu-menu aku kan juga beda. Jadi kayak di menuku tuh ada rujak serut. Ada yang namanya asinan bangkok.
0: Ini yang tertarik sama rujak serut ini.
2: Nah iya, kalau rujak colek kan udah biasa tuh bun, yang gula merah sama kacang itu biasa. Nah kita variasi, kebetulan rujak serut itu sebenarnya sudah ada, cuman untuk di sini kayaknya di Palu belum terlalu familiar. Nah jadi cocoknya sebenarnya buat oma-oma tuh. Rujak serut itu cocok bun.
0: Sama yang rujak, jadi nelan ludah juga saya. Nah ini varian yang ini terfokus yaitu rujak cocol kan
2: sudah, iya, biasa, sudah biasa.
0: Yang terfokus ini sebelah kiri yang ada coklat-coklat nar.
2: Itu rujak
0: boleh
2: serut.
0: Perlihatkan di ini.
2: Okay.
0: Nah itu rujak apa?
2: Nah ini rujak serut bun.
0: Rujak serut.
2: Isinya tuh mangga, pepaya sama bengkoang. Tapi disiram juga pakai bumbu colek.
0: Gitu deh.
2: Gitu, jadi airnya ini bukan air dari, maksudnya bukan air bu, jadi antara gula dengan buah.
0: Oh berarti airnya buah itu sendiri yang dicampur dengan air
2: begitu.
0: Ya.
2: Begitu. Jadi orang kan mikir kok dilihat
0: berkuah
2: pas ketika baru jadi kok nggak ada kuahnya. Tunggu. Kuahnya nanti ketika gula merah ketemu sama buahnya.
0: Tapi dari bumbu sama ya?
2: Sama. Cuman memang kalau kita pas makan beda rasa bun.
0: Beda rasa.
2: Iya.
0: Ini mungkin karena ada airnya, timbul airnya kali, karena diserut kan itu tadi.
2: Iya.
0: Yang satu lagi varian.
2: Nah varian ini asinan bangkok namanya. Ini cuman bangkok. Ada di kita doang.
0: Oh ya?
2: Ya betul.
0: Ini bumbunya beda.
2: Nah ini pakai bumbu bangkok bun. Nah bumbu bangkok itu gula merah, gula pasir sama terasi. Ini terasinya lebih strong.
0: Lebih strong.
2: Lebih berasa banget. Terus ini pakai mangga. Jadi pure ibu-ibu ngidam. Pencinta-pencinta ini ada semua di sini.
0: Nah, itu Farana dari kategori harga.
2: Oh, kalau yang satu cup begini nih 15.000.
0: 15.000. Wow,
2: tapi yang kalau asinan bangkok isinya cuma mangga tok.
0: Oh, mangga tok.
2: Iya. Terus airnya sama lagi, itu dari gula dengan buah.
0: Oh iya.
2: Kayak gitu.
0: Atau orang ada minta varian lain, sudah mau deh itu boleh di request begitu.
2: Kalau ini kita nggak ada sih, cuma paling asinan buah aja yang betul-betul asinan buah pakai kuah dibikin kayak gitu, kiamboy. Nah itu bun.
0: Nah ini rujak menjadi camilan seperti tadi disampaikan dari berbagai kalangan. Nah kemudian, nah sekarang kan permasalahannya dengan adanya dunia digital ya, mudah. Apakah di samping memasarkan dunia digital, apakah sudah punya langganan door to door misalnya? Oh, langganan ini ke toko atau arisan, gimana itu kak?
2: Oh, kebetulan kita alhamdulillah sudah punya pelanggan.
0: Iya.
2: Pelanggan tetap. Kita masih pakai apa sih namanya bun? Pakai Instagram kayak begitu-begitu iklannya.
0: Media sosial.
2: Media sosialnya semua masih pakai. Terus kebetulan sekarang kan juga kayak bank-bank itu bun, untuk pelanggan prioritasnya sekarang juga pakai rujak.
0: Oh iya.
2: Jadi levelnya rujak itu udah mulai naik. Jadi level up udah, karena hampir beberapa customer kita yang pelanggan dari bank-bank itu prioritas pakai rujak.
0: Iya.
2: Kayak gitu.
0: Dan rujaknya saya sudah rasa waktu ulang tahun suamiku. Nah ini, nah dari ini kita kenal rujak Burenmo.
2: Iya.
0: Memang satu yang saya pesan itu kan ada anggurnya ya.
2: Ya karena nah itu lagi yang bikin beda. Aku tuh lupa. Yang bikin beda itu rujak aku tuh. Jadi dalam satu baki itu bisa dapat dua varian. Nah jadi kayak bumbunya tetap tuh rujak colek sama rujak bangkok.
0: Iya.
2: Nah ada kayak di tengahnya ada rujak serut. Ada asinan buah, ada pakai anggur dan apel. Yeah. Jadi harganya kayak kelihatan wah gitu.
0: Dari buah beda juga harga.
2: Beda, Bun. Beda, Bun.
0: Karena buahnya berkelas berarti
2: iya,
0: agak levelnya agak di atas. Oh iya. Nah, sekarang kan harga buah-buahan tidaklah mudah apa tidak yeah, murah ya. Sekarang pada naik. Apakah juga mengurangi takaran kah, atau harganya dinaikkan? Nah,
2: untuk kalau yang pilih buah, kita memang naikin, Bun. Mm-mm. Jadi kan biasa deh, mau jambu air toh, mau ini toh. Oh,
0: ada yang begitu
2: ya,
0: juga.
2: Itu harganya berbeda. Tapi kalau misalnya mereka nggak pilih buah, harganya tetap sama begitu. Tidak ada pengurangan gitu. Cuman kayak kemarin kayak ibu kayak anggur pakai anggur apel, nah itu.
0: Oh, varian ada banyak varian.
2: Iya, banyak, Bun.
0: Dan baik, itu varian buah memang bervariasi, walaupun di request juga bisa. Nah, sekarang umpamanya ada pesanan sekarang, stok buahnya tuh gimana? Berapa hari bisa di kulkas?
2: Aku nyetok tuh satu hari tuh langsung habis. Jadi aku gak nyetok buah banyak. Jadi tiap hari tuh ke pasar gitu untuk ambil dari supplier.
0: Sudah punya langganan.
2: Iya, sudah punya langganan. Kecuali kayak buah kedondong sama buah bengkoang. Itu rada-rada susah. Jadi kayak bengkoang tuh nyetok tuh sampai 30-an. Tapi kalau kedondong kita gak bisa nyetok banyak juga. Jadi buah langka juga dia itu. Jadi kayak hanya 10 kilo atau 15 kilo karena cepat kuning kan.
0: Oh iya,
2: Kayak begitu.
0: Nah, ini varian ada pepaya, ada bengkoang. Berapa varian nih Kakak buahnya?
2: Oh, hari ini ada 7.
0: 7 varian.
2: Ada melon, ada jambu air, ada jambu kristal, ada nanas. Ada bengkoang, ada apa lagi? Mangga.
0: Mangga. Ya.
2: Ada pepaya.
0: Nah, ini kan cupnya. Ini kalau satu cup begini yang besar apa agak sedang?
2: Ini yang party.
0: Party.
2: Nah, benar, biasa 125 aja.
0: 125.
2: Murah-murah aja, Bunda.
0: Yang murah-murah aja. Karena waktu saya besar itu ya ukuran sedang ya.
2: Iya.
0: Ya ukuran sedang dari ya saya juga memang pas di lidah ya. Dan baik sahabat budaya Kumiu juga yang mau berbincang-bincang bersama kami di obrolan UMKM, kami beri kesempatan di layanan telepon kami 421621 dan juga di 0811 456 0375. Masih bersama owner Rujak Ibu Retno, Kakak Laras, pada kesempatan siang hari ini. Nah, kemudian Kak, seberapa penting sih menjaga cita rasa agar pelanggan ini tetap setia dengan rujaknya Bu Retno?
2: Itu penting banget. Karena mereka asetnya kita.
0: Iya.
2: Kayaknya menjaga kualitas sih kalau aku, Bu. Soalnya kan itu juga satu lagi. Aku tuh buah gak pernah aku stok. Jadi biasa kalau ada yang mau beli rujak party atau rujak yang box-box, mereka mau gak menunggu sampai 10 menit atau 5 menit. Karena kita ketika order baru kita buat. Gitu. Jadi itu yang menjadi kualitasnya juga kita untuk menjaga customer tuh tetap sama kita. Wah, ternyata buahnya fresh.
0: Buahnya
2: gitu.
0: Fresh terus ya.
2: Kadang kalau ada yang mau acara, kita tanya dulu ini buat jam berapa. Karena supaya kita tahu masih bagus tidak kualitas buahnya begitu. Kadang ada yang mau dibawa ke Donggala, ada yang mau dibawa kemana begitu.
0: Oh, ada dari Donggala.
2: Iya, ibu tahu pelangganku kemarin itu dari Poso. Dia saking sukanya mungkin sama rujak kita, dia pesen ke Dondong toh isinya tuh cuma cabai sama garam.
0: Dari
2: Poso,
0: dari
2: ibu.
0: Dari Poso. Nah, ini gimana ini ceritanya?
2: Jadi yang jemput itu ini apa? Supir rentalnya. Supir rental yang jemput. Jadi kita cuman cabai dan garam kedondong. Kalau di mereka kan juga ada ya. Mungkin ada salah satu yang
0: ya itu tadi.
2: Iya, ciri khas kita mungkin
0: ciri ciri spesialnya.
2: Iya. Ya,
0: tidak sembarang orang meracik. Ibarat begini, sama dengan orang yang biasa memasak.
2: Iya.
0: Tangan yang memegang bumbu itu beda loh. Walaupun orang lain tapi ada memang ciri khasnya. Begitu juga kali dengan rujak ini.
2: Iya, sampai aku kemarin itu udah ke Surabaya bumbu. Kalau dipikir Surabaya itu pusatnya rujak, maksudnya orang Jawa kan petis-petisan.
0: Iya.
2: Tetap beli bumbunya dari kita.
0: Sampai ke Surabaya?
2: Sampai ke Jakarta, ibu.
0: Kembali ke Papua?
2: Iya.
0: Bumbu tok?
2: Iya.
0: Wow.
2: Kalau buah nggak mungkin kan?
0: Oh iyalah, buah kan di mana-mana ada ya.
2: Iya, bumbu tok.
0: Waduh, berarti.
2: Jadi memang sampai sepecinta itulah customer kita sama bumbu kita, makanya itu jaga kualitas banget.
0: Jadi pemasarannya bukan saja di Sulawesi Tengah kabupaten, tapi sampai ke Jawa ya.
2: Iya.
0: Sekaligus mempromosikan ini Kakak punya rujak. Dan baik, kemudian ada mungkin tantangan apa yang paling sering dihadapi dalam menjalankan usaha ini, Kak?
2: Nah, kita ini kan dari alam ya, Bun.
0: Misalnya saat harga naik atau kurang.
2: Kalau nah itu maka aku bilang karena kita ini jual buah berdasarkan dari alam.
0: Yeah.
2: Ketika buah ini lagi enggak ready, kita pusing. Karena kenapa customer maunya itu?
0: Iya.
2: Kayak mangga kita lagi susah. Mangga yang warnanya kuning tuh lagi susah ketika sudah habis masa panennya kan.
0: Mm-hmm.
2: Itu yang bikin kita rada-rada susah. Kalau harga mungkin harga naik mungkin sudah bagaimana lagi kan, sudah begitulah tantangannya kan.
0: Mm-hmm.
2: Cuman tantangan kita paling penting itu buah karena pakai alam lah, Bun.
0: Iya.
2: Jadi
0: ada musim-musim. Apalagi mangga itu kadang ada musim.
2: Musim-musiman buahnya itu yang kita paling.
0: Tapi jangan khawatir, di Palu ini banyak mangga. Tiap hari mungkin ada.
2: Ada, Bun, tapi enggak semuanya. Kayak gitu.
0: Ini kebalik sebenarnya pertanyaanku tadi. Lebih awal itu sebenarnya modal awal itu berapa, Kak?
2: Modal awal tuh aku 3 jutaan lah.
0: 3 jutaan.
2: Karena kan masih pakai gerobak kan.
0: Mm-mm.
2: Tapi alhamdulillah ya. Sudah alhamdulillah sekarang.
0: Ya, apakah selama ini sudah pernah dapat bantuan modal? Sekarang kan banyak UMKM ada bersentuhan dengan pemerintah.
2: Oh, aku nggak ada.
0: Belum ada. Berarti
2: belum
0: ada. Modal.
2: Modal masih murni, masih pribadi.
0: Ya.
2: Masih pribadi. Nggak ada.
0: Jadi tiap hari target penjualan kakak berapa bisa? Berapa cup bisa itu, Kak?
2: Alhamdulillah untuk sekarang yang baki itu sampai 15 karena aku batasin, Bun.
0: Yeah.
2: Sesuai dengan stok buah yang ready. Jadi satu hari itu 15 baki bisa sama yang box-box begini sampai 50.
0: Satu hari?
2: Iya.
0: Wow, lumayan ya.
2: Iya.
0: Jadi sebulan hitung-hitungan ya.
2: Nah, hitung-hitung aja.
0: Iya. Memang udah dikenal rujaknya Ibu Retno. Dan baik sahabat Buddha, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di obrolan UMKM. Nanti kami akan kembali. Kita break sejenak ya, Kak Laras.
2: Iya.

0: Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: From RRI Palu, 97,5 FM, Suara Budaya Tanpa Sanggar.

0: Saran Aku Pura-Pura. Ya, kita masih di obrolan UMKM bersama Kak Laras, owner Rujak Bu Retno ya. Kita sudah bincang-bincang panjang lebar tadi dengan Kak Laras ya. Kak Laras, bagaimana sih strategi apa yang Kakak lakukan agar usaha ini tetap bertahan di tengah perkembangan persaingan bisnis kuliner yang beragam sekarang ini?
1: Kalau buat sekarang ini pakai digital sih Bu, karena hampir semuanya pemesanan kita tuh online. Jadi kita bermainnya di digital, iklan dan segala macam. Termasuk endorsement juga sebenarnya kita lakukan juga sih. Endorsement sama kayak food blogger di Kota Palu kita pakai mereka juga buat supaya rujak kita tetap bertahan dan diingat begitu. Karena kan udah banyak kan bermunculan rujak-rujak baru kan. Jadi kayak begitu aja kita bikin konten-konten dan segala macam.
0: Justru dengan konten dia bisa melihat langsung ya, biasanya netizen-netizen cari begini ya. Dan baik, ini kan rujak bukan saja sebagai cemilan sehat ya, dan juga sekarang orang berulang tahun pun, nah istimewanya ini dijadikan kado ulang tahun.
1: Iya betul. Nah,
0: dan juga di kantor-kantoran.
1: Iya ingat sih.
0: Kakak ada punya lagaran khusus kah atau yang ulang tahun atau kantoran?
1: Alhamdulillah udah banyak sih Bu, instansi-instansi yang bekerja sama-sama kita buat pesan-pesan rujak dalam kayak ulang tahun begitu udah ada sih Bu.
0: Respon mereka?
1: Alhamdulillah positif.
0: Ketagihan kali ya?
1: Iya.
0: Ya, ada yang menanyakan sebenarnya di mana sih alamat Rujak Retno, boleh disampaikan ya Kak Laras?
1: Oh, kita di Jalan Tadulako. Jadi depan toko Simpang Damai, di depannya. Sampingnya toko kosmetik sentral situ.
0: Iya. Waktu saya pesan ada labelnya nggak dengan nomor, tertara nomor
1: ada,
0: telepon?
1: Ya. Ada
0: ini,
1: semua.
0: Ini nggak ada ya?
1: Ada Bu, cuma kecil.
0: Oh. Supaya mudah nanti orang
1: ada benda.
0: Dan baik, kemudian kalau tadi ada tantangan, tentu juga ada yang membuat. Nah, dari usaha rujak ini berdiri tahun berapa tadi Kak?
1: 2019.
0: 2019, baru berapa tahun? Jalan 7 tahun, 7 tahun. Jadi setelah berusaha ini, hal apa yang sudah kakak misalnya dapatkan? Oh, ada saya bisa dah beli ini, saya sudah ini, apa kemajuan dengan usaha rujak ini?
1: Sebenarnya dengan usaha rujak ini lebih ke keluarga aja sih Bu. Jadi lebih ngurus anak itu lebih untuk beli sesuatu ya pasti ada ya. Cuman tujuan kemarin kita buka usaha itu sebenarnya lebih intens ke keluarga, supaya ngurus anak dua ini enggak terteter begitu. Jadi kalau yang sekarang yang kita dapat ya sekarang ya alhamdulillah anak berpendidikan yang dapat yang bagus, terus makanan layak dan segala macam, kita bisa bantu orang rezeki. Maksudnya buka lapangan kerja juga kan buat orang kan. Jadi ya untuk saat ini itu yang paling ini sih Bu. Kalau barang-barang kan itu udah pasti ya Bun. Yang kayak beli HP apa segala macam, beli tanah, udah isbal. Cuman itu yang paling penting sih sekarang.
0: Kemudian ini kakak meracik rujak ini sendiri atau sudah punya karyawan?
1: Kalau meracik masih sama suami. Jadi partnerku sama suamiku.
0: Dan sudah punya karyawan juga?
1: Sudah. Karyawan ada 3. Karyawanku ada 3 ya. Jadi mereka yang sudah, jadi bumbu kita bikin, mereka sudah yang buat pesanan, berbagai macam pesanan mereka sudah bisa sendiri gitu.
0: Saya fokus juga dengan bumbu. Dari rasa kan saya sudah merasa ya, rasakan. Itu kan ada terasi, ada gula merah, ada cabai, pakai asam juga.
1: Iya.
0: Sekarang kan gula merah ini apa? Boleh dikatakan agak tinggi juga harganya ya.
1: Lumayan Bun, 1 kilo 35.
0: Gula merah ini kan ada beberapa varian, ada warnanya agak hitam. Ada khusus memang ini ya?
1: Ada Bun. Memang kita kalau yang gelap banget enggak dipakai. Cuma memang rada-rada yang warnanya kayak orange merah-merah begitu baru kita pakai yang kayak begitu.
0: Karena akan mempengaruhi rasa.
1: Iya. Karena kalau yang orange banget tuh kayak biasa pahit.
0: Iya benar.
1: Hitam kebalik-kebalik hitam.
0: Ya. Kalau yang orange yang lembut itu.
1: Wow,
0: dan baik. Sahabat Budaya, kita masih punya waktu beberapa menit. Silakan yang mau bergabung boleh di layanan telepon kami sekali lagi ya. Kemudian dan di samping usaha itu kan di rumah. Kakak sudah buka cabang atau mungkin ada rencana?
1: Untuk buka cabang sebenarnya waktu umur berapa tahun Rujak itu udah banyak yang minta. Ada yang minta di Morowali, ada yang minta di Luwuk. Cuman memang kita belum berani buka cabang karena menjaga kualitas. Karena biasa kan kita buah itu Bu, kalau enggak terlalu pintar orang ngurusnya, kadang cepat rusak. Jadi takutnya nama brand kita dipakai, maksudnya dia cabang brand kita. Untuk kerjasama begitu, buahnya itu yang kadang yang bikin error. Makanya aku gak berani buka cabang karena kayak gitu. Belum lagi karyawan. Kalau buka cabang mungkin karena tidak terkontrol dengan bos atau apa ownernya kan. Nah, sembarang aja kerjanya kayak gitu. Karena pernah kayak gitu. Jadi mending gak usah dicabangin aja. Karena menurutku Palu tuh sebenarnya kecil kalau menurutku. Karena lingkungannya kan cuman ini-ini aja. Terlalu banyak cabang sebenarnya mungkin boleh tuh, cuman untuk rujak itu kayaknya bukan makanan yang setiap hari begitu loh. Jadi kayak bukan yang kayak nasi itu ketemu, bukan, dia hanya kayak selingan lah Bun, kayak begitu.
0: Nah, itu jadi kan camilan sehat.
1: Jadi kayak selingan aja. Jadi mending aku fokus satu cabang, satu tempat, tapi aman begitu, berkualitas.
0: Iya, tadi ada sebelum on air juga kakak ceritakan, wow, takut nanti brandku dicuplik orang. Apakah pernah terjadi seperti ini?
1: Pernah
0: terjadi?
1: Pernah, tapi ya sudahlah.
0: Tapi dari kualitas rasa pasti beda.
1: Oh, sama, karena full aku kasih begitu. Jadi mungkin dari situ, cuman itu ya nggak apa-apa lah. Oke lah.
0: Dan kemudian ini kalau rujak, apakah juga punya identitas seperti kuliner lain, seperti punya apa legalitas, harus punya izin gitu nggak?
1: Sebenarnya mestinya ada Bun, cuman kan ini kan namanya rujak Ibu Retno, sedangkan kalau kita mau urus itu legalitas itu, nama Ibu Retno itu banyak. Jadi gitu. Kalau kita bikin itu kita harus ganti nama dulu.
0: Sudah pernah?
1: Sudah. Cuman untuk halal kita udah urus. Untuk halalnya udah alhamdulillah halal begitu. Cuman memang kalau nama ininya rada ini karena Retno itu kan banyak Bun. Bahkan karena namanya Retno, biasanya nelfon sama admin kan, halo saya ini loh temennya Retno ini loh, tolong dibuatin ya. Jadi kita bertanya, hah, padahal kan ibuku lagi di Jakarta, jadi nggak tahu siapa.
0: Jadi yang pura-pura akrab ya.
1: Iya, makanya itu.
0: Dan baik, kemudian kakak, ya itu tadi ada hal yang perlu disampaikan. Nah, di samping tadi usaha rujak ini kelihatannya sih gampang-gampang susah.
1: Iya betul. Nah,
0: kelihatannya meracik bumbu dan juga buah-buahannya ini fresh terus. Tantangan yang paling besar dihadapi itu apa?
1: Tantangannya apa ya?
0: Ini kelihatan kerjaan murah, apa gampang? Nah, dari meracik-racik buah, bumbunya simpel ya?
1: Sebenarnya sih alhamdulillah nggak ada sih Bun.
0: Nggak ada ya selama
1: ini. Iya, karena kalau kita tahu ritmenya ini bisnis, maksudnya tahu jalannya, tahu cepat solusinya, menurutku tantangannya nggak ribet. Gitu, nggak gampang lah, maksudnya nggak susah lah Bun.
0: Selama ini berjalan
1: mulus. Berjalan mulus saya paling ya, namanya pembeli ya Bun ya. Kadang rame, kadang sepi, itu kan wajar begitu. Tantangannya cuma paling itu doang. Cuman sama pas bulan puasa. Pas bulan puasa itu yang paling drop, penjualan paling drop. Karena nggak semua orang mau makan rujak di siang hari atau pas buka puasa, itu jarang. Jadi makanya kita genjotnya di pas lebaran. Gitu. Jadi pas sajian lebaran orang kaget, ini rujak Ibu Retno jualan nih pas lebaran nih. Ya kita terima.
0: Lebaran buka juga?
1: Iya, karena ada karyawan juga yang nonis. Jadi semuanya tetap teratasi.
0: Ya, di samping camilan rujak, apakah ingin juga, nah bukan cuma fokus di rujak aja, saya ingin lagi buka usaha ini gitanya.
1: Oh, ada Ibu sebenarnya. Esteler sebenarnya.
0: Esteler ini berkaitan dengan buah juga.
1: Iya, karena udah cinta mati kayaknya mau buah, mau terjun ke masakan kayaknya. Waduh, tidak kayaknya lihat harga bahan.
0: Fokus di buahnya.
1: Betul lagi kalau baju, betul. Aduh, baju branding apa segala macam, susah. Jadi kita jual STLR Bunda.
0: Nah, hal apa yang ingin dicapai dalam ini usaha ini? Saya harus capai target ini loh.
1: Wah. Capai targetnya sih mudah-mudahan awet-awet aja lah. Awet-awet aja lah, karena kan ini bisnis banyak yang jualan.
0: Iya Kak, mengapa masyarakat ini perlu memilih camilan sehat seperti rujak dibandingkan dengan camilan yang tinggi gula, garam ataupun pengawet? Ini murni tanpa pengawet ya?
1: Iya.
0: Nah itu yang di ini ya.
1: Karena ini kan sekarang lagi zaman-zamannya olahraga sport kayak gitu-gitu kan. Yeah. Jadi buah ini memang harus jadi camilan yang paling utama. Karena kan gula sekarang juga orang tinggi-tinggi kan, maksudnya kayak mengkonsumsi kue kan sekarang juga bervariatif kan Bun. Yang salt bread lah, yang inilah, yang cheesecake lah. Nah, itu kan bikin cepet-cepet jadi naik gula kan. Jadi kalau makan rujak kan atau buah-buah lain kan masih aman lah gula.
0: Iya, karena rasa manisnya itu gula alami lah.
1: Iya, walaupun ya, ada temennya kayak apa nih, bumbu gula, gula merah. Tapi kan gak terlalu banyak begitu.
0: Nah, di samping Kakak membuat usaha rujak, sudah pernah mengikuti pelatihan pelatihan lain misalnya?
1: Oh, enggak.
0: Enggak ada ya?
1: Enggak ada, Bu. Sampai ada orang ngechat, "Ibu boleh enggak aku kursus bumbu rujak?" Aku kaget.
0: Ada yang seperti itu?
1: Ada, Bun. Aku kaget. Ya? Hah, ini mau dikursusin bagaimana? Jadi,
0: kursus apa?
1: Iya, karena mungkin ciri khas bumbu kita mungkin beda kali ya, atau bagaimana. Jadi, itu bikin orang kayak, aduh kayaknya buka kursus gak ya nih ibu ini. Padahal resep di platform banyak sekali, sama aja sebenarnya.
0: Kalau saya bilang boleh kursusnya,
1: tapi lucu ibu, aku mau ngajarin apa?
0: Tentang rujak dan bumbunya.
1: Ya, aku buka resep berarti.
0: Baik, Kak, ini Kakak sudah pernah berkolaborasi dengan UMKM lain misalnya kalau suatu ada kegiatan atau apa gitu?
1: Oh belum Bun.
0: Belum pernah?
1: Belum aku. Murni memang berpijak di kaki sendiri.
0: Dan baik, harapan terhadap perkembangan UMKM kuliner terutama rujak, nah ini akan supaya semakin dikenal. Apa harapan Kakak?
1: Harapannya ya,
0: supaya semakin dikenal loh rujak Bu Retno ini. Wah, cuma satu-satunya ada di Palu loh.
1: Oh jangan, ada lagi.
0: Iya, iya, iya.
1: Cuma sebenarnya buat pesan buat UMKM semuanya aja sih, Bu.
0: Iya,
1: kayaknya kita tuh jangan pernah untuk malas berlihat apa sih namanya Bu, perkembangan zaman. Jadi digital main kayak begitu-begitu loh Bun, karena kebanyakan UMKM hanya maksudnya kayak, apalagi kayaknya yang kayak udahlah jualan aja lah begitu, nanti ada yang beli, itu sekarang udah gak bisa. Sistem kayak begitu udah gak bisa. Jadi kita tuh harus pintar-pintar ambil pelanggan, entah foto menarik, entah konten menarik, kayak begitu-begitu aja Bu. Jadi pelanggan tetap lihat, oh ada ini jualan, sama kualitas sebenarnya jaga banget.
0: Ya
1: itu penting sekali kualitas.
0: Jangan sampai ada pelanggan, wah pesan di media sosial gambarnya menarik sekali.
1: Aha.
0: Dan kemudian tidak sesuai dengan ekspektasi apa yang kita pesan, wah bukan itu barangnya yang muncul.
1: Itu juga sama kan maksudnya kayak.
0: Nah itu
1: juga maksud kayak. Orang kan gak semuanya familiar tentang tahu jambu air. Nah, ada jambu air madu deli. Okay. Ini kan baru-baru bunyi. Ya. Jadi itu yang kadang orang lihat, kok di foto warnanya merah jambu airnya, kok pas datang warnanya hijau. Padahal sebenarnya sama aja Bu. Intinya manis dan enak buat dirujak. Begitupun juga mangga. Oh mangganya begini-begini, maksudnya warnanya putih atau segala macam. Ya konteksnya aku kan jualan rujak ya Bun ya. Otomatis ya asem-asem kayak begitu. Cuma kita terima requestan sih Bu, kayak mau mangganya yang manis kayak begitu, itu terima.
0: Mungkin secara pribadi bisa disampaikan, orang mungkin dipostingkan gambar tuh ada jambu merah dan jambu hijau, kita bisa jelaskan yuk Kakak.
1: Iya aku bisa jelaskan, aku kirimin foto biasa.
0: Kalau jambu ini kualitas jambu madu deli itu kan tidak jauh berbeda, lebih
1: dengan
0: manis.
1: Citra kan. Ini jambunya juga beda nih Bun.
0: Iya.
1: Ini jambu kayak jambu betul-betul jambu rujak, bukan yang manis tapi asam seger gitu berair.
0: Yang kecil-kecil ada berapa varian ya?
1: Oh, yang besar-besar, nah itu.
0: Iya. Dan baik kakak, yang terakhir mungkin ada tips untuk usaha para UMKM khususnya yang ada di Kota Palu. Nah, gimana?
1: Tipsnya jangan menyerah.
0: Iya, boleh disampaikan.
1: Tipsnya pokoknya semangat aja jualan. Mau rame, mau sepi, it's okay, itu namanya berjualan. Ketika kita sudah mulai berterjun, okay, aku mau jualan, terima keadaan yang terjadi. Mau rame, mau sepi, tergantung dari kitanya. Kitanya maunya memperkenalkan atau hanya tunggu bolanya datang gitu. Kayak begitu aja sih kak.
0: Nah, seperti kakak sampaikan, berjualanku memang ada naik turun, ada untung rugi. Nah, bagaimana kakak menyikapi hal itu?
1: Ya udah biasa aja sih bun. Menyikapinya ya mau bagaimana lagi. Jangan pokoknya kalau oh lagi turun nih penjualan nih,
0: jangan down ya.
1: Aku down, oh kayaknya kita harus membuat suatu inovasi dulu. Kayak begitu, entah bikin konten baru, entah menu yang sudah lama tidak pernah keluar tiba-tiba kita kasih nongol. Kayak begitu. Jadi orang, oh iya naik lagi ya. Kayak begitu.
0: Boleh promosi juga. Supaya nanti mau dipromosikan supaya tidak down ya.
1: Iya, dipromosikan lah bun. Makanya promosinya pakai begituan.
0: Iya. Baik, terima kasih kakak Lara sudah hadir di Perempat RRI Palu. Apa yang sudah kita perbincangkan, kita berharap rujaknya semakin laris manis ya. Yang amin. Tadi kualitas apa namanya, rasa dan kualitas tetap terjaga ya.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih.
1: Iya.
0: Kak Lara sudah hadir di Perempat.
1: Terima kasih juga kakak.
0: Iya. Insya Allah kita bisa jumpa di lain kesempatan. Dan saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk rujak Ibu Retno.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan baik sahabat budaya, itulah tadi bincang-bincang saya bersama owner rujak Ibu Retno, kakak Laras, pada kesempatan pagi hari ini. Karena waktu kita terbatas ya, sekali lagi insya Allah kita bisa jumpa di lain kesempatan. Dan selamat siang.
2: Perempat ensiklopedi budaya keindonesiaan. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Perempat RRI Palu 97,5 FM, suara budaya tanpa senggara.

Tari Radap Rahayu diambil dari kata radap atau beradab. Adab yang berarti bersama-sama atau berkelompok. Sedangkan Rahayu berarti kebahagiaan atau kemakmuran. Tarian ini awalnya merupakan salah satu tarian yang bersifat ritual bagi masyarakat Banjarmasin. Tarian ini merupakan tarian penolak bala untuk meminta keselamatan dari segala mara bahaya. Tari Radap Rahayu awalnya hanya ditampilkan dalam acara adat seperti perkawinan, kehamilan, kelahiran, dan juga kematian. Namun seiring dengan perkembangan, tarian ini tidak hanya untuk acara ritual saja, namun juga sebagai hiburan masyarakat.

0: Ade mau beli roti apa?
1: Tidak, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante, bisa enggak saya berfoto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa berfoto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante. Untuk berfoto berdua dengan Mama.
0: Oh, mana dan Mamamu?
1: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
2: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

0: kegiatan terbaik tahun ini diraih oleh Nadira Golongan Dewi dengan predikat pujian.
1: Alhamdulillah, akhirnya perjuangan anakku untuk bisa selesaikan kuliahnya terwujud, walaupun dia berbeda dari teman-temannya.
2: Terima kasih ya, Bu.
1: Iya, Nak.
2: Atas dukungan dan kepercayaan dari Ibu.
1: Iya.
2: Walaupun aku berbeda, tapi Ibu selalu memberikan aku semangat untuk bisa meraih prestasi.
1: Iya, Nak.
2: Semoga setiap langkahku untuk meraih cita-cita bisa terwujud ya, Bu.
1: Amin.
2: Dan aku yakin, aku pasti bisa sukses dan punya masa depan yang lebih cerah, Bu.
1: Amin. Ibu doakan ya. Semoga dengan prestasimu ini, kamu bisa jadi inspirasi buat teman-teman kamu yang punya keterbatasan ya.
3: Keterbatasan tidak menjadi alasan untuk mengubur cita-cita dan impian.

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Sukarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

Sampai jumpa saudaraku, pura-pura sahabat budaya. Ya, saya masih setia bersama Komio di Perempat RRI Palu, suara budaya Tapasanggani 97,5 MHz. Dan waktu kita sudah menunjukkan pukul 12 lebih 25 menit waktu Indonesia Tengah. Dan baik sahabat budaya, kita akan melangkah ke acara berikutnya, yaitu T1 Kaili. Kita akan mengenal kuliner-kuliner dari Poso. Tetaplah di sini di Perempat RRI Palu. Seperti apa sih kuliner dari Poso?

adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapai Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapai Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapai Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sapai Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: cucu nenek ini menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
1: Benar? Hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu, gak kenal bahasa daerahnya sendiri.
0: Maksud nenek?
1: Ya, anak muda zaman sekarang kan kalau kita lihat lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
0: Iya, Nek.
1: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh

0: budaya kita.
1: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan

Sampai sufisraraku, pora-pora, sahabat budaya, ya T1 KLI mengenal makanan yang ada di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Nah, terdapat kuliner tradisional bernama Inuyu atau nasi bambu. Makanan khas ini sudah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Nah, ini diwariskan generasi ke generasi dan kini juga menjadi sumber mata pencaharian mereka. Inuyu dimasak dengan cara unik menggunakan bambu muda, beras yang dicampur santan, garam, dan juga rempah, kemudian dipanggang perlahan di atas arang tempurung kelapa. Proses memasak membutuhkan kesabaran karena api tidak boleh terlalu besar. Jika kalah mengatur api, bambu bisa hangus sebelum nasi matang. Aroma bambu yang meresap menjadikan nasi terasa pulen dan juga gurih ya. Rasa khas ini membuat Inuyu berbeda dengan nasi biasa. Biasanya Inuyu disantap bersama ikan bakar, kemudian ayam kampung atau lauk sederhana lainnya. Kuliner ini hampir selalu hadir dalam acara adat maupun jamuan keluarga. Seiring waktu, Inuyu berkembang menjadi mata pencaharian masyarakat. Nah, beberapa keluarga di Poso menjadikan Inuyu ini sebagai usaha turun-temurun yang menghidupi ekonomi keluarga. Salah satunya adalah yang bernama Bulian ya, penjual Inuyu di Jalan Pulau Batam, Poso. Ia meneruskan usaha orang tuanya yang telah berdagang sejak 1982. Wow, jadi orang tua kami katanya sudah berjualan Inuyu sejak tahun 1982, kemudian diwariskan hingga ke anak. Nah, banyak yang singgah di sini dari berbagai kabupaten yang melewati Kabupaten Poso. Kebetulan tempat berjualannya terletak di pinggir jalan trans, tepatnya di Jalan Pulau Batam. Ya, nah ini Inuyu ini bisa ditemukan di pasar tradisional maupun warung makan keluarga di Poso. Saat festival daerah, kuliner ini juga sering disajikan untuk memperkenalkan kekayaan kuliner lokal.

0: Ngare Basalea,
1: Tinti, Sapu Tatalu, Waktu Indonesia Tengah.
2: Kareba Pamulana sampai suku Serara, Bupati Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah, Muhammad Rizal Incenai menyebutkan bekas balai benih ikan di Desa Langko, Kecamatan Lindu, bisa dikembangkan menjadi kawasan wisata mancing, termasuk pada saat pelaksanaan Festival Danau Lindu FDL 2026. Lahan bekas balai benih itu cukup luas, bisa dikembangkan menjadi kolam pemancingan dan juga menjadi daya tarik wisata baru melalui penyelenggaraan lomba memancing, kata Rizal saat ditemui awak media di Sigi pada hari Minggu. Ia mengatakan melalui pengembangan kawasan wisata di Danau Lindu dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di daerah tersebut. Harapannya memang Danau Lindu menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Sulawesi Tengah yang mampu menarik wisatawan dari berbagai daerah bahkan mancanegara. Kareba Kaufuna, 4 negara lolos perempat final Piala Dunia 2026 akan diulas Oke Zone sebanyak 4 negara yang telah mengamankan tempat di perempat final Piala Dunia 2026 adalah Maroko, Prancis, Norwegia, dan Inggris. Timnas Nasional Inggris menjadi negara terbaru yang memastikan tempat di perempat final Piala Dunia 2026. Bersua tuan rumah Meksiko di Stadion Azteca Mexico City pada hari Senin 6 Juli 2026 pagi waktu Indonesia Barat. The Trillians, julukan Timnas Inggris, menang 3-2 atas Meksiko. Gol-gol Timnas Inggris dicetak Jude Bellingham pada menit ke-36 dan 38 serta Harry Kane 58. Sementara itu gol-gol L3, julukan Timnas Meksiko, dilesakan Julian Quinones dan juga Raul Jimenez. Sampai sufu serara visiamo kariba salia tinti sapu tatalu. Yakuwani popiafai kami panjili, ri kariba salia tinti sapu ampa.

0: Tote bag. Apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama, lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Sampai jumpa, assalamualaikum. Pura-pura sahabat budaya siang hari ini. Ya, kita masih setia bersama aku Miu ya. Kita akan lihat rangkaian acara kita selanjutnya, yaitu Tesa Tukaili. Tesa Tukaili kali ini kita melancong lagi melihat kuliner-kuliner ya. Wow. Ya, dan juga kami akan isi dengan informasi-informasi. Ya, setelah tadi kita berkuliner ya, kita akan masih melihat ada tradisi ya, baik yang ada di Sulawesi Tengah dan sekitarnya, begitu juga yang ada di kabupaten ya, sahabat budaya. Kalau tadi kita sudah mengenal makanan Inuyu, itu seperti kalau teman-teman kita dari Sulawesi Utara mengatakan nasi bambu ya. Ya, ada juga yang namanya ini, apa tuh? Makanan dari sagu, bukan saja orang dari timur yang mengenal makanan sagu, ya di Sulawesi Tengah pun ada beberapa kabupaten yang mengenal makanan dari sagu ya. Ada yang dibikin medui, ada kalau dari teman-teman kita dari Palopo mengatakan apa namanya, sagu itu ada di apa namanya, kapurung ya. Apalagi kalau di Morowali makanan terbuat dari sagu apa namanya ya, iya banyak ya, ada seperti tadi modui ya, ada kapurung, kalau di Ambon itu papeda ya. Kalau orang Sulawesi Tengah sendiri makanan khas ya, kalau orang Sulawesi Tengah semua makanan bisa masuk ke lidah orang Sulawesi Tengah ya, karena kita bagian tengah ya. Nah itulah, setiap orang ya, saya pun sudah lama di ini belum terlalu familiar juga dengan makanan ini ya, makanan papeda ataupun kapurung ya. Khasnya memang harus kita cari nasi. Ngemilnya orang Indonesia sudah ngemil banyak, tetap yang namanya cari nasi. Dan baik sahabat budaya, kita masih punya waktu sampai di jam 14 ya. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Palopo.

Rica Kalele adalah tarian tradisional sejenis tarian perang yang berasal dari daerah Maluku Utara. Tarian ini umumnya ditarikan oleh penari pria, namun ada juga beberapa penari wanita sebagai penari pendukung. Tari Cakalele merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Maluku Utara dan sering ditampilkan di berbagai acara adat maupun hiburan. Selain itu, tarian ini juga sering ditampilkan di berbagai acara budaya serta promosi pariwisata baik tingkat daerah, nasional, bahkan internasional. Pada masa sekarang ini, tari Cakalele tidak lagi difungsikan sebagai tarian perang, namun lebih sering ditampilkan untuk acara yang bersifat pertunjukan maupun perayaan adat. Bagi masyarakat di sana, tari Cakalele dimaknai sebagai wujud apresiasi dan penghormatan masyarakat terhadap para leluhur atau nenek moyang mereka. Selain itu, tarian ini juga menggambarkan jiwa masyarakat Maluku yang pemberani dan tangguh. Hal tersebut bisa dilihat dari gerakan dan ekspresi para penari saat menarikan tari Cakalele ini.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Tombak Sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter x 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati 1 per 1 tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.

0: Sampai jumpa saudaraku, pura-pura sahabat budaya lagu-lagu daerah Nusantara Kerawang Dengar. Kumyu kami akhiri sampai di sini. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Perempat Jakarta untuk mengikuti siaran budaya berjaringan Nusantara dan juga diawali dengan informasi pas jam.
1: Kota Jakarta Utara, Freddy Setiawan mengapresiasi LMK sekecamatan Koja beserta seluruh elemen masyarakat yang telah berkolaborasi menyukseskan agenda tahunan tersebut. Freddy menjelaskan, Koja memiliki sejarah panjang sebagai kawasan yang dihuni masyarakat dari berbagai latar belakang dengan semangat gotong royong yang tetap terjaga.

Beralih ke berita lainnya, pemerintah terus berupaya melestarikan warisan budaya nasional melalui pengembangan museum sebagai ruang edukasi dan penguatan identitas bangsa. Komitmen tersebut ditunjukkan Menteri Kebudayaan RI, Fadlizon, saat mengunjungi Museum Pos Indonesia dan Kantor Pos Bandung di Jalan Cilaki, Kota Bandung, Jawa Barat. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda Kementerian Kebudayaan dalam mendorong museum-museum tematik di Indonesia agar semakin relevan bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Polcang Sinyak Babe dan seluruh pendengar di Nusantara. Senang sekali Ayah Yeskiel Nol kembali menyapa Abang Pol semua dan seluruh pendengar di Nusantara dalam Suara Budaya Nusantara untuk edisi Senin 6 Juli 2026. Dan untuk siang hari ini kita akan terbang atau bergabung ya bersama dengan RRI Palembang. Kemudian dengan rekan saya di sana ada Kak Mita Dwi ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang Kak Mita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih Bang Noel. Iya. Kalau Jakarta panggilnya apa nih, Abang?
1: Iya, Abang dan Pok ya, Abang Pok gitu. Okay, iya. Kalau di Palembang apa tuh?
2: Panggilnya Cek.
1: Cek ya.
2: Cewek biasanya Cek Mita. Iya, betul.
1: Oke, okay. Kalau untuk cowok
2: sama.
1: Sama
2: Cek
1: ya.
2: Cek juga.
1: Cek juga ya, Cek Mita gitu ya. Oke deh. Oke, okay. Mohon maaf ini Cemita kok suaranya agak putus-putus sepertinya. Mungkin ada mic-nya atau apa jaringan mungkin ya.
2: Baik, sebentar ya Bang Noel, kita perbaiki terlebih dahulu.
1: Oke, okay, baik.
2: Untuk sekarang gimana nih koneksinya? Apakah masih terputus-putus Bang Noel?
1: Sudah lebih baik sih. Iya, oke okay deh. Kalau gitu mungkin untuk siang hari ini nih Cemita ya, kita akan membahas apa nih temanya dan dengan narasumber siapa kalau boleh tahu.
2: Oke, Bang Noel, jadi kita siang hari ini di Suara Budaya Nusantara nih bakal ngebahas tentang tema tradisi bebaso di Palembang. Nah, jadi kita ada narasumber, ada Profesor Dr. Haji Zuhdia MAG, yaitu pegiat budaya, guru besar bidang ilmu pendidikan Islam UIN Raden Fata Palembang nih.
1: Oke, Noel. Siap. Tradisi bebaso ya di Palembang. Betul ya, bebaso ya?
2: Iya, okay. Bebaso di Palembang.
1: Bebaso di Palembang. Oke, okay. Okay, siap. Mungkin setelah ini pemaparan terlebih dahulu untuk materinya ya, Cek Mita ya. Okay. Nanti untuk paruh waktu kedua baru kita buka untuk sesi tanya jawab dari pendengar. Begitu ya, Cek Mita ya.
2: Oke, okay, boleh Bang Noel. Nanti kita akan membahas dulu dengan tema kita tradisi bebaso di Palembang.
1: Baik, siap. Silakan Cek Mita langsung saja, boleh.
2: Oke, okay. Baik pendengar Perempat dari Palembang di mana saja berada. Jadi kita akan membahas tentang tema kita ialah tradisi bebaso di Palembang bersama dengan narasumber kita ada Profesor Dr. Haji Zuhdia MAG selaku pegiat budaya dan juga guru besar bidang ilmu pendidikan UIN Raden Fata Palembang. Nah, langsung saja kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Prof.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cek Mita.
2: Aduh, gimana kabar hari ini, Prof?
3: Alhamdulillah, kulo mak niki dinten penet saos.
2: Nah,
3: tahu juga.
2: Iya, bahasa Palembang yang keluar.
1: Nah, artinya jadi, apa itu, Cek Mita tuh?
3: Artinya, Bang. Bang penasaran ya di
1: awal. Iya.
3: Ya. Alhamdulillah selalu, Bang.
1: Oh, alhamdulillah sehat selalu.
3: Kalau
1: ya.
3: Bang Noel,
1: yeah. Iya.
2: Sehat. Kalau di Bang Noel ada bahasa Palembang halus dan ada Palembang sehari-hari Bang Noel.
1: Oke.
2: Okay. Jadi memang orang taunya itu bahasa Palembang yang sering digunakan sehari-hari seperti bahasa nak kemano, lagi apo, itu bahasa Palembang sehari-hari.
1: Sehari-hari.
2: Tapi
1: ya,
2: kita hari ini akan membahas tradisi bebaso di Palembang yang mungkin akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Profesor Dr. Haji Zuhdia ini. Silakan, okay, Prof.
3: Oke. Okay. Jadi langsung Bang Noel ya, Cek Mita dan para pemirsa. Alhamdulillah. Jadi ya sekarang ini kan orang taunya rata-rata taunya dengan bahasa sehari-hari ya. Tadi sudah dicontohkan dengan Cek Mita, nak kemano, apo dio, ngapo, di mano. Nah, padahal Palembang itu pada hakikatnya punya dua bahasa, Bang Noel. Jadi yang kategori yang pertama, yang biasa galak, yang biasanya kita sering gunakan, ini adalah dengan bahasa sehari-hari atau bahasa Jabo. Nah, jadi inilah bahasa yang biasa digunakan sebagai pengantar dalam percakapan sehari-hari, entah itu apa tuh namanya di kehidupan kita di pasar, di pada saat ketemu berkomunikasi, itu adalah bahasa sehari-hari. Nah, Ada satu bahasa lagi yang ini kalau tidak dilestarikan maka memang dia akan hilang. Tapi alhamdulillah ini sudah terlestari. Karena yang kedua ini namanya tadi ditegaskan lagi oleh Bang ya, Abang, bebaso. Ya benar, bebaso. Bukan baso, tapi bebaso. Nah, manakala kita sebut dengan bebaso, dia otomatis kategorisasi dengan berbahasa Palembang Bang Jowo. Nah, tadi Cek Mita nyebut halus. Nah, jadi berbahasa Palembang Jowo ini kita langsung singkat dengan sebutan bebaso. Nah, kapan dia digunakan? Nah, ini di awal memang ini sebenarnya karena dikategorisasikan adalah bahasa halus, penuh dengan kesantunan, dia memang sebagai alat komunikasi. Cuman alat komunikasi itu pada saat-saat kegiatan keagamaan, kemudian pada saat kegiatan-kegiatan adat ya, atau sebagai penghormatan. Penghormatan ini dalam tradisinya orang tua berkomunikasi juga sehari-hari dengan orang tua, kemudian juga orang muda berkomunikasi dengan orang tua. Nah, ini tapi walau demikian ya bukan berarti di Palembang saja yang menggunakan bebaso ya. Jadi ketika dalam acara, saya ingat tuh ini pada saat kegiatan-kegiatan keagamaan, jadi kalau dari daerah uluan ya, daerah kampung dusun misalnya yang datang ke Palembang, nah ketemu dengan orang-orang sesepuh juga, maka itu juga mereka menggunakan bebaso. Bebaso. Nah, cuman tadi dalam prakteknya karena memang sehari-hari banyak menggunakan bahasa sehari-hari, dia jarang digunakan. Nah, jadi tapi alhamdulillah Cek Mita, kalau ceritakan sampai sekarang ini dia enggak hilang hilang, karena meskipun dia jarang digunakan toh masih ada para sesepuh yang juga masih aktif menggunakan itu. Itulah di tahun, saya boleh cerita ya ini Bang ya. Saya cerita Pak. Sampai sekarang ini alhamdulillah dia sudah jadi WBTB nih, ada berita baru, ini berita bahagianya Bang. Tanggal 3 kemarin sudah ditetapkan menjadi WBTB Warisan Budaya Tak Benda Bebaso Palembang ya. Nah, jadi alhamdulillah keprihatinan, makanya kan kita keprihatinan, khususnya saya kalau saya ceritakan dengan di tahun 2002 dengan kelompok Kesultanan Palembang Darussalam, kemudian saya juga mengajak para sesepuh-sesepuh, saya ingat waktu itu ada Raden Abdul Aziz Khan, ada Bapak Edi Arfai, ada Ustazah Khairiyah, yang kami hanya berkumpul karena merasa bahwa bebaso ini kalau tidak dikawal, tidak dilestarikan, maka dia heran, dia akan hilang. Nah, sebagaimana kan UNESCO kan Bang ya, UNESCO itu mengkategorisasikan ada 7.000-an bahasa di dunia ini. Nah, setiap ini sudah hampir 40%-nya dia mengalami kehilangan. Nah, maka salah satu tugas kita sebagai pewaris, kita ini kan pewaris saat ini, kita harus mewariskan itu kepada generasi yang akan datang. Nah, jadi alhamdulillah maka pada saat itu dari 2002 khususnya juga kalau saya dan kawan-kawan yang lain pastinya juga kami usaha untuk senantiasa melestarikan. Dengan enggak bisa Bang. Ngakut. Terus terang jujur. Tapi saya masih mendengar orang tua saya bebaso, makanya aduh ini tidak bisa diam. Akhirnya saya juga mengajak teman-teman untuk sama-sama mempelajari menuliskan kosakata demi satu kosakata. Alhamdulillah. Jadi sekarang ini perkembangannya sudah sangat dahsyat Bang. Jadi bebaso ini alhamdulillah bahkan sudah menjadi kal bahasa Palembang. Okay. Ada perwalinya Cemi 39 tahun 2023. Dan diajarkan di sekolah SD SMP dari kelas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah itu, nah kalau ini saya nggak bawa buku-bukunya sih Bang, cuman ini saya mau tunjukin Abang dari jauh nih. ini kamus bahasa Palembang lengkap ya. Jadi ada, bahkan ada Al-Qurannya juga, sudah Bang versi penerjemahan Al-Quran dalam bahasa Palembang. Nah itu. Okay. Nah, berarti sepil-sepil dulu dulu sedikit itu.
2: Iya, betul. Berarti untuk saat ini pelestariannya melalui generasi-generasi muda sudah masuk ke tingkat sekolah-sekolah ya, Prof?
3: Sudah
2: dipelajari langsung ya, Prof? Iya.
3: Tepatnya ketika Perwali 2023 kemudian sudah kita siapkan dokumen kurikulum, pasti 2024 kita ada anak sekolah sudah belajar. Nah, ini ada apa tuh ya? Jadi ini yang harus kita juga kawal di masyarakat. Anak-anak sekolah sementara belajar, enggak ngerti nanya dengan orang tua, orang tua banyak bingung. Nah, makanya ini saya temukan. Nah, ketika kemarin ini ya, kan kita alhamdulillah kalau dari KKP sudah 11 kali pertemuan setiap Sabtu, itu kita mempelajari bahasa Palembang, ya merasa perkewajiban semua sekarang ini bahwa memang ini harus dilestarikan. Alhamdulillah.
2: Baik, Prof. Untuk penggunaannya sendiri kalau bebaso Palembang ini, Prof, ada ketentuannya enggak sih, Prof? Atau ada kalangan-kalangan tertentu yang biasa menggunakan jikito tuh bebaso Palembang ini, Prof?
3: Nah, ini tadi kan spill sedikit tadi sudah saya katakan. Memang karena dia punya dua bahasa ya, bahasa sari-sari itu yang kita gunakan, kemudian menyinar namanya bahasa Jero. Awalnya memang di kalangan Kesultanan Palembang Darussalam ya. Nah, kemudian di sekitar Kesultanan Palembang Darussalam kemudian digunakan juga oleh para sesepuh orang tua untuk bahasa penghormatan, untuk bahasa kegiatan keagamaan, untuk bahasa kegiatan adat, dan untuk komunikasi penghormatan antara yang muda dengan yang tua dengan yang tua. Nah, tapi makanya walaupun itu digunakan juga di sekitar istana, tapi juga di masyarakat, khususnya masyarakat Kota Palembang, itu memang menggunakan bahasa bebaso ketika mereka bertemu antar mereka, antar orang-orang tua atau orang muda ke orang tua, itu awalnya seperti itu memang. Maka dari daerah pun ketika datang ke Palembang, mereka pun untuk penghormatan mereka menggunakan bebaso. Nah, itu yang harus dilestarikan. Maaf, bukan cak kita nguak-nguak akhirnya kan, ngapo kau nak maju lah. Nah, kalau ini kan ketika kita menggunakan bahasa bebaso, berharap bahwa ada nilai di sana, ada nilai kesantunan, tata krama, adab, majeng medo, majeng kalau medo tekan makan, ayo kita makan bersami-sami ya. Nah, jadi di situ bahkan bahasa kan mencerminkan juga bagaimana pada perilakunya, pada akhlaknya, pada adab dan tata kramanya ya. Okay. Cek kita.
2: Jadi memang di dalam bebaso ini deh, Prof, ada filosofi dan nilai-nilai yang terkandung.
3: Pasti.
2: Ya, Prof. Nah, memang kan perbedaannya dari bahasa kita sehari-hari kata orang Palembang itu dibanding dengan bahasa alus ini, Palembang alus ini kan ada perbedaan, Prof, dari segi intonasi, Prof, dari segi kehalusan bicara lah, Prof. Bisa dinilai gak sih, Prof, sebenarnya tuh bahasa kita sehari-hari ini bahasa yang bisa kita gunakan gak sih dalam kehidupan yang mungkin bertemu orang-orang baru, orang-orang yang baru datang ke Palembang, kita gunakan bahasa ini, apakah mereka akan langsung mengerti, Prof? Untuk pelestariannya kan sudah pasti di Palembang ada nih, Prof. Kalau melalui media sosial, Prof, apakah sudah dikenalkan secara luas, Prof, bahasa ini, Prof?
3: Nah, di media sosial maka itu tugas kita, ya, tugas kita. Nah, ini kan tadi saya sudah katakan bahwa alhamdulillah tanggal 3 kemarin tinggal kita nunggu SK, kita sudah resmi masuk WBTB, menjadi WBTB ya, bahasa ini. Maka upaya yang kita lakukan banyak hal pastinya. Ya, jadi di samping kita terus mengawal melalui pendidikan, mutlak ini melalui pendidikan, dan juga kita kawal melalui masyarakat ya. Jadi ini insya Allah juga nanti TVRI di bulan Agustus juga akan mengadakan pembelajaran bebaso setiap satu minggu sekali. Kemudian satu lagi, kita juga sudah dari tim Dinas Pendidikan Kota Palembang ini sudah beraudiensi dengan Universitas Sriwijaya dan Kemendikdasmen juga langsung yang juga menghubungi pihak Universitas Sriwijaya agar dapat nanti muatan lokal. Bahasa Palembang ini juga ada tidak hanya diajarkan saat ini guru yang bukan apa kompetensinya, dalam arti kan belum ada memang yang alumni S1, tapi insyaallah di tahun 2027 UNSRI kita doakan bersama-sama akan membuka prodi bahasa daerah ya, khususnya nanti bahasa Palembang. Nah, itu juga. Nah, kemudian dari media sosial pasti ini sendiri ya Jaturi, silakan. Ada juga apa tuh namanya channel saya Bebaso dengan Cek Prof. Nah, kawan-kawan lain, kawan-kawan guru, bahkan anak-anak siswa-siswi yang juga sudah banyak, mereka bisa lihat di TikTok maupun di IG yang mereka juga mengenalkan Bebaso Palembang ini. Jadi saya yakin dan percaya bahwa ke depan ya makin banyak yang tahu dengan bahwa kita punya dua bahasa dan kita harus bangga dengan kedua bahasa kita, tidak hanya bahasa sehari-hari tapi juga bahasa Palembang ini.
2: Oke, berarti kan anak-anak muda, generasi-generasi penerus Palembang ini sudah diperkenalkan sedini mungkin ya dengan bebaso ini, Prof. Nah, kalau dari lihat di lapangan nih, Prof, ada nggak sih sebenarnya minat-minat dari generasi muda ini untuk mempelajari bebaso ini, selain mereka memang keharusan belajar di sekolah ya? Nah, untuk minat dari generasi muda, Prof, saat ini.
3: Nah, ini. Ya, ini saya bicara fakta di lapangan. Alhamdulillah kemarin saya sempat dari tanggal 9 ya, 9-10 mengadakan workshop pelatihan membaca sari tilawah bebaso Palembang. Kebetulan alhamdulillah saya mendapatkan anggaran dari Dana Indonesiana untuk diseminasi Al-Qur'an, diseminasi bebaso dalam terjemahan Al-Qur'an. Nah, jadi kita juga punya alhamdulillah sudah menerjemahkan Al-Qur'an 30 juz ya di tahun 2018-2019. Nah, kegiatan tersebut saya kan mengalami keterbatasan ya soal peserta kan terkait dengan anggaran. Nah, ternyata peserta yang nelfon kemudian juga yang datang itu untuk ikut dilibatkan, diajak ya, tapi apa boleh buat kan. Jadi pada tanggal 9-10 saya itu termenung, ya Allah, ini mereka sangat antusias tapi kita mengalami keterbatasan. Itu yang pertama, itu kan untuk siswa SD SMP kan ya. Nah, di tanggal 11-12 nya adalah untuk orang dewasa. Orang dewasa, baik guru, dosen maupun apa tuh namanya yang aktif di kegiatan organisasi kemasyarakatan, mereka pun datang, ada yang nelpon, bisa gak kami ikut? Tapi saya kembali minta maaf ya Allah, tapi ada juga akhirnya karena sudah datang, sudah hadir, ya udahlah. Jadi membludak waktu itu, harusnya yang kloter kedua itu kan 60, jadi kita 79. Nah, jadi kalau melihat dari situ, bukan main antusiasnya itu. Nah, kemudian ketika kita setiap minggu itu kan ada pelatihan bebaso Palembang ini, kursus singkat lah di KKP, itu selalu ramai kita, alhamdulillah diikuti. Dan juga kita punya kampung bebaso kan, saya juga perhatikan kampung bebaso juga itu sangat antusias teman-teman kita di masyarakat Kota Palembang untuk belajar.
2: Oke, berarti di sini sendiri nih Bang Noel, kalau untuk tradisi bebaso ini minatnya cukup banyak ya, seperti apa yang sudah dijelaskan sama Profesor Zudi ya. Anak-anak muda juga minatnya untuk belajar bebaso Palembang ini sangat tinggi nih, Bang Noel.
1: Tapi kalau boleh nanya sedikit.
3: Bisa nambah nggak, Pak Mita?
1: Iya, Cemita. Oh, boleh bertanya satu pertanyaan dulu nih sebelum kita jeda lagu. Penasaran juga soalnya. Iya, jadi terkait
2: silakan
1: dengan
2: Bang Noel, silakan mau tanya apa nih?
1: Terkait dengan tadi kan sempat juga disampaikan oleh Prof bahwa ketika anak-anak belajar di sekolah itu mengenai bebaso ya, ketika pulang, ketika orang tuanya ditanya mengenai bebaso, mungkin ada beberapa orang tua juga yang kurang paham gitu, kurang menguasai tentang bebaso. Nah, dari mungkin dari komunitas atau dari pemerintah, apakah ada upaya untuk lebih apa ya, lebih mengenalkan kembali ke generasi-generasi yang mungkin udah jadi orang tua? Karena biasanya kan yang jadi tantangan untuk mengenalkan tradisi budaya gitu kan di anak muda ya. Tapi justru di bebaso ini justru orang tua yang mungkin belum menguasai sepenuhnya, sehingga mungkin untuk mengajarkan ke anak-anaknya agak terhalang. Lah, itu bagaimana dari sikap pemerintah ataupun komunitas di tradisi di Palembang?
3: Ya, Bang Jo. Nah, itu sudah disampaikan juga tadi, betul Bang Jo, bahwa anak-anak di tahun 2024 kan ketika mereka sedang antusiasnya belajar, bahkan sampai sekarang terus antusias, yeah, kebanyakan memang orang tua-orang tuanya justru yang banyak belum memahami itu. Nah, ini yang diminta sama orang tua-orang tuanya, bahwa ya kita juga harus belajar. Nah, ini yang sudah akhirnya kan dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang juga, kemudian ada membuka namanya Kampung Bebaso, itu sudah ada dari Dinas Kebudayaan, kemudian dari apa tuh namanya organisasi masyarakat kayak tadi Kerukunan Keluarga Palembang, udah 12 minggu belajar untuk Bebaso. Nah, pada saat kemarin juga ketika kita workshop, saya juga langsung tanya, kan kemarin kan banyak diantar oleh orang tua anak, jadi kita ajak baso, mereka itu ada, misalnya ingat ibu, ada sebagian kita ngerti, ada sebagian kita paham. Jadi gimana bu, kira-kira kita mau belajar? Iya bu, kita juga mau ada ruang untuk belajar. Nah itu, nah jadi makanya salah satu caranya, nanti insya Allah tadi saya sampaikan bahwa di bulan Agustus akan ada pembelajaran bebaso melalui TVRI kerjasama dengan Kerukunan Keluarga Palembang.
1: Okay.
3: Jadi ada banyak kita, pertama ada tadi Kampung To, kemudian ada diajarkan muatan lokal, ada diajarkan bebaso di RRI, dan di komunitas juga akan, kemudian di medsos pastinya ada bebaso dengan Cek Pro.
2: Oke, gitu tadi. Bang Noel.
1: Siap, berarti emang udah matang ya untuk menyebarkan yang namanya bebaso ini ke seluruh Palembang. Gimana Cik Meta? Mohon maaf, ini suaranya mungkin agak delay sedikit ya. Jadi agak saut-sautan tadi. Iya. Iya, mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.30, kita jeda sejenak ya. Boleh, iya. Jadi nanti kita lanjutkan kembali untuk di Jakarta, buat Abang Po atau pendengar semua yang mau bertanya, boleh langsung aja di WhatsApp 0812-1124-928 atau telepon di line telepon kita di 021-350-4510. Untuk di Palembang sendiri ada nomornya berapa, C. Mita?
2: Oke, kalau untuk di Palembang sendiri bisa melalui WhatsApp di 0897-7884-884 atau di line telepon kita di 0711-351-656, Bang Noel.
1: Oke, siap. Baik, buat Abang Po dan pendengar semua masih bergabung lagi di Suara Budaya Nusantara, jadi jangan kemana-mana, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi bersama saya Yeskel Desnua dan juga ada Cek Mita di Palembang ya Bang Poya dan pendengar semua. Dan kita lanjut untuk di pertanyaan baik melalui WhatsApp ataupun telepon ya Bang Poya. Di Jakarta di 0812-1124-928 atau di line telepon 0213504510. Halo Kak Mita, apakah sudah bergabung?
2: Sudah Bang Noel.
1: Oke, baik. Untuk di Palembang sendiri apakah sudah ada pertanyaan Cemita?
2: Sudah ada pertanyaan masuk melalui telepon. Mungkin kita angkat terlebih dahulu Bang Noel ya.
1: Boleh, silahkan.
2: Halo, selamat siang. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana ini?
3: Edo Lampung.
2: Oke, Edo di Lampung. Silakan Bang Edo dengan pertanyaannya tentang tema kita hari ini ialah tradisi bebaso di Palembang, Bang.
3: Assalamualaikum, Bang Noel.
1: Waalaikumsalam, Bang Edo.
3: Ya, saja sama Ibu Kop ya. Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam, Bang Edo.
3: Ya.
2: Bebaso.
3: Nah, perbaso itu apakah setiap tahunnya ada event diselenggarakan di Palembang, Bu?
2: Mm-hmm.
3: Nah, itu apakah itu ya kayak apa acara tahunan atau apa? Apakah ada setiap tahunnya? Itu satu. Yang kedua, apakah dari dinas sendiri meluncurkan tim-tim ke kampung-kampung untuk apa menyebarkan perbaso gitu, Bu? Apa seminggu sekali ke kampung-kampung atau ke desa-desa atau gimana gitu. Ya begitu aja. Cerita sama Prof sama Bang Noel, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya.
2: Ini langsung dijawab Bang Noel atau kita terima?
1: Mungkin terima dulu dari Jakarta, juga sudah ada yang terhubung ini ya Cemita ya.
2: Silakan Bang Noel.
1: Baik. Halo, assalamualaikum, selamat siang, Suara Budaya Nusantara.
4: Waalaikumsalam, selamat siang menjelang sore bagian timur.
1: Iya.
4: Bang Jojo, Bang Noel, jadi Bang Jojo. Bukannya Cik Gu ya, Bang Noel?
1: Iya, silakan Cik Gu.
4: Iya, Cik Gu.
1: Iya.
4: Ya, mau nyapa dulu di Jepang, Bang, orang kita galau. Halo, Cik Mita, ini Cik Gaya jadinya. Cik Mita. Cik Mita Dewi, iya. Dengan suara Cik Gu.
2: Dengar dong, dengar.
4: Ah, dengar dong, cantik kali ya, cantik nian. Andi, apalagi dengan narasumbernya ini Cik, siapa susah kali ini Profesor Dr. Haji Julhat. Panggilnya apa ini,
2: Cik? Cik Prof.
4: Cik Prof.
2: Kalau di kampung Cik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cik Prof. Dengar suara Cik Guria ya. Nggak? Cik Guria Jakarta Selatan.
1: Iya, dengar Cikgu.
4: Cikgu ini kalau guru dipanggilnya Cikgu, Cikgu.
1: Iya.
4: Ini temanya menarik sekali ya, tradisi bebaso di Palembang. Memang ini kalau bahasa Palembang ini mirip-mirip kayak orang Jawa ya, cinten siapa itu kan benar ya. Prof, tradisi bebaso ini atau bahasa Palembang halus adalah budaya bertutur sopan masyarakat Palembang, khususnya saat berbicara dengan orang yang lebih tua atau dihormati. Berasal dari Keraton Kesultanan Palembang Darussalam, tradisi ini merupakan perpaduan unik antara bahasa Melayu tua dan bahasa Jawa. Benar nggak, Cik Prof? Nah, bebaso ini adalah warisan budaya tutur yang saat akan nilai kesopanan. Nah, seperti apa mesti kan ada sejarah dan akulturasinya sampai saat ini apa masih dipakai kan itu.
1: Iya.
4: Apalagi dengan anak-anak, dengan ya anak-anak sekolah ini pendidikan. Seperti apa dengan kondisinya saat ini gitu. Masih langka enggak? Apa terus diteruskan? Nah, itu pertanyaan dari Cikgu. Udah paham, Cik Prof? Dua pertanyaan dari Cikgu. Cik Mita, udah paham ya?
2: Aman-aman.
4: Pertanyaan dari Cikgu.
1: Baik.
4: Ya? Nah, ada pantun dulu, sedikit berpantun dulu lah. Biar enak kita berbahasa pantunnya nih dia. Begini pantunnya, kalau kata-katanya ucapannya salah ya, memang namanya pantun, kita harus ini apa dadakan ini berpantunnya. Begini pantunnya buat Cik Mita sama Prof ya. Beli sarung di Pasar Kuto. Sekalian beli baju dan celano.
1: Cakep.
4: Bebaso berpantun itu budaya kita, budaya lama tapi bukan kuno. Itu pantun dari Cik Geria. Terima kasih Cik Mita, buat Bang Noel juga buat narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Cik Guria di Jakarta ya. Dan mungkin bisa langsung dijawab terlebih dahulu ya untuk pertanyaan-pertanyaan tadi. Silakan, Prof.
2: Oke, silakan Prof. Oke, terima kasih Bang, dan juga terima kasih ada dari Bang Edo dari Lampung dan dari Cikgu dari Jakarta ya. Yeah. Nah, jadi dari Bang Edo, apakah ada festival dan bagaimana dengan dinas-dinas yang terkait ya yang ada di Kota Palembang ini dalam pelestarian bebaso? Nah, jadi saya ingat ya di awal di tahun 2001 dulu ketika kita aktifnya mengawal di awal sekali mengawal bebaso ini, dan kita juga tergabung di kegiatan di Kesultanan Palembang Darussalam, itu senantiasa kita melaksanakan lomba ya, lomba-lomba bebaso, mulai dari lomba apa tuh namanya pidato ya, kemudian lomba lagu, ada lagu Palembang Sinten Gadis Niku, nah itu ya, lomba lagu dan beberapa lomba menulis cerita dan beberapa lomba lainnya dalam bebaso Palembang. Nah, kemudian dalam beberapa terakhir ini khususnya ketika sudah bebaso Palembang ini juga resmi diajarkan di sekolah, Dinas Pendidikan Kota Palembang juga pernah melakukan perlombaan, mengadakan perlombaan bercerita dalam bahasa Palembang. Nah, jadi ke depan insyaallah mohon doa kita akan juga kayak kemarin kan sudah ada festival sudah ada pelatihan Sari Tilawah, kemudian kita lanjutkan dengan lomba membaca Sari Tilawah dalam bahasa Palembang. Itu juga kita sudah lakukan. Jadi kemarin ketemu juga dengan Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang, berharap bahwa lomba membaca Sari Tilawah ini dan terkait dengan bebaso ini juga akan dilanjutkan dan akan menjadi agenda dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Itu alhamdulillah, mohon doa untuk semua. Kemudian dengan dinas-dinas tadi juga saya kembali ulangi bahwa Dinas Kebudayaan Kota Palembang juga sudah ada kampung tematik, di dalamnya ada kampung bahasa. Dinas Pendidikan juga tadi sudah mengawal dalam muatan lokal, kemudian juga TVRI juga akan mengawal itu di bulan Agustus. Insya Allah, bagaimana dengan RRI? Kita berharap juga insya Allah ke depan RRI juga mungkin ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bebaso, mungkin juga dalam penyampaian berita diselingi dengan bebaso. Itu harapan kita. Amin ya Rabbal
1: Alamin. Amin, amin.
2: Ya. Amin. Ya. Amin, amin. Kemudian dari Cikgu, ya memang kita tidak ada bahasa itu dengan sendirinya. Kita bahasa Palembang pun ini sebenarnya berasal dari bahasa Melayu tua. Dan kita ingat ketika zaman kerajaan Sriwijaya kan, karena kita adalah sebagai pusat perdagangan, ada yang dari Arab, ada yang dari Tiongkok, ada yang dari apa tuh namanya India. Nah, masing-masing kan pasti meninggalkan jejak. Salah satu jejaknya adalah bahasa. Maka kita pun mendapatkan apa tuh namanya serapan dari bahasa-bahasa itu. Nah, kemudian ketika itu abad ke-7 sampai abad ke-13. Masuk abad 13 sampai abad 17 itu kan juga masuk dari Mataram ya ke Palembang. Nah, itu juga pasti membawa bahasa dan meninggalkan jejak. Tapi kita bahasa kita ya tetap bahasa kita. Walaupun ada serapan-serapan dari Jawa, tapi Palembang is Palembang. Palembang adalah Palembang, dan bebaso juga tadi mengalami penyerapan dari bahasa-bahasa yang lainnya. Alhamdulillah. Itu Cikgu. Jadi saya waktu itu Cikgu, nah ini berbagi pengalaman ya, saya kebetulan sedang menulis nih untuk penyiapan buku muatan lokal bebaso Palembang. Kebetulan ada teman saya orang Jawa, saya suruh baca nih buku, nggak ngerti katanya. Nah, artinya memang banyak sekali juga bahasa-bahasa itu ya tidak identik kita dengan bahasa Jawa. Alhamdulillah. Nah, jadi ya kita berharap ini ke depan ya, tadi betul Cikgu ya, ini juga kita sudah, kalau kondisi saat ini insya Allah kita yakin dan percaya, apalagi ini sudah dijamin di WBTB, dan juga bagaimana perkembangan yang sekarang ini semakin hari alhamdulillah semakin banyak juga yang peduli dan memiliki keinginan untuk melestarikannya. Jadi mohon doa juga Cikgu, sekaligus mohon doa 2027 resmi ada prodi bahasa.
1: Amin, amin. Palembang. Semoga terwujud ya.
2: Amin.
1: Amin.
2: Nah, Ini Bang Noel ada juga nih pertanyaan masuk melalui WhatsAppnya Pro 4 Palembang, Bang Noel.
1: Baik, silakan.
2: Ini bisa kita tanyakan sama Cek Prof ya.
1: Iya,
2: silakan. Nah, ini ada pertanyaan masuk dari Bagus di Tanjung Api-Api nih, Cek Prof. Katanya apa sih yang ngebuat Cek Prof ini semakin terdorong untuk melestarikan tradisi bebaso Palembang ini, Cek Prof?
5: Cek Bagus. Sudah dimulai dari 2001, Mbak, hitungannya berapa tahun, Cek? 25 tahun ya. Jadi 25 tahun saya tidak akan pernah lelah untuk mengawal ini. Karena bagi saya bebaso adalah warisan. Tugas kita adalah mewariskan kepada para kepada generasi yang akan datang. Ya, jadi semumpung memang kita bisa, semumpung masih banyak orang-orang orang-orang tua yang juga memahami, dan sekarang alhamdulillah begitu kuat juga dukungan dari pemerintah Kota Palembang. Ya, kemudian dilanjutkan dengan dinas-dinas terkait, alhamdulillah. Jadi ya, kita harus bangga dengan jati diri kita, karena bebaso adalah jati diri. Nah, jadi dengan kita menjaga bebaso, artinya kita mempertahankan jati diri kita, siapa kita, dan kita berharap ke depan tidak hanya itu, karena tadi sudah di awal juga sudah saya sampaikan banyak nilai yang ada di dalamnya, nilai kesantunan, kehalusan budi pekerti, tata krama, sopan santun, tidak hanya nanti antara orang muda dengan orang tua, tapi orang muda dengan orang muda. Nah, ini yang harus dikawal.
2: Okay,
5: napi Cek Bagus, wikan napi yen kulo kelap keniki. Jangan disebutkan juga. Bang.
1: Iya. Yeah.
5: Apakah abang apa saya sampaikan, Bang?
1: Tentu tidak, Prof.
5: Keniki, Bang.
2: Gimana tuh, Prof? Artinya apa tuh, Prof?
5: Apakah kamu faham napi niko wikan? Apakah kamu faham? Napi yen kulo kelap keniki, apa yang saya katakan ini?
1: Nah. Oh iya iya, apa paham ya? Tidak ya, tentu ya. Oke, baik. Cek Mita, Cek Prof, ini juga di Jakarta sudah ada WhatsApp ya dari pendengar juga, pertanyaan dari Bang Haris Prasetya Effendi di Jogja nih, jauh-jauh dari Jogja, pengen penasaran nanyain tentang tradisi bebaso. Salam budaya semuanya yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Palembang dan RRI Jakarta. Saya Haris di Kota Jogja, mohon izin bertanya perihal tema obrolan di siang hari ini. Bagaimana saran ketika mengucapkan silakan dan terima kasih dalam bahasa Palembang halus kepada yang mulia bangsawan? Lalu bagaimana saran dalam mengucapkan maaf, terima kasih dalam bebaso kepada yang terhormat pemerintah marga seperti Pesirah, Kerio, dan lain-lain? Begitu, Cek Prof, untuk pertanyaannya.
5: Oke. Majeng jatuhi. Majeng jatuhi. Nyatu amit. Minta maaf, nyatu
1: minta
5: amit.
1: Maaf. Ya. Nyatu, amit.
5: Nyatu maaf juga jadi. Atau nedo. Jadi ada dua pilihan. Bisa menggunakan nyatu, bisa menggunakan nedo. Nyatu maaf, nedo maaf. Walaupun nedo itu juga ada dua. Bisa nedo artinya makan, bisa nedo artinya maaf. Tapi biasanya digunakan itu adalah nyatu maaf, kulo nyatu maaf, majeng jatuhi nedo sedantenyo, silakan makan semuanya. Nah, itulah. Okay. Seperti itulah.
1: Kalau terima kasih tadi apa berarti, C. Prof?
5: Mokase. Berarti tidak ada perbedaan. Oh, pakai terima. Mokase baik.
1: Oh, mokase baik. Mokase. Ya. Oke, enggak pakai tarimo.
5: Kata tanya.
1: Iya.
5: Baik itu bebasonya saos, Bang.
1: Sesaos. Baik.
5: Baik itu saja.
1: Oh, bae saja.
5: Iya,

0: Nah, kalau bebasonya saus.
1: Saus ya, bukan yang buat di makanan ya berarti ya.
0: Bakso buatnya.
1: Siang-siang nih. Kalau gitu di Palembang sendiri ada cerita pertanyaan?
0: Untuk di Palembang belum ada lagi nih pertanyaan masuk Bang Noel.
1: Belum dari ada ya?
0: Lagi, mungkin dari Jakarta boleh Bang Noel?
1: Iya, dari Jakarta udah banyak yang antri nih di WhatsApp ya dari tadi. Kita bacain dulu, ada Bang Orik di Jember nih, di Jawa juga nih. Assalamualaikum Bang Noel, Kak Mita dan Prof. Zudia. Begini Prof, ada berapa jumlah kosakata bebaso Palembang yang tercatat dalam literatur yang ada di sana? Kemudian adakah upaya membukukan dan melestarikan bebaso Palembang kepada generasi muda yang ada di sana? Begitu dari Bang Orik di Jember.
0: Oke. Langsung nggak, Bang Noel?
1: Boleh, ya.
0: Silakan Prof. Ya, Bang Orik, alhamdulillah ya. Untuk buku kita sudah, saya nggak bawa nih, nanti bisa juga, nanti silahkan berkunjung juga di YouTube saya ya. Kalau buku kita alhamdulillah sudah banyak sekali yang kita terbitkan ya, dari buku muatan lokal bahasa Palembang kelas 3, kemudian kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8, kelas 9, itu buku teks untuk siswa. Kemudian juga kita sudah menerbitkan buku untuk panduan guru kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Nah, kemudian kita juga ini sudah ada kamus lengkap bahasa Palembang, Palembang Indonesia, Indonesia Palembang, Bang. Jumlah halamannya ini ada 340 halaman ini kamusnya. Alhamdulillah tidak hanya berisi kosakata tapi juga kita buat ada sejarahnya di situ, dan ini juga kamus tematik ya, ada tentang idiom, peribahasa, pantun, permainan, dan juga ada kosakata tematiknya mengenai anggota tubuh, sapaan keluarga, ada pernikahan, kematian, ada juga makanan tahu tedoan Palembang. Kan orang-orang luar kan biasanya kan taunya makanannya dengan empek-empek.
1: Betul.
0: Padahal kita banyak sekali makanannya. Makanya ini ada kita setidaknya mencatat ada 265 jenis makanan, Bang. Penasaran enggak Abang dengan makanan-makanan yang ada di Kota Palembang? Nah, ini ini jadi sudah kita bukukan semua. Bahkan ada satu cerita bergambar juga ya. Juga insyaallah juga nanti akan kita terbitkan. Kita sudah siapkan itu juga ya.
1: Okay.
0: Dua sih sudah kita terbitkan juga.
2: Oke. Okay. Berarti Bang Noel banyak ya makanan Palembang, bukan cuma pempek nih Bang.
1: Nah, itu dia, kita tahunya selama ini hanya pempek ya.
0: Iya, Abang bisa baca di kamusnya Bang.
1: Judulnya kalau boleh tahu apa, Prof, itu biar pendengar juga tahu nih, mau cari bukunya namanya apa gitu.
0: Kamus lengkap bahasa Palembang, Palembang Indonesia, Indonesia Palembang.
1: Kamus lengkap, penulisnya Prof sendiri berarti.
0: Iya, ada Prof dengan teman-teman pastinya.
1: Okay.
0: Yang teman-teman yang juga menjadi tim kita. Oh ya, sampai satu lagi dari teman Jember tadi, kita juga sudah punya Al-Qur'an terjemahan bebaso Palembang 30 juz.
1: Oke. Okay.
0: Nah, jadi proyek kerjasama menulisnya antara UIN Raden Fata Palembang dengan Kementerian Agama Republik Indonesia di tahun 2018 dan di 2019 di-launching oleh Menteri Agama kita Bapak Fahrur Rozi.
1: Oke, okay, itu dia Bang Orik ya. Tadi yang penasaran ada berapa banyak kata di bahasa Palembang, dan juga sekaligus sudah ada terjemahan Al-Qur'an tuh, barangkali Bang Orik tertarik nanti ya. Iya, terus ini
0: itu Bang.
1: Iya.
0: Di terjemahan Al-Qur'annya juga bisa diunduh tuh di Kementerian Agama. Okay. Jadi silakan di Play Store itu ada Al-Qur'an dari Kementerian Agama. Itu lihat ada terjemahan bahasa daerah. Kalau enggak salah ada 10 bahasa daerah, salah satunya adalah bahasa Palembang.
1: Bahasa Palembang ya. Jadi udah bisa di-download ya di Play Store ya. Oke, siap. Oke. Baik, mungkin dari Palembang ada pertanyaan lagi mungkin ya. Satu atau dua pertanyaan terakhir, karena mengingat waktu juga sudah makin mepet ini, Cemita.
2: Ini ada pertanyaan masuk dari WhatsApp nih, Bang Noel ya. Baik. Sama Cek Prof. Katanya mau tanya untuk dari Cek Prof sendiri, gimana nih pesan-pesannya kepada generasi muda Palembang

0: lestarikan bahasa daerah. Nah ini ya, jadi kita tetap harus mempertahankan jati diri kita sebagai orang Palembang pastinya. Dan jadi kita tetap harus mempelajari itu. Jadi ayo majeng kulo ngajak sedantenyo Bang Cek Bice sedantenyo yen wenten di Palembang atau di Jabo Palembang, kita belajar bersami-sami bahasa Palembang ini. Mari semuanya, saya mengajak kita, diri saya dan kita semua, baik yang ada di kota Palembang maupun ada yang di luar Palembang, baik itu orang Palembang maupun orang di luar Palembang, mari bersama-sama kita belajar bahasa Palembang sehingga bahasa Palembang ini tetap lestari dan kita bangga dengan bahasa kita sebagai jati diri kita.
1: Baik, begitu Bang Noel, pesan-pesan dari Cek Prof siang hari ini. Sebagai closing statement juga ya Bang Noel dari Cek Prof.
2: Iya, sekalian tadi ya, mungkin semoga untuk bebaso ini bisa diterapkan. Iya. Gimana Cek Prof?
1: Amin.
2: Oh iya, mohon maaf suaranya agak putus-putus ini tadi.
0: Iya, itu tadi Bang Noel, harapan bukan. Bang Noel, harapan saya ke depan.
2: Oh iya, silakan.
0: Biar juga di RRI juga terus
2: amin.
0: Mengawal bebaso Palembang ini.
2: Amin. Oke. Iya. Ya semoga kedepannya makin banyak juga dipergunakan, baik itu bagi kaum muda ataupun kaum orang tua yang sudah mungkin agak asing ya sama bahasa-bahasa daerah. Mungkin dengan adanya program-program yang udah disebutin sama Cepro tadi, bisa semakin menambah minat ataupun daya tarik dari masyarakat Palembang dan di luar Palembang untuk mempelajari bebaso ini. Begitu ya Cik Prof ya dan Cik Mita.
0: Nggih juga tapi Bang untuk iya.
2: Iya, oke nggih. Oke deh, kalau gitu mungkin karena keterbatasan waktu juga udah pukul 13.56 waktu Indonesia Barat, kita harus tutup untuk Suara Budaya Nusantara di siang hari ini. Terima kasih banyak untuk C Prof untuk kehadirannya di siang hari ini dan juga C Mita, terima kasih banyak sudah ikut untuk di Suara Budaya Nusantara kali ini. Iya. Oke deh, baik.
0: Makasih, sama-sama.
2: Iya, baik. Pokoknya buat Cik Prof dan juga Cik Mita, semoga sehat selalu dan sukses selalu. Baik, buat Abang Po dan pendengar semua, itu dia tadi Suara Budaya Nusantara dengan tema tradisi bebaso di Palembang. Kalau gitu, Aye Yeskilno izin pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara selanjutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Kabar Berita jam 14.
1: Abang Po, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu terus mematangkan persiapan menghadapi Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi DKI Jakarta yang akan diselenggarakan dalam beberapa hari mendatang. Berbagai evaluasi dan penyempurnaan dilakukan agar seluruh inovasi yang diunggulkan dapat ditampilkan secara optimal. Lurah Pasar Minggu, Melita mengatakan saat ini pihaknya bersama seluruh pemangku kepentingan di pemerintah kota melakukan evaluasi sekaligus penjaringan terhadap berbagai program unggulan dan inovasi yang sudah dikembangkan di wilayahnya. Menurutnya, seluruh inovasi yang akan dipresentasikan merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga memiliki manfaat nyata dan telah diterapkan secara berkelanjutan. Beralih ke berita lainnya, Universitas Indonesia menghadirkan inovasi edukasi pola hidup bersih sehat atau PHBS berbasis budaya melalui permainan ular tangga berbahasa Sunda dalam kegiatan pengabdian masyarakat bertajuk Empowering Children's Health Literacy in Indigenous Community. Ketua Kluster Riset Ethno Nursing di and Cultural Care Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, Prof. Eni Novistari, mengatakan program yang berlangsung pada 12-13 Juni 2026 di Kampung Parakanceri, Kecamatan Kiara Pedes, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat itu melibatkan mahasiswa internasional dari 9 negara untuk belajar dan berkolaborasi bersama masyarakat adat dalam meningkatkan literasi kesehatan anak. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

ajaiban.

0: Budaya Nusantara. Hanya di Prambat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Lagu-lagu dangdut Indonesia kini hadir di Prambat. Request lagu-lagu dangdut favorit Komiu di sini.
3: Request lagu-lagu dangdut favorit Komiu.
2: Mange Pedade Dangdut, Yaku Dangdut Tersejati Le. Setiap hari pukul 13 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Mange Pedade Dangdut, lagu-lagu dangdut terkini ataupun klasik Komiu simak di sini. 97,5 FM, Prambat, RRI Palu, suara budaya tanpa sanggani.

0: Sampai subuh saudaraku, pura-pura. Ya, kita sudah dengarkan lagu dangdut dari Elvi Sukaisi, Pecah Seribu. Sudah mengawali jumpa kita di Mange Peda di Dangdut. Iya, saya kembali temani Komio di Mange Peda di Dangdut 2 jam ke depan. Wow, durasi kita panjang. Yang mau suka dengar lagu-lagu dangdut, silakan bergabung di layanan telepon kami 421621 dan juga di 0811 456 0375. Ya, kalau kita mendengarkan lagu dangdut, nah identik dengan bisa juga joget, bisa happy, apalagi suasana jam-jam seperti ini. Ya, kita menyapa. Halo, Mange Peda di Dangdut.
1: Oh. Halo, assalamualaikum. Yo, dangdut, yo. Ya, seputri sejati le.
0: Ya, dengan siapa ini?
1: Dengan Amira.
0: Amira?
1: Iya.
0: Pendatang baru kok, Mio?
1: Pendatang baru, tapi pendengar lama.
0: Iya, Amira di mana?
1: Di Jalan Manggis.
0: Oke, silakan lagu apa?
1: Mau request lagu Gadis Manis Kalimantan.
0: Lagu dangdut ini?
1: Iya.
0: Gadis Manis Kalimantan.
1: Iya.
0: Siapa yang nyanyi?
1: Aku tidak tahu sih nyanyi.
0: Ini versinya dangdut ya. Oke, nanti saya coba cari ya.
1: Oke, makasih.
0: Ya, Gadis Manis Kalimantan katanya Amira yang ada di Jalan Manggis. Nanti saya coba cari lagunya ya. Halo, Mange Peda di Dangdut.
2: Halo, selamat sore Mbak Warni.
0: Selamat sore, Ibu Farida.
2: Iya.
0: Lagu apa?
2: Lagunya Mantra.
0: Judul?
2: Penyesalan.
0: Penyesalan.
2: Iya.
0: Oke, nanti dicarikan ya.
2: Oke Mbak Warni, siap selalu. Selamat sore.
0: Selamat sore. Iya. Saya akan coba cari lagunya dulu. Ya, halo, Mange Peda di Dangdut.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
3: Ya, tindang kita sejati le.
0: Dengan siapa?
3: Dengan Mbak Ani Pandere.
0: Ibu Ani Pandere.
3: Iya.
0: Oke, lagu apa Ibu Ani?
3: Lagunya Rumah Irama, Bulan.
0: Bulan. Iya, nanti dicarikan.
3: Terima
0: ya.
3: Kasih. Siapa ini Mbak Warni?
0: Mbak Warni.
3: Ayo, terima kasih Mbak Warni. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Halo, Mange Peda di Dangdut.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
4: Yang sedang berkejati le, yang Bunda Yanti di Sumari Mbak Warni.
0: Iya, Bu Yanti, lagunya?
4: Lagunya Regina Elvira, Tajamnya Karang.
0: Tajamnya Karang.
4: Iya.
0: Baik.
4: Makasih Mbak Warni, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Lagunya saya acak dulu ya. Baik, kita simak dulu lagu berikut ini.

0: Ya, ini lagu lama sebenarnya, namun enak juga, asik juga kita dengarkan. Roma Irama, Bulan Bintang. Dan juga terima kasih yang sudah nonton live TikToknya Perempat RRI Palu. Sudah ada yang bergabung, saya coba sapa dulu. Siapa itu? Lydia. Ada Lydia ya. Kemudian ada Pak Sarip Marhum. Ada, wow, Widi Made ini dari Jepang ini kalau tidak salah ini saya punya kawan kawan. Halo Widi Made dari Jepang, apa kabar Jepang? Pak Sarip Marhum, assalamualaikum Mbak Warni. Ya, aku dangdut tersejati. Le dari Toli Toli, request lagunya Ayu Ting Ting, Geboy Mujair. Terima kasih, insya Allah nanti sebentar saya hadirkan. Saya mau menyapa dulu. Halo, Mang Ipi dari Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Warni.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa?
1: Lagunya Ibu Trisnawati.
0: Ibu Hani.
1: Anggur merah, setangkir madu merah.
0: Oke, setangkai. Setangkai madu.
1: Terima kasih Mbak Warni.
0: Halo.
1: Salam sehat, assalamualaikum Mbak Warni.
0: Belum saya tanya, udah assalamualaikum. Anggur merah atau setangkai anggur merah. Saya coba cari lagu ini ya. Baik, Ibu Hanin, terima kasih. Nanti saya coba hadirkan lagunya. Di belakangnya Ibu Hanin. 421621 dan juga di 0811. Halo, Mang Ipi dari Dangdut. Iya, Ibu Asri ya. Silakan.
1: Lagunya Sandi.
0: Sandi. Judulnya apa? Halo Ibu Asri ya. Mana suaranya nih? Aduh mohon maaf ya kalau lama-lama banyak yang antri di belakang. Baik, 421621. Halo Mang Ipi dari Dangdut. Halo. Halo Mang Ipi dari Dangdut.
2: Halo, ya aku dangdut tersejati Mbak Warni, selamat sore.
0: Selamat sore, dengan siapa ini?
2: Ibu Maspa, Mbak Warni.
0: Iya, lagu apa?
2: Lagunya Iis Dahlia.
0: Judul?
2: Tamu Tadi Undang.
0: Tamu Tadi Undang. Oke, baik.
2: Oke, terima kasih Mbak Warni. Assalamualaikum iya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, halo Mang Ipi dari Dangdut.
3: Ya, itu Dangdut tersejati.
0: Ya, Pali.
3: Iya, betul.
0: Lagu apa?
3: Lagunya
0: Lagunya siapa?
3: Bunga Mekari sih.
0: Judul?
3: Potret Kenangan.
0: Potret?
3: Kenangan.
0: Kenangan.
3: Iya.
0: Oke.
3: Oke, terima kasih Mbak Warni.
0: Sama-sama.
3: Selalu bertemu kembali di rumah.
0: Iya baik. Iya, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ali yang ada di Taipah. Kita ke lagu Sahabat Budaya, jangan kemana-mana Kumiu. Waktu kita masih panjang sampai di jam 17 waktu Indonesia Tengah.

0: morning.
1: Selamat sore, dengan siapa ini? Sian.
0: Dengan Sian, iya.
1: Ini baru muncul lagi Sian, kemana aja?
0: Udah kemana-mana.
1: Iya, lagu apa?
0: Lagunya Happy Kusendang.
1: Judul?
0: Romeo Bercinta.
1: Romeo Bercinta.
0: Okay. Iya, terima kasih Mbak Warni. Selamat sore.
1: Selamat sore. Waduh, mentang-mentang masih suasana baru, Romeo Bercinta terus nih ya. Iya, di belakangnya Sian. Halo. Halo, Mangi Pedari Dangdut.
2: Ya, aku dangdut tersejati, Le.
1: Iya, dengan siapa?
2: Dengan Kadri Mbak Warni.
1: Kadri, lagu apa Komio?
2: Lagunya, judulnya Teman Sejati dari Revina Elvira.
1: Teman Sejati.
2: Iya.
1: Revina
2: Elvira. Oke, makasih. Oke. Selamat sore selalu Mbak Warni. Selamat sore.
1: Selamat sore. Ya, halo, Mangi Pedadi Dangdut.
3: Halo.
1: Ya, halo. Dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan Ibu Trimedian ya?
3: Iya, Makanan Toto.
1: Lagu apa?
3: Lagunya Gita KDI, Lembah Duka.
1: Lembah Duka?
3: Iya.
1: Oke, nanti dicarikan ya.
3: Oke, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baik, lagunya sudah antrean. Kita ke lagu dulu.

0: Wow, lagunya Boy Sandi dan Lala Bunga, Romeo Bercinta ya. Ya tidak terasa waktu kita sudah bergeser di menit ke-18 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kita masih punya waktu ya, masih bisa beberapa penelpon dan baik kita menyapa lagi. Halo, Mangi Pedadi Dangdut. Oh, mana suaranya? Halo?
1: Halo?
0: Ya,
1: halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Ardin.
1: Iya.
0: Lagu apa?
1: Joni Skandar.
0: Judul?
1: Secangkir Kopi.
0: Secangkir Kopi, memang enak kalau sore-sore begini ngopi ya?
1: Enak, kopi dengan pisang goreng.
0: Waduh, mantap, itu dia temannya. Baik, terima kasih.
1: Oke, Mbak Warni, terima kasih. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada yang request lagu secangkir kopi, apalagi katanya ditemani pisang goreng. Nah, itu dia punya par. Halo, Mang Epi dari Dangdut.
2: Halo, aku Dangdut Sejati nih.
0: Iya, dengan siapa?
2: Saya, Pak Udin.
0: Pak Udin, lagu apa ini?
2: Yang termiskin.
0: Termiskin di dunia?
2: Iya.
0: Termiskin di dunia. Baik. Iya.
2: Terima kasih Mbak Warni.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Satu penelpon sebelum ke lagu. Halo, Mang Epi dari Dangdut.
3: Halo, selamat sore Mbak Warni.
0: Selamat sore, dengan siapa ini?
3: Ini Bu Vina.
0: Ibu Vina, lagu apa?
3: Lilin-lilin putih.
0: Lilin-lilin putih?
3: Iya.
0: Oke.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore. Waduh, lagunya sudah ngantri juga ya. Kita ke lagu dulu.

pesan-pesanan aku pura-pura. Sahabat budaya, terima kasih Komio sudah mendengarkan Pro 4 RRI Palu. Apa yang sudah kami hadirkan, terutama lagu-lagu dangdut ya. Mudah-mudahan bisa terhibur, dan juga terima kasih atas atensinya sudah mendengarkan Pro 4 RRI Palu. Dan kita dibatasi oleh waktu ya. Insya Allah kita bisa berjumpa di lain kesempatan, dan selamat sore.

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tanpa Sanggani.
1: Suara Budaya Tanpa Sanggani.
2: Tari Zapin adalah hasanah tarian rumpun Melayu yang menghibur sekaligus syarat pesan agama yang mendidik. Tari Zapin ini memiliki kaidah dan aturan yang tidak boleh diubah dari masa ke masa, namun keindahannya tak lekang begitu saja. Diiringi oleh alat musik tradisional Riau, yaitu marwas dan gambus, mempertontonkan gerakan kaki cepat mengikuti hentakan pukulan pada gendang kecil yang disebut marwas. Harmoni ritmi instrumennya semakin merdu dengan alat musik petik gambus. Karena mendapat pengaruh dari Arab, tarian ini memang terasa bersifat edukatif tanpa menghilangkan sisi hiburan dan ada sisi pesan agama pada syair lagunya.

Kadiba Pemulana, pemerintah Kabupaten Donggala menyiapkan lahan seluas sekitar 7 hektar untuk pembangunan sekolah rakyat. Lahan yang disiapkan berada di Dusun Lapaloang, Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Donggala Budi Santoso mengatakan proses pembangunan program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini telah berada pada tahap pembebasan lahan. Budi mengatakan proses pembangunan sempat mengalami keterlambatan. Hal itu disebabkan proses pembebasan lahan tahap kedua sempat mengalami kendala administrasi berupa ketidaksesuaian data kepemilikan tanah pada aplikasi Badan Pertahanan Nasional. Meski begitu, katanya pemerintah daerah telah memfasilitasi para pihak yang berdampak agar proses administrasi tersebut dapat segera diselesaikan.

peserta didik melalui kegiatan seni. Salah satunya diwujudkan dengan pemutasan dan digelar teater Nolman 2 Kota Palu dan dibuka secara resmi oleh Kepala Man 2 Kota Palu pada hari Minggu 5 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung di lingkungan madrasah tersebut dihadiri Dewan Guru, tenaga pendidik, ratusan siswa, serta orang tua siswa. Pemutasan menjadi ruang bagi anggota teater Nol untuk menampilkan hasil latihan sekaligus pengembangan kemampuan seni peran kreativitas. Sementara itu, pembina teater Nol Man 2 Kota Palu, Aniza SPD, menilai proses pelatihan teater memberikan banyak pembelajaran bagi siswa, mulai dari pembangunan tanggung jawab, menghargai waktu, hingga mengutamakan kerjasama dalam menghasilkan sebuah pertunjukan yang berkualitas. Sampai jumpa sarara Fesya Mukarita Saliatinti, Sapu Papitu, Iyaku Arno Fiantin, Popeye Faye Kami Panjili, Rekaribah Saliatinti, Sapu Sasio.

0: tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila pulau gue dateng jok tau tiang niki.
1: Daerah kami Balong Bening, masyarakat seroga sereya. Kami tadi kena tang siala kuta.
2: Nami do metedi rocaha malak bora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
3: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
4: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Mataram.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat sahabat budaya. Senang sekali saya Arno Piantin bisa kembali menemani komit di edisi siaran hari ini, hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Wow, sudah memasuki hari ke-6 di bulan Juli ya sahabat budaya. Tidak terasa sudah mau satu minggu saja. Nah, saya di sini di program Manjoyo Jaya kali ini kita akan membahas tentang pesona air terjun Salopa yang merupakan permata alam Kabupaten Poso. Dan memang sahabat budaya, Sulawesi Tengah ini tidak pernah kehabisan pesona alam yang memukau ya. Salah satu destinasi wisata yang wajib masuk dalam daftar kunjungan adalah air terjun Salopa yang berada di desa di wilayah Tentena, Kabupaten Poso. Karena memang air terjun Salopa ini dikenal sebagai salah satu air terjun terindah di Pulau Sulawesi Tengah sahabat budaya, dan lokasinya berada sekitar 30 menit perjalanan dari kota wisata Tentena. Air terjun ini mengalir jernih dari hulu gunung Tangkum Bolonci hingga bermuara di Danau Poso, sehingga sahabat budaya kejerniannya ini tetap terjaga hampir sepanjang tahun. Dan juga keunikan Salopa sendiri terletak pada susunan bebatuan yang bertingkat yang membentuk sekitar belasan undukan alami. Air yang mengalir dari setiap tingkatan menciptakan panorama yang menyerupai untaian gaun pengantin dengan kilauan air yang memantulkan cahaya matahari. Wow, cocok sekali sahabat budaya jika dijadikan objek wisata di sore hari seperti

0: Bu,
1: anak saya susah makan sayur loh, takut nanti kurang gizi.
2: Bu, kalau anak kurang gizi terus-menerus, itu bisa berisiko stunting loh. Pertumbuhan tubuh dan kecerdasannya itu bisa terganggu.
1: Terus, makanan apa Bu yang bagus untuk anak?
2: Banyak kok Bu, berikan nasi, jagung, atau kentang sebagai sumber energi. Tambahkan lauk seperti ikan, telur, ayam, tempe, atau tahu untuk protein. Jangan lupa sayur dan buah setiap hari.
1: Kalau minumnya apa, Bu?
2: Biasakan air putih dan juga susu sesuai kebutuhan. Hindari terlalu banyak minuman manis.
1: Oh gitu Bu, berarti makanan sehat itu tidak harus mahal ya Bu?
2: Betul sekali, yang penting bergizi, bervariasi, dan diberikan rutin. Anak sehat dimulai dari dapur rumah kita.
3: Cegah stunting dengan makanan bergizi dan pola hidup sehat. Pantau tumbuh kembang anak secara rutin. Anak sehat, masa depan cerah.

0: Tradisi Muda Indonesia. Kegiatan ini dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda.
1: Lain deh bang Budi tentu turun aku. Ane mau buat dulu sama dia harus tenaga bunja. Bukan jadi bapak sama dia keberakan bunda. Maka tepuk sampai sebut sama kau.
2: Komiu Danan Talingai, Pro Ampa RR Palu.

Sahabat Budaya, bukan hanya pemandangan yang memikat, tetapi air terjun Salupa juga menawarkan pengalaman wisata alam yang lengkap. Karena memang Sahabat Budaya, kawasan ini dikelilingi hutan tropis yang masih asri sehingga menghadirkan udara yang sejuk dan juga suara alam yang menenangkan. Banyak juga wisatawan datang untuk menikmati trekking ringan, berfoto, bermain air, hingga berkemah di area yang telah disediakan. Dan juga sepanjang jalur menuju air terjun yang berjarak sekitar 1 km dari area parkir, pengunjung juga dapat menemukan warung-warung yang menyajikan kuliner khas Tentena dengan harga yang terjangkau tentunya. Selain ini tuh, Sahabat Budaya, menjadi tujuan wisata juga kawasan Salupa juga sering dimanfaatkan sebagai lokasi penelitian burung oleh wisatawan mancanegara dan menjadi tempat ibadah di alam terbuka bagi sebagian masyarakat Kabupaten Poso. Hal ini menunjukkan bahwa Salupa bukan hanya memiliki nilai wisata, tetapi juga nilai edukasi, spiritual, dan juga konservasi alam. Meski demikian, Sahabat Budaya, pengunjung dihimbau untuk tetap berhati-hati karena memang jalur yang telah disediakan sebaiknya digunakan karena beberapa bagian batu di sekitar air terjun cukup licin dan juga beresiko jika dilewati sembarangan.

Tari Saman adalah sebuah tarian suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Syair dalam tarian Saman mempergunakan bahasa Gayo. Selain itu, biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa literatur menyebutkan, Tari Saman di Aceh didirikan dan dikembangkan oleh Sheikh Saman, seorang ulama yang berasal dari Gayo, Aceh Tenggara. Tari Saman sendiri sudah ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia pada tanggal 24 November.

0: kita happy-happy nih.
1: Mantap benar deh. Ah, mana drink-drinknya nih? Drink-drinknya mana nih? Pokoknya jangan lupa biar tambah mantap, men. Asoy guys.
2: Ingin menangis rasanya tahu kondisi generasi muda saat ini. Seharusnya, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus dapat menjaga citra bangsa ini di mata dunia. Jangan sia-siakan hidup kita dengan hal-hal yang tidak penting. Isilah dengan hal positif dan membangun untuk menjadi warga yang memiliki pribadi yang berkualitas demi kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Sahabat Budaya, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palu untuk menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya, dan diawali dengan musik-musik religi. Kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti.

merupakan karunia Allah. Mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah. Dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

Besarnya jumlah suatu umat kadang-kadang secara sembrono diidentikan dengan baiknya kualitas dari umat tersebut. Sehingga dengan jumlah yang besar itu, kita menjadi lupa untuk meningkatkan kualitas. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Akan menimpa kepadamu kerumunan umat seperti orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan." Para sahabat bertanya, "Apakah karena kita sedikit jumlahnya ketika itu?" "Tidak. Malah kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di atas permukaan air, tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu al-wahnu." "Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah?" tanya para sahabat kemudian. "Cinta dunia dan takut mati." Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia ternyata dapat membuat kemerosotan kualitas suatu umat secara massal.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, baru saja kita mendengarkan kumandan azan sholat maghrib bagi wilayah Palu dan sekitarnya. Kami segenap angkasawan dan angkasawati RRI Palu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan. Semoga apa yang kita kerjakan, ibadah yang kita lakukan dan sholat yang kita kerjakan akan menjadi amal jariah kita di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami

kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan dirimu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

Tari Pontanu, tarian tradisional yang berasal dari daerah Donggala ini, biasanya ditarikan oleh para penari wanita dan menggambarkan aktivitas para wanita yang sedang menenun sarung Donggala. Kata Pontanu dalam bahasa setempat memiliki arti menenun, sehingga tarian ini juga dapat dikatakan sebagai tarian penenun. Sesuai dengan namanya, tarian ini adalah wujud apresiasi kepada para penenun sarung Donggala, sekaligus sebagai media memperkenalkan kain sarung khas Donggala kepada masyarakat luas. Tarian ini masih tetap eksis di Sulawesi Tengah, khususnya di daerah Donggala, dan masih sering ditampilkan di berbagai acara seperti penyambutan tamu penting, pertunjukan seni, festival budaya, ataupun promosi wisata.

0: Adrian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

0: mengenal senjata tradisional Indonesia. Kelewang, senjata tradisional Nusa Tenggara Barat, adalah pedang khas tentara khusus Kerajaan Lombok. Masyarakat umum di Lombok lebih sering menyebut kelewang, julukan yang hampir sama bagi semua jenis pedang. Pasukan tentara kerap menyandang senjata tersebut di bagian tubuh punggung belakang. Bentuk bilah besi terhunus dengan lengkungan khas. Ujung mata pedang beruncing pada sisi bilah bagian yang tajam. Pamor pada pangkal bilah sangat kontras dengan tera motif yang kian tampil cantik, terutama pada bagian tengah bilah hingga ujung. Rentang panjang bilah senjata kelewang mencapai 50 cm.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Karebasalea, Tinti, Sopo Sasio, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kare Bapak Maulana Ketua DPRD Kabupaten Toli-Toli Haja Srianti Daeng Pareba memastikan lembaga legislatif mendukung penuh pembangunan kantor imigrasi di Kabupaten Toli-Toli. Pernyataan tersebut disampaikan saat mendampingi Bupati Toli-Toli Haji Amran Hayahya dalam audiensi bersama Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu Akmal pada hari Senin 6 Juli 2026. Menurutnya pembangunan kantor imigrasi merupakan kebutuhan masyarakat karena selama ini layanan keimigrasian masih harus diakses di Kota Palu. Dia juga mengatakan DPRD siap memberikan dukungan terhadap seluruh proses administrasi yang diperlukan, termasuk pelaksanaan hibah lahan yang telah disiapkan pemerintah daerah. Kepala Kantor Imigrasi Palu Akmal mengapresiasi dukungan pemerintah daerah dan DPRD yang dinilai mempercepat proses pembentukan kantor imigrasi Toli-Toli.

Bupati Toli-Toli Haji Amran Hayahya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Toli-Toli dalam mempercepat pembangunan kantor imigrasi di daerahnya. Hal tersebut disampaikan saat melakukan audiensi bersama Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu Akmal pada hari Senin 6 Juli 2026. Audiensi merupakan tindak lanjut dari kesiapan pemerintah daerah menghibahkan lahan sebagai lokasi pembangunan kantor yang sebelumnya telah disepakati. Menurut Amran, keberadaan kantor imigrasi akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus paspor maupun dokumen perjalanan lainnya, termasuk pelayanan bagi calon jemaah haji. Ia juga mengatakan pemerintah daerah akan segera menyelesaikan administrasi hibah setelah proses pembangunan dapat segera diajukan kepada pemerintah pusat. Kepala Kantor Imigrasi Palu Akmal menyampaikan setelah hibah lahan diterima, pihaknya akan mengusulkan pembangunan kantor beserta kebutuhan personil Kepala Direktorat Jenderal Imigrasi. Sampai jumpa sarana Fesia Mokareba Saleatin Tisapu Sasiyo, Yaku Aarnovianti, Popefe.

0: tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila pelogo datang cuk tau tiang niki.
1: Daerah kami Balong Bening, masyarakat Seroga Sreya. Kami tadi kedatang sia lakuta.
2: Nami do metedi recaha malak bora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
3: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
4: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Mataram.

Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perempat RRI Palu, Suara Budaya Tapak Sanggani. Sahabat budaya, di acara Tes atau Kaili hari ini kita akan membahas tentang adat sebagai identitas budaya, ya sahabat budaya, yang dimana mengenal pakaian adat suku Pamona, warisan budaya dari Tanah Poso. Dan sahabat budaya, Indonesia memang dikenal

dan bukan sekedar busana tradisional, karena memang di balik setiap helai kain dan setiap ornamen yang menghiasi tersimpan filosofi kehidupan, identitas budaya, serta pesan moral yang diwariskan oleh para leluhur. Busana ini umumnya dikenakan pada saat upacara adat, terutama dalam prosesi pernikahan sebagai simbol penghormatan terhadap adat istiadat dan juga nilai-nilai kebersamaan. Dan sahabat budaya, pakaian adat perempuan terdiri atas dua jenis, yaitu berlengan pendek yang biasanya dikenakan oleh perempuan muda dan juga yang berlengan panjang untuk perempuan yang lebih tua. Karena memang busana tersebut dipadukan dengan kain sarung tradisional dan dihiasi penutup kepala yang disebut tali bonto. Sementara itu, sahabat budaya, pakaian adat laki-laki terdiri atas baju berlengan panjang atau 3/4 yang dipadukan dengan celana serta ikat kepala khas bernama siga. Dan seluruh unsur busana ini memiliki makna yang mencerminkan kehormatan, kedewasaan, dan juga dari

0: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nanti lah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lu tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah.
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sahabat budaya, yang membuat pakaian adat dari suku Pamona ini begitu istimewa adalah ragam hiasan yang memiliki serat dan juga makna. Pada pakaian adat perempuan terdapat 7 ornamen utama, seperti motif berbentuknya bake atau bingkai di bagian dada dan juga motif daun yang melingkar di leher. Hiasan ini berbentuk bintang dan juga motif

pakaian laki-laki, sahabat budaya, ornamen berupa batu permata dikerah motif berbentuk huruf M, hiasan bintang, kain sarung yang diselempangkan dari bahu ke pinggang, hingga motif parang atau guma yang menggambarkan keberanian, kepemimpinan, tanggung jawab, dan kesiapan melindungi keluarga maupun masyarakat. Dan juga sahabat budaya, keindahan busana adat Pamona ini menunjukkan tingginya kreativitas para leluhur dalam memadukan seni, estetika, dan juga nilai-nilai kehidupan dalam sebuah karya budaya yang tetap relevan hingga saat

bagian dari kekayaan budaya Sulawesi Tengah yang patut dibanggakan. Dan di tengah arus modernisasi, pelestarian budaya dan adat menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah, lembaga budaya, dunia pendidikan maupun generasi muda. Salah satu bentuk pelestarian dapat dilakukan dengan mengenakan pakaian adat pada peringatan hari besar, festival budaya, upacara adat maupun kegiatan pendidikan yang mengenalkan sejarah dan budaya lokal kepada anak-anak sendiri. Dan juga melestarikan pakaian adat bukan berarti menolak perkembangan zaman. Sebaliknya, sahabat budaya, warisan budaya dapat terus hidup melalui inovasi, promosi dan juga kebanggaan masyarakat terhadap identitas daerahnya. Semoga kekayaan budaya seperti pakaian adat suku Pamona terus dikenal luas, menjadi sumber inspirasi sekaligus memperkuat rasa cinta terhadap budaya bangsa.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

0: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi...
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Sahabat Budaya, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 19.50 menit. Yang itu artinya usai sudah kebersamaan kita di hari ini. Nanti selanjutnya Komio akan ditemani oleh rekan Lili Lestari sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan terima kasih untuk Komio sudah bergabung bersama saya dari sore hingga malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tabi.

Tari Pendet merupakan tarian tradisional dari Bali. Pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura, tempat ibadat umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun, seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi ucapan selamat datang. Meski tetap mengandung anasir yang sakral dan religius. Pencipta atau koreografer bentuk modern tari ini adalah Iwayan Rindi. Tarian pendet sempat menjadi kekayaan budaya Indonesia yang diklaim oleh negara tetangga Malaysia.

0: Reba Salea, Tinti 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba pamulana sampai subuh sararah siswa baru di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah mulai masuk sekolah pada Senin 6 Juli 2026. Orang tua siswa antusias mengantar anaknya ke sekolah setelah menyelesaikan jenjang pendidikan sebelumnya. Andre pun begitu, sebelum ke kantor ia mengantar anaknya di SD Negeri Pembina Luwek. Di sekolah ini siswa baru disambut guru dan siswa berpakaian adat Saluan, Balantak dan Banggai di gerbang masuk. Kepadatan orang tua siswa mengantar anaknya juga terpantau di SDN 4 Luwek di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Karaton. Bahkan saat siswa baru apel di halaman sekolah, puluhan orang tua menanti di gerbang. Siswa baru SD telah mengenakan seragam putih merah lengkap dengan dasi dan juga topi.

Dari Bakopunan sampai subuh sararah, aksi penolakan portal di Pasar Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah kembali digelar pada Senin 6 Juli 2026. Kain putih bertuliskan kembalikan pasar rakyat dibentangkan dan ban bekas juga dibakar di pertigaan jalan Pasar Simpong tersebut. Aksi ini spontanitas digelar lantaran pedagang juga harus membayar portal, sistemnya berlangganan. Pedagang diberikan kartu khusus pelanggan, setiap bulan harus membayar Rp30.000 ditambah retribusi kios sebesar Rp150.000. Pedagang kecewa karena masih terdapat penjual di luar area Pasar Simpong. Mulai dari jalan Pulau Buru sampai di jalan di pesisir pantai, mereka bebas portal maupun retribusi. Sampai sebuah sarara, Vesia Mokareba Salea Tinti, Ruapuluh, Anteaku,

0: Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sampai subuh sararaku dimanapun Komiu berada. Senang sekali saya Lili Lestari akan menemani Komiu sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Nah, tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita ada di acara request lagu Nusantara di mana Komiu bisa bergabung di 0811 4560375 atau di 421621 edisi hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Oke lah, langsung saja kita ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo juga.
0: Iya, halo.
1: Rupa mantap ini.
0: Request lagu
1: Nusantara.
0: Iya, betul sekali. Dengan halo. Siapa ini?
1: Ini sudah lupa ya.
0: Iya.
1: Iya, daro bangsa bro.
0: Oke.
1: Dari tadi katanya ternyata sudah diangkat. Ya, waktu lawan habis pusing.
0: Masih tengah muda ini.
1: Iya, susah dong. Tidak kalah kita. Ya, ini pun susah tapi kita tak lebih kalah kita.
0: Waduh. Oke, dan iya, Bapak mau dengar lagu?
1: Lagu mana ada boleh?
0: Lagu mana ada boleh?
1: Judulnya Air Mata Penyesalan ada?
0: Aduh, kenapa sudah dengan air mata ini?
1: Iya, Nong. Bagaimana kita tersayang ini seorang lain yang pulang dari air mata penyesalan, Nong?
0: Tiga,
1: kita sudah bikin ketawa dulu, Nong. Oke, okay. Ada?
0: Oke, nanti saya carikan.
1: Iya, ada ya, pokoknya ada air mata penyesalan. Jangan emang kalau tidak ada, menangis kita. Iya, dan
0: assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, penelpon pertama saya paling heboh ya. Ada lagi di belakangnya Pak Arnold. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Request lagu Nusantara bersama Lili Lestari.
0: Iya, betul sekali. Dengan?
2: Dengan Orang Bangga.
0: Oke, dengan Orang Bangga. Bung Kadri, apa kabar dirimu?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, jadi mau dengar lagunya siapa ini, Dan?
2: Lagu Minang.
0: Lagu Minang, judulnya apa itu?
2: Menanti Jawa Cinta.
0: Menanti
2: Jawek Cinto.
0: Jawek
2: Cinto. Menanti Cinta.
0: Oke.
2: Oke,
0: menanti Cinta. Oke, terima kasih.
2: Bersama keluarga.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di belakangnya Bung Kadri, halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request?
3: Dari Yari itu loh.
0: Request lagu Nusantara. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
3: Request lagu Nusantara.
0: Oke, Ibu Hanin di Dolo mau dengar lagunya siapa ini?
3: Lagu Manado Percuma.
0: Percuma. Lagu Manado. Iya. Manadonya boleh diganti dulu. Ini ada
3: lagu Anggur. Apa itu? Kota Ternate.
0: Kota Ternate.
3: Iya.
0: Oke. Ditunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, halo.
4: Halo sayangku.
0: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul sekali. Dengan saya. Bapak Udin, apa kabar?
4: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Jadi mau dengar lagunya siapa ini, Dan?
4: Lagu Poso saja.
0: Lagu Poso, iya. Lagu Poso judulnya apa itu?
2: Kindek-kindek.
0: Aduh, siap. Nanti saya putarkan. Terima kasih Bapak. Iya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada lagi ya. Kita ke penelpon lagi. Halo.
1: Halo.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kota Lagu Nusantara.
0: Betul sekali, Bapak.
1: Iya, Tari Udin. Sekarang Tari Udin.
0: Sekarang Pak Sarifudin.
1: Tari Udin dalam kamar. Akhirnya kamar Udin.
0: Oke, Bapak Sarifudin, apa kabar ini?
1: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Alhamdulillah, baru kedengaran lagi suaranya, Li.
1: Bukan aku belum dengar suaranya. Ini Lestari baru
0: terbaru. Oh, begitu.
1: Iya.
0: Oke, jadi mau dengar lagunya siapa ini dan Bapak?
1: Kalau begitu sama lagu Bugis.
0: Lagu Bugis, oh, oke.
1: Sayang istri.
0: Hah?
1: Sayang istri, kok kaget? Kan judulnya begitu.
0: Begitu judulnya?
1: Iya, sayang istri.
0: Tunggu, saya cari dulu Bapak ya. Sedangkan, aduh tunggu, sayang istri, lagu Bugis, begitu kan judulnya Bapak?
1: Iya, sayang istri, kasih cipu dua.
0: Tunggu dan, jangan dulu dikasih mati sebelum ada lagunya. Oh iya, dari Mahendra ya yang menciptakan.
1: Ya, ya.
0: Oke, nanti saya putarkan Bapak.
1: Ya, oke.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ke lagu, halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul sekali. Dengan siapa ini, Den? Halo?
4: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
4: Pondere.
0: Oh iya, Anizar ya.
4: Iya.
0: Oke. Anizar mau dengar lagunya siapa ini, Den? Ya?
4: Lagu Bugis.
0: Lagu Bugis, judulnya apa itu? Aduh, putus-putus ini. Bagaimana? Judulnya apa itu? Judulnya apa?
4: Batai.
0: Pokoknya saya dengar, cuma dengar ini bata-batai begitu.
4: Halo.
0: Iya, halo.
4: Judulnya Ajamu Bata-Batai.
0: Oh, Ajamu
4: Bata-Batai.
0: Ajamu Bata-Batai.
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Terima kasih Mbak Lili.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kenapa lagi nih? Oke lah, satu kali saja gas nih. Halo. Iya, dengan siapa ini?
5: Pertigaan.
0: Ah, pertigaannya ini di mana sudah ini? Pertigaan
5: Taweli.
0: Oh, sudah Taweli lagi ini.
5: Iya, di lampu merah sini, berjaga-jaga lampu merah. Berjaga-jaga angka satu.
0: Berjaga-jaga lampu merah, bukan main itu lampu merah.
5: Spesial angka satu, akhirnya sudah kelepotan orang baru itu.
0: Oh, jadi ada yang menemani nih dan
5: ada security.
0: Aduh, luar biasa.
5: Jadi terus ya, kemarin terus di pantauan ini naik ke terus ini.
0: So sweet sekali memang di. Jadi
5: iya memang.
0: Mau dengar lagunya siapa ini? Abang
5: Manis, saya mau baca dan bilang beneran sih. Abang Manis, saya putarkan.
0: Aduh.
5: Berdiri di kursi, berdiri lagi, dari sana dari sana kau pusing-pusing, duduk berdiri, duduk berdiri, sambil kami pakai lagu Abang Manis, saya kami cantik ya. Kenyang ini, saya berikan gorengan.
0: Oh, begitu. gorengan apa ini? Tahu kah?
5: Kamu cari 4210 di mana beliau ini?
0: Hah?
5: 4210 ada di mana?
0: Di perantauan.
5: Oh, di Kejayaan.
0: Aduh.
5: Jadi gimana sih cari juga?
0: Iya, cari saja.
5: Kalau ketika cari tahu saya cari-cari.
0: Oh, iya. Cari cok.
5: Cari-cari informasi. Benar kan yang ada apa dia tuh kan?
0: Cari-cari di pelosok-pelosok dan
5: iya, iya. Iya, habis di pertigaan kali ini saya pertigaan mana tadi ya, berapa kali.
0: Oke, Bunda.
5: Iya, cantik. Sehat ya di sini. Suara ini kayak sayang-sayang, merasa kesehatan kau.
0: Iya, terima kasih.
5: Oke, salam sayang, salam sehat buat diri dengan adik Mutia ya.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bunda Yanti yang ada di Sumari. Sehat selalu bersama Papa Alwa ya, kalau tidak salah. Pokoknya seperti itulah. Jadi kita langsung saja ke lagu. Ini aduh, bukan main ini lagu Air Mata Penyesalan dari lagu Manado ya. Kalau tidak salah ini tidak ada yang judulnya Air Mata Penyesalan, yang ada ini Lensu Penyesalan ini. Bagaimana sudah? Pokoknya kita dengarkan bersama ya. Semoga ini bisa terhibur ya, Pak Arnold. Oke, langsung saja kita ke lagu. Ini dia. Air Mata Penyesalan atau Lensu Penyesalan?

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dulu alasanmu menghasut warga untuk tidak membayar pajak tanah, ha? Prajurit, bawa dia ke penjara sekarang juga.
1: Salam jumpa, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Malam ini, kita akan mendengarkan ilustrasi perjuangan para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang kami bingkai dalam drama radio persembahan Keluarga Teater Angkasa LPP RRI PAN. Pendengar, negara Indonesia secara de jure memproklamirkan kemerdekaannya di tanggal 17 Agustus 1945. Hal itu tidak bisa terpisahkan dari kisah perjuangan dan pengorbanan para pahlawan melawan penjajah yang tersebar di seluruh Nusantara. Salah satunya, pejuang Indonesia dari tingkat lokal Sulawesi Tengah, yaitu Pue Lasadindi. Pue Lasadindi adalah putra bangsawan dari Enu, Sindue, Sulawesi Tengah. Ayahnya berasal dari Sindue dan ibunya dari keluarga bangsawan di pantai timur Sulawesi Tengah. Sosoknya dikenal sebagai pejuang melawan tentara Jepang dan kolonial Belanda. Selain itu juga, ia menjadi seorang ulama mengikuti jejak sang kakek Pue Koloro atau Puenteke yang membawa agama Islam masuk ke Sindue, Sulawesi Tengah. Karena kepiawaiannya dalam segala bidang, menjadikan Pue Lasadindi disenangi banyak orang dan mengancam kedudukan Belanda. Seperti apakah bentuk perjuangan yang dilakukan oleh Pue Lasadindi untuk mengusir penjajah di Sulawesi Tengah? Kita ikuti kisahnya dalam paket drama radio berjudul Pue Lasadindi dari Enu untuk NKRI.
2: Saya sebagai kepala kampung di sini, saya menentang keras Belanda untuk masuk kemari. Kita tidak boleh tinggal diam. Ini adalah tanah kita. Kita harus jaga dari siapapun yang ingin mengambilnya.
3: Betul itu, Pue. Jangan biarkan tanah kita jatuh ke tangan penjajah.
2: Oh, tidak. Tidak, aku tidak biarkan. Tanah ini penting sekali. Penting bagi kehidupan manusia. Karena sebelum nenek moyang kita ada, tanah ini sudah ada. Dan dari tanah ini pula nenek moyang kita berasal. Anima mate kita, auriumba kita sei.
3: Jadi, apa yang bisa kita lakukan saat ini, Pue?
2: Oh, kita harus menyusun siasat atau rencana agar orang-orang Belanda itu menyerah dengan kita. Kalian jangan mau dipaksa untuk bekerja di sana, membuat jalan tanpa diupah.
3: Bukankah itu sangat berbahaya, Pue? Bagaimana kalau mereka marah?
2: Oh, itu tidak aku biarkan. Biar aku yang menghadapi mereka. Dan kalian cukup membantuku di sini. Silakan tanami lahan di sini. Silakan. Silakan tanami lahan kita dengan sayur-mayur dan buah-buahan yang hasilnya untuk kita sendiri.
3: Maksud Pue, kita tidak perlu untuk membayar upeti kepada pihak Belanda?
2: Iya, betul sekali. Kita tidak perlu membayar apa-apa kepada mereka.
3: Baiklah, Pue. Akan kami kerjakan.
2: Dan kalian tidak perlu takut. Tidak usah takut. Aku yang akan bertanggung jawab.
1: Keberanian masyarakat suku Tajo dan suku Pendau di pegunungan Sindue membuat tentara Belanda geram dan marah. Pihak Belanda menghasut para raja dan petinggi daerah untuk menangkap Pue Sindue. Mereka menyebarkan fitnah tentang Pue Lasadindi.
3: Pue, kami sudah melakukan seperti apa yang Pue katakan. Kami tidak membayar pajak kepada Belanda dan kami tidak mau dipaksa kerja di sana.
2: Oh, itu bagus. Kita tidak perlu bersusah payah mengusir mereka dengan senjata tajam. Cukup membuat mereka tidak betah tinggal di Enu dan Lembah Kaili ini.
3: Betul itu. Tapi gue, beberapa hari ini tentara Belanda mencari gue.
2: Iya, aku sudah mendengarnya. Sungguh kejam apa yang mereka lakukan kepada aku. Aku dibuat seolah-olah aku ini seorang pengkhianat terhadap bangsa sendiri. Kalau begitu, aku tidak boleh tinggal diam di sini. Untuk sementara, aku harus bersembunyi. Kalian ikutlah denganku. Kita susuri hutan yang lain dan untuk sementara kita tinggal di sana.
3: Baiklah, Pue. Kami akan ikuti apa yang Pue katakan.
1: Dalam masa pengejaran Belanda, Pue Lhasa Dindi bersama pengikutnya menyusuri hutan belantara di daerah Sindul dan Toaja. Pue Lhasa Dindi selalu berpesan kepada para pengikutnya untuk tidak melakukan kerja paksa atau romusa di sepanjang jalan Palu Sirenja dan tidak membayar pajak atau belasti. Selain itu, pengaruh Pue Lhasa Dindi semakin meluas sampai ke suku-suku Terasing yang mendiami pegunungan di pantai timur dan pantai barat Donggala. Pihak Belanda merasa dipermainkan oleh Pue Lhasa Dindi dan semakin marah karena tidak bisa menangkapnya. Akhirnya, pihak Belanda berencana menjadikan daerah kerajaan Sindue menjadi daerah pemerintahan kolonial Belanda yang tentu saja mendapat penolakan oleh Pue Lhasa Dindi. Selama masa pemerintahan kolonial Belanda, Pue Lhasa Dindi sudah berkali-kali dipenjara tanpa alasan yang jelas. Sehingga Pue Lhasa Dindi mengalah dan mengizinkan pengikutnya untuk membayar pajak dan ikut bekerja bersama Belanda. Walau demikian, Pue Lhasa Dindi tetap berdakwah, terutama setelah beliau resmi bergabung di Serikat Islam.
2: Sampai subuh salar aku poro. Aku heira keni moje ilaran tarumbu. Rai paninjani apa di banawa atau rapali roku di ngapan tanina. Tapi nemo mampari si ulemiu. Apa mari aja sa tempo parame. Aku manjili di tanah pabauku sei. Jadi saudaraku sekalian, saya ini mau dibawa ke penjara. Belum tahu apakah di Banawa atau di mana. Tapi tidak usah khawatir. Suatu saat saya akan pulang kembali di tanah kelahiranku semula.
1: Perjuangan Pue Lhasa Dindi atau Mangge Rante itu dalam mempertahankan tanah air melalui perlawanan yang ia ikuti, antara lain perlawanan Banawa yang dipimpin oleh Malonda di Gunung Bali, perlawanan Ranginga Magi di Tatanga, perlawanan Kalcolangi di Sojo, perlawanan Datu Pamusu di Dolo, dan perlawanan Kayu Malu. Sosok Pue Lhasa Dindi juga dikenal sebagai tokoh yang keramat dan pejuang tangguh. Ia tak segan-segan menerima hukuman menggantikan pengikutnya yang ditahan oleh Belanda.
2: Hei, sebaiknya lepaskan para pengikutku. Sebagai gantinya, saya yang akan menjalani hukuman untuk mereka.
4: Kodong, seh. Tidak sudah itu, Pue Lhasa Dindi.
0: Terangkan dulu alasanmu menghasut warga untuk tidak membayar pajak tanah, ha?
2: Mohon maaf sebelumnya. Memang aku yang menyuruh mereka untuk tidak membayar pajak. Karena dari hasil pertanian dan perkebunan kami disimpan di balai desa. Itu menjamu tamu kami yang datang.
4: Pue Lhasa Lasadindi. Lancang sekali kau, kue Lasadindi. Kau harus menjalani hukuman yang berat atas perbuatanmu selama ini. Prajurit, bawa dia ke penjara sekarang juga dan berikan hukuman kepadanya.
2: Tunggu. Sebelum aku ikut ke penjara kalian, lepaskan dulu mereka. Saya akan pastikan mereka akan membayar pajak kepada kalian.
1: Lasadindi atau Manggirante menjalani hukumannya, lalu ia dibawa ke Palu untuk diadili. Dalam pengadilan, ia menolak semua tuduhan yang dialamatkan padanya. Dan dengan kekuasaan Tuhan, tiba-tiba keluar dari mulutnya asap yang mengepul ke atas. Dan asap itu menutup sekujur tubuhnya, sehingga ia tidak tampak lagi oleh hadirin di ruangan sidang. Kue Lasadindi tetap mengembara ke pegunungan sepanjang lembah Palu. Ia melakukan dakwah dan mengajarkan agama Islam kepada masyarakat di sana. Beliau membuat cara berdakwah yang mudah dipahami oleh pemeluk agama Islam di Sindue, yakni menciptakan Pangaji Tonji atau buku yang berisi ajaran-ajaran Kue Lasadindi.
2: Selama kita masih bernapas, jangan pernah kita lupa dengan Tuhan yang sudah menciptakan kita.
4: Iya, Pue.
2: Dan ingat juga, apapun yang terjadi, semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita tidak perlu takut dengan ancaman pihak asing.
4: Selama ada Pue bersama kami, insya Allah kami tidak akan takut.
2: Nah itu dia. Tidak selamanya saya bisa bersama kalian. Jadi mulai sekarang kalian harus pintar jaga diri. Apalagi di sini lahan cukup luas, bagus untuk berkebun. Setidaknya untuk mengisi perut anak-anak di sini sudah mencukupi.
4: Memangnya Pue mau kemana?
2: Oh, tidak kemana-mana. Saya akan tetap berada di sini bersama kalian semua. Kalaupun saya dikurung nanti, tolong kalian antarkan saya sayur kelor.
1: Pue Lasadindi telah membuktikan penerapan ideologi Islam, terutama di Syarikat Islam Donggala. Selain itu, ia juga memberikan informasi kepada para pejuang yang melawan Belanda di Sulawesi Tengah, seperti Malunda, Kaleolani, Tombolututu, dan lainnya. Pue Lasadindi dijemput oleh DITII di Palu dan dibawa ke Lembasada, seterusnya menuju ke Randomayang Pasangkayu, Sulawesi Barat. Di sanalah Pue Lasadindi atau Manggirante meninggal dunia, tepatnya tahun 1952 dalam usianya 125 tahun.

Demikianlah sepenggal kisah perjuangan Kue Lasa Dindi di Donggala untuk mempertahankan tanah air tercinta kita, Indonesia, yang dikutip dari sebuah buku perjuangan Kue Lasa Dindi di Donggala. Hasil tulisan dari Haliadi Sadi dan Ismail Syawal, sejarawan Universitas Tadulako, Palu. Penanggung jawab umum Dr. Andes Haji Zahra Mutzaini MM. Penulis naskah Mbak Ode Rina Mustika. Teknik rekaman dan montase Yason Patras. Pendukung cerita Suwarno Raja Himu, Abdul Jabar, Mahmudin Usman Jumba. Narator Maria Immaculata Triastuti. Sampai jumpa.

0: Panas juga siang ini. Oh iya, Bung. Sudah berapa lama Anda jadi nelayan?
1: Oh, sudah sekitar 15 tahun, Tuan, saya jadi nelayan.
0: Lama juga ya. Ngomong-ngomong, apa Anda tahu tentang filosofi, Bung?
1: Wah, saya nggak ngerti, Tuan, tentang itu. Orang saya sekolahnya juga tidak selesai.
0: Wah, sayang sekali ya. Anda sudah menghabiskan setengah hidup Anda tanpa mengetahui hal itu. Lalu, apakah Anda tahu tentang matematika?
1: Apalagi tentang itu, Tuan. Waduh, saya nggak paham tentang hal itu.
0: Sungguh sangat disayangkan ya, Anda tidak paham tentang itu. Sekali lagi, Anda sudah membuang setengah dari hidup Anda dengan sia-sia, Bu.
2: Hei, ada apa ini? Mengapa tiba-tiba ada badai? Air sudah masuk perahu. Hei, Bung, apa yang harus kita lakukan?
1: Maaf, Tuan. Apakah Anda tahu berenang?
3: Kita hidup di bumi yang sama dan hidup berdampingan dengan orang lain. Jangan pernah berperilaku sombong.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan Duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

0: to, mesti kok nesu-nesu we.
1: Sepurane lah aku sering nesu-nesu. Ora maksud pengen tukaran enggak.
0: Lha opo?
1: Aku ki kangen.
0: Kangen yo ngomong ngono nek kangen.
1: Aku pengen metu wae.

Terima kasih Komio masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Saat ini 13 menit bergeser di pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan di malam hari ini kita ada di acara Mututura, sebuah ruang yang menghadirkan kisah nilai tradisi dan juga kearifan lokal dari berbagai daerah di Sulawesi Tengah serta Nusantara. Nah, budaya bukan sekedar warisan masa lalu, budaya adalah jati diri yang hidup bersama masyarakat. Ia tumbuh dari alam, berkembang bersama adat istiadat dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ketika budaya dijaga, maka alam pun ikut terpelihara. Sebaliknya, ketika alam rusak, banyak tradisi perlahan ikut menghilang. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan mengangkat tema di Mututura kali ini tentang Megilu menuntun perlindungan budaya dan alam di Poso. Dan sampai sebut Sarara, Megilu itu merupakan salah satu nilai budaya masyarakat Poso yang mengajarkan kepedulian, kebersamaan dan juga tanggung jawab sosial serta penghormatan terhadap alam sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dinilai ini menjadi pengingat bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah ataupun lembaga tertentu, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Nah, sampai-sampai Sarara, kita akan bersama-sama mengenal lebih jauh lagi makna tentang Megilu, sejarahnya, kaitannya dengan pelestarian budaya, perlindungan hutan, danau, dan juga sungai, hingga bagaimana generasi muda dapat menjadi penerus nilai-nilai leluhur tersebut.

Nah, sama-sama Sarara Poso merupakan salah satu wilayah di Sulawesi Tengah yang kaya akan keragaman budaya. Berbagai suku hidup berdampingan seperti Pamona, Mori, Lere, Bada, Napu, dan juga ada beberapa kelompok masyarakat lainnya. Dari kehidupan masyarakat inilah lahir berbagai nilai adat yang menjadi pedoman hidup. Dan salah satunya itu adalah Megilu. Dan Megilu ini bukan sekedar istilah adat, melainkan sebuah filosofi hidup yang mengajarkan masyarakat untuk menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan sesama manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan sang pencipta. Nah, sahabat-sahabat Sarara, dalam kehidupan masyarakat Poso dahulu, setiap aktivitas selalu mempertimbangkan keberlangsungan alam. Ini hutan tidak boleh ditebang sembarangan, mata air dijaga bersama, dan juga sungai diperlakukan sebagai sumber kehidupan yang harus tetap bersih. Karena masyarakat percaya bahwa apabila alam rusak, maka kehidupan manusia juga akan kehilangan keseimbangannya. Nah, sama-sama Sarara, nilai Megilu ini mengajarkan bahwa manusia bukan penguasa alam, melainkan bagian dari alam itu sendiri. Prinsip inilah yang menjadikan masyarakat adat Poso mampu hidup berdampingan dengan lingkungan selama ratusan tahun. Dalam praktiknya, Megilu ini diwujudkan melalui berbagai bentuk kehidupan bersama, misalnya ketika membuka lahan pertanian. Dan tidak semua pohon ditebang, ada pohon-pohon tertentu yang dianggap sebagai penyangga kehidupan. Mata air harus tetap dilindungi, daerah resapan juga tidak boleh dirusak, dan begitu pula saat mengambil hasil hutan. Masyarakat harus mengambil secukupnya dan tidak berlebihan, tidak rakus, karena mereka percaya bahwa alam juga ini memiliki hak untuk tetap hidup. Dan nilai inilah yang sekarang mulai kembali digaungkan sebagai solusi menghadapi perubahan iklim.

Sama-sama Sarara, banyak tradisi masyarakat Poso lahir dari hubungan yang erat dengan alam. Dan Danau Poso ini menjadi sumber kehidupan, hutan menyediakan pangan, sungai ini memberi air, dan juga pegunungan menjaga keseimbangan cuaca. Dan oleh karena itu, setiap ritual adat selalu mengandung pesan penghormatan kepada alam. Dalam pandangan masyarakat adat, alam bukan sekadar sumber ekonomi. Alam ini adalah rumah bersama. Ketika hutan rusak, bukan hanya pohon yang hilang, tradisi berburu ikut hilang, dan tanaman obat mulai sulit ditemukan, dan cerita rakyat kehilangan latar sejarahnya. Bahkan ini bahasa daerah pun berlahan kehilangan kosakata yang berkaitan dengan alam.

0: Kak, duriannya satu ya.
1: Mau makan di sini, Adi?
0: Iya, Kak, di sini saja.
1: Tunggu sebentar ya.
0: Sambil lihat pemandangan pantai saya.
1: Oke.
0: Kak, kenapa kok Miu buang di laut itu sisa kulit durian?
1: Sudahlah. Kayak apa-apa ini. Memang di sini biasanya saya buang kulit durian ini.
0: Bukan begitu, Kak. Ini kan pantai, objek wisata. Kalau kakak buang di sini sisa kulit durian, jadi kotor dalam tempat.
1: Adik, ya ada juga orang yang peduli kalau saya buang di sini.
0: Kak, kesadaran sendirilah kalau begitu.
1: Tapi kan cuma demi pantainya juga saya buang, Adik.
0: Kakak kan jualan di sini. Bagaimana mau laris nanti kakak punya durian? Kalau tempat ini sudah tidak enak dipandang, siapa nanti yang mau singgah di sini?
2: Laut adalah sumber kehidupan. Pentingnya menjaga kebersihan laut bukan hanya untuk melangsungkan hidup berbagai biota yang tinggal di dalamnya, tapi juga untuk kita yang berada di daratan. Dengan tidak membuang sampah ke laut merupakan satu langkah kecil untuk tetap menjaga kelestariannya. Mari tetap jaga dan peduli dengan kebersihan pantai.

0: Rif, sama gak curhat lah.
1: Kenapa kok gak nangis?
0: Ivan Rif, dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu mana tisu? Cuma banjir air mata gantin ini saya bikin.
1: Ini tisu, sudah berhenti di menangis. Kayak anak kecil saja, bikin malu kok ini leh. Kau menangis terus, bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sudah saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi. Sahabat, tahukah kamu jika dalam sehari separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kepake, pakai tapak meja.

Baik, sampai subuh, Sarara. Terima kasih Komil masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita dengan tema kali ini Magilu Perlindungan Budaya Poso. Nah, ancaman masa kini saat ini tantangan yang semakin besar itu adalah perubahan iklim, alih fungsi lahan, pencemaran sungai, penebangan liar, sampah plastik, dan semuanya ini menjadi ancaman bagi kelestarian budaya. Karena itu budaya hidup bersama alam, jika alam rusak, budaya pun ikut memudar. Nah, ini Magilu mengingatkan kita bahwa menjaga alam berarti menjaga identitas masyarakat. Nah, sampai subuh Sarara, siapa yang akan melanjutkan nilai Magilu? Nah, ini jawabannya adalah generasi muda. Karena anak-anak muda Poso kini mulai memperkenalkan budaya melalui media sosial. Dan mereka ini membuat film dokumenter, ini podcast budaya, dan juga festival adat. Ada juga pameran fotografi dan juga video tentang Danau Poso. Nah, cerita rakyat ini dalam bentuk animasi, juga musik tradisional ini dipadukan dengan aransemen yang modern. Dan semuanya ini menjadi cara baru memperkenalkan budaya kepada dunia.

Nah, sama seperti Sarara, sekolah juga memiliki peran besar, muatan lokal, kegiatan pramuka, kemah budaya, kunjungan ke situs sejarah, belajar bahasa daerah, dan mengenal ini tarian tradisional, belajar permainan rakyat, dan semuanya ini menjadi bagian penting menjaga identitas budaya.

Nusa Sarara kini semakin banyak komunitas yang melakukan penanaman pohon bersih-bersih sungai dan bersih Danau Poso. Ini edukasi pengelolaan sampah, kampanye tentang pengurangan plastik, pelestarian tanaman endemik, dan juga dokumentasi cerita adat. Dan semuanya ini merupakan semangat Megilo dalam wajah yang lebih modern.

Sama sebut Sararah, warisan budaya bukan hanya tarian, bukan hanya rumah adat, dan juga bukan hanya pakaian tradisional. Tetapi ini juga nilai hidup. Megilo mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus mengorbankan alam. Pembangunan dapat berjalan berdampingan dengan pelestarian lingkungan, dan pariwisata juga dapat berkembang tanpa merusak budaya. Dan ekonomi dapat tumbuh tanpa menghabiskan sumber daya alam. Dan inilah konsep pembangunan berkelanjutan yang sebenarnya telah lama dipraktikkan oleh masyarakat adat.

Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang, hendaknya semakin runduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat.

sampai sebut Sarara, langkah nyata yang bisa dilakukan sebagai masyarakat, kita dapat memulai dari hal yang sederhana. Dan tentunya ada beberapa yang bisa kita lakukan, yaitu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Dan selanjutnya ada menanam pohon di sekitar rumah dan tidak membuang sampah ke sungai, dan juga mendukung produk lokal, ada mengunjungi destinasi wisata secara bertanggung jawab, ini mengikuti kegiatan adat, mengajarkan bahasa daerah kepada anak-anak, dan juga mendokumentasikan cerita para tetua adat, dan juga menghormati kawasan hutan adat dan menjadi duta budaya di lingkungan masing-masing. Dengan langkah kecil yang dilakukan secara bersama-sama, nilai Megilo ini akan terus hidup dan diwariskan kepada generasi mendatang. Nah, sampai sebut Sarara, seringkali kita berpikir bahwa menjaga budaya adalah pekerjaan para budayawan, dan sementara menjaga alam adalah tugas para aktivis lingkungan. Padahal dalam pandangan masyarakat adat Poso, keduanya itu adalah salah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Dan sampai subuh Sarara, budaya tumbuh dari alam dan alam akan tetap lestari ketika manusia memegang teguh nilai-nilai budaya. Ia mengajarkan keseimbangan, penghormatan dan juga tanggung jawab. Dan Menyilo ini mengingatkan kita bahwa setiap tindakan sekecil apapun itu akan memberi dampak bagi kehidupan hari ini dan juga masa depan. Dan jika hutan tetap hijau, sungai tetap jernih, dan Danau Poso tetap terjaga, maka bukan hanya lingkungan yang akan lestari, tetapi juga cerita rakyat, bahasa daerah, upacara adat, serta identitas masyarakat Poso akan terus hidup dan diwariskan kepada anak cucu. Sampai sepuluh Sarara, demikian kebersamaan kita dalam program Mototura dengan tema Megilu menuntut perlindungan budaya dan alam Poso. Dan semoga perbincangan ini semakin menumbuhkan kecintaan kita terhadap budaya lokal dan juga kesadaran untuk menjaga alam sebagai warisan yang tak ternilai. Dan marilah kita jadikan nilai-nilai Megilu ini sebagai inspirasi dalam kehidupan sehari-hari, dengan saling menghormati, bergotong royong, dan juga merawat lingkungan demi masa depan yang lebih baik. Dan terima kasih juga untuk Komio semuanya yang sudah mendengarkan Pro 4 RRI Palu dari pukul 20. Tadi ada acara request lagu Nusantara ya. Terima kasih untuk Komio yang sudah sudah

Nah, sahabat semua Sarara, well, untuk Kumio semuanya yang sudah bergabung tadi, terima kasih banyak. Dan tentunya di malam hari ini, yang lagi istirahat, selamat beristirahat. Semoga ini malam menjadi malam yang menyenangkan untuk Kumio semuanya dan bisa beristirahat dengan

semoga Kumiu bisa istirahat dengan nyenyak dan juga saya Lili Lestari pamit undur diri. Terima kasih untuk Kumiu semuanya. Dan nanti tepat pada pukul 23 kami akan hadirkan lagu-lagu yang akan menghantarkan istirahat Kumiu pada malam hari ini. Oke, sahabat-sahabat Sarara, selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga mimpi indah.

0: Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Inspirasi Indonesia.
1: Pro 4 RRI Palu.

meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu masa kita kalah sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun yang duduk di kelas 2 SD sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak apa, aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah. "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
0: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak.

Tari Piriang adalah salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini dimainkan dengan menggunakan piring sebagai media utama. Piring-piring tersebut kemudian diayun dengan gerakan-gerakan cepat yang teratur, tanpa terlepas dari genggaman tangan. Tari piring merupakan sebuah simbol masyarakat Minangkabau. Di dalam tari piring, gerak dasarnya terdiri dari langkah-langkah silat Minangkabau atau silek. Pada awalnya, tari ini merupakan ritual upacara rasa syukur masyarakat setempat kepada dewa-dewa setelah mendapatkan hasil panen yang melimpah. Ritual dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan dan kemudian diletakkan di dalam piring sembari melangkah dengan gerakan dinamis. Setelah masuknya agama Islam ke Minangkabau, tradisi tari piring tak lagi digunakan sebagai ritual upacara rasa syukur kepada dewa-dewa. Akan tetapi, tari tersebut digunakan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat yang ditampilkan pada

0: Mesa sampai mari sama mari ngabuli dah mau getisa ka ngana-ngana tengah putih apa ne undek kita si giong bajegai membuat piara isi mabum tanya deh ibena cara napa deh songo masalah lo kepake tembah kita mbore batuana ane bahasa toke likomi ane topung likomi ngonde komi ane komi topo torai ya motorai komi ane komi topo tarai ya motorai komi komi topo ado ya muado komi deh
1: ane komi topo ija ya tamu ija
0: kagu muna
2: tu mumpah siapa bahasa tahun bagi sepinggar deh
0: manggale lo bahasa-bahasa tahun dinjahan itu tuh ketua muna ne maaya menjadi tukai ini buah moga tevaik le kemai kita gajan pasangani gani bahasa tukai ini bahasa untuk tua ta anu numpah ketua kita sampai nanti nak bete bi buah mu le

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung,
0: kata si profesor.
1: Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Sampai subuh, Sarara, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami, baik pagi, siang, sore, bahkan hingga malam ini. Melalui pemancar FM 97,5 MHz, pimpinan dan seluruh kru siaran Pro 4 FM RRI Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 4.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 4 kembali di udara untuk membawa acara siarannya pada hari ini, hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz. Selamat pagi, selamat berjumpa. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Kembali bersama Anda di Pro 4 RRI Palu, dan senang sekali saya A.R. Noviantin bisa kembali menyapa Anda yang sudah terbangun di subuh hari ini, baik yang sedang bersiap-siap ibadah, mulai memasak di dapur, atau bersiap untuk olahraga pagi. Dan menandai langkah awal kita, ada satu kata-kata untuk pagi hari ini yang ingin saya bagikan kepada kita semua, yaitu setiap pagi adalah lembaran halaman yang baru. Hari kemarin mungkin memiliki cerita, tetapi hari ini adalah kesempatanmu untuk menulis cerita yang jauh lebih indah. Jadi sahabat budaya, marilah kita lepaskan penyesalan hari kemarin dan melangkah penuh optimis di hari ini. Dan sahabat budaya, di hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 ini, untuk susunan acara di hari ini yaitu nanti di pukul 5 kita akan mengikuti nuansa Islami sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Tengah, dan di pukul 6 sampai dengan pukul 8 kita akan di program acara Nuapa Kareba Palu, dan diikuti dengan sarapan Ukempe dari pukul 8 sampai dengan pukul 10. Tapi kebersamaan kita hari ini sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan selama 4 jam ke depan saya akan menemani aktivitas pagi Anda dengan musik terbaik pilihan dan juga

بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسل

0: صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Dalam sebuah bukunya tentang renungan budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.
2: Sampai subuh sararaku pura-pura. Umba pura mukomi tokai lidah atau tokodaa. Gamai pura mukita maroa-roa umpake bahasa tamboto bahasa daa. Ne maya mata motesa ante bahasa tamboto mo atas anava atas mo buya sabala mo jaula sambeba etu mo motota tokodaa.

0: Tidak dapat dipungkiri, manusia ternyata memiliki sifat dasar yang tak pernah puas. Dalam batas tertentu, ketidakpuasan ini dapat memacu manusia untuk berusaha sekuat tenaga menggapai segala cita-citanya. Namun ketika melewati ambang batasnya, ketidakpuasan seseorang akan menjadi sifat tamak. Memperturutkan sifat tamak dalam hidup, walaupun pada awalnya nampak menyenangkan, akan membawa kesengsaraan di badan. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Jika seorang manusia memiliki dua lembah yang berisi harta, maka ia akan menginginkan lembah ketiga, dan tidak akan penuhlah perut manusia itu kecuali dengan tanah, dan akan bertaubat kepada Allah orang-orang yang insyaf."
1: Adik, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak,
2: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi,
2: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Eh, Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
3: Sampai subuh sarara.
4: Yakuzaro.
3: Tengah minju pun apa yang

buku sejarah Sufi bahwa pada suatu hari Rasulullah masuk ke rumah Fatimah anaknya. Didapatinya anak perempuannya itu sedang memperlihatkan gelang emas kepada wanita tetangganya sambil berkata, "Gelang ini dibelikan oleh suamiku." Menyaksikan kejadian sederhana itu, raut muka Rasulullah berubah. Beliau berkata, "Akankah

0: menyukai sifat pamer Fatima. Kemudian Fatima yang patuh menjual gelangnya untuk membeli budak dan dimerdekakannya. Apakah masih ada sifat pamer yang disengaja dalam diri kita? Dalam surat An-Nur ayat 31, Allah berfirman, "Janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang sudah nampak daripadanya."
1: Di musim penghujan seperti sekarang ini, ancaman bahaya longsor akan semakin meningkat. Kejadian bencana longsor di Karangkobar, Banjarnegara yang menelan korban jiwa juga bisa mengancam daerah lain. Pemukiman rumah penduduk yang berada di daerah lereng perbukitan memiliki resiko terkena ancaman longsor. Longsor disebabkan oleh gerakan tanah disertai dengan suara gemuruh atau suara gemeretak dari arah atas lereng yang pada awalnya dapat disertai batu-batu kecil atau kerikil yang menggelinding ke arah bawah lereng. Apabila terdengar suara gemuruh ini, jangan segera menghampiri lokasi gerakan tanah atau bahkan berkerumun pada lokasi tersebut, tapi segera menghubungi aparat pemerintah setempat dan mencari bantuan penyelamatan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

0: Norman yang menyesal karena dia telah salah memilih lokasi tempat tinggalnya. Ia membangun rumahnya yang nyaman, namun ternyata lingkungan di sekitarnya rawan dan kurang baik pergaulannya. Akibatnya, dia sering kecurian, dan anak-anaknya pun mulai terpengaruh dengan kondisi di sekitarnya. Rasulullah tak henti-henti menganjurkan umatnya untuk senantiasa selektif dalam memilih lingkungan tempat tinggal dan teman bergaul. Karena jika kurang selektif, akhirnya kita akan dirugikan. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Periksalah tetanggamu sebelum engkau periksa rumah, dan pilihlah teman sebelum berjalan."
1: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
2: Sama juga, Aksoke Tala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
3: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
4: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
5: Masih Anda dengar lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
6: Lagu-lagu enak di Pro 4.

0: Rasulullah bersabda, barang siapa mengucapkan La ilaha illallah dengan penuh keikhlasan, maka ia masuk surga. Mengucapkan sebuah kalimat tanpa beban dan tanpa pretensi apa-apa tentu akan berbeda nilainya dengan pengucapan yang khusyuk. Mengucapkan La ilaha illallah dengan penuh keikhlasan tentu tak hanya sebatas bergeraknya lidah belaka. Pengucapan La ilaha illallah secara benar akan menggetarkan juga relung hati dan perbuatan kita. Pertanyaannya sekarang, bagaimana Anda mengucapkan La ilaha illallah dalam kehidupan Anda?
1: Bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
2: Apo kabar, Mace Bice?
3: Siapa kabar?
4: Priben kabar, Ce?
5: Aisyen Raugut Kalifuse.
6: Kemana kabar, kawan?
7: Sampai subuh sararaku, nopak karya balik.
8: Horas dongan, moha kabar muna?
9: Puha barakan rakan mendung.
10: Ma, dama.
1: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
11: Saya bangga menjadi Indonesia.
1: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
7: Nasanan toto ngenarara. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
1: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Olea Tinti Auno waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana Spanyol melaju ke perempat final Piala Dunia setelah mengalahkan Portugal 0-1 pada laga yang berlangsung di Dallas Stadium pada hari Selasa 7 Juli 2026. Gol tunggal Michael Merino ditambah waktu pengantar mengantarkan Spanyol lolos ke babak selanjutnya. Portugal mencoba bermain agresif di awal babak pertama untuk menekan Spanyol. La Furia Roja mendapat peluang melalui Oyarzabal yang lolos dari offside, namun tendangan masih menyamping dari gawang Portugal di menit ke-8. Spanyol kembali mendapat peluang melalui tendangan Alex Baena yang ditepis Diego Costa, dan bola rebound yang mengarah pada Yamal langsung diteruskan dengan pressing yang kembali bisa ditepis Costa pada menit ke-16.

Daeng Paraiba memastikan lembaga legislatif mendukung penuh pembangunan kantor imigrasi di Kabupaten Toli-Toli. Pernyataan tersebut disampaikan saat mendampingi Bupati Toli-Toli Haji Amran Hayahya dalam audiensi bersama Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu Akmal pada Senin 6 Juli 2026. Menurutnya, pembangunan kantor imigrasi merupakan kebutuhan masyarakat karena selama ini layanan keimigrasian masih harus diakses di Kota Palu. Ia juga mengatakan DPRD siap memberikan dukungan terhadap seluruh proses administrasi yang diperlukan, termasuk pelaksanaan hibah lahan yang telah disiapkan pemerintah daerah. Kepala Kantor Imigrasi Palu Akmal mengapresiasi dukungan pemerintah daerah dan DPRD yang dinilai mempercepat proses pembentukan kantor imigrasi Toli-Toli. Sampai subuh sarara Fesya Mokariba Saleatinti Auno, Yaku Arno Fiantin, Popeye KB Panjiliri Kariba Saleatinti, Papitu.

0: Pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit ya. Mai, Maya.
1: Kamu ngomong apa ya tadi?
0: Bisa tidak, semenit saja tidak pegang handphone. Sebentar, pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit.
1: Kayaknya saya nggak bisa deh. Kan tadi sudah ngucapin juga, semoga cepat sembuh di sosmednya Ida.
0: Mai, awas. Hati-hati dong, Mai.
1: Ya, tenang.
0: Mai, bisa tidak handphonenya disimpan dulu? Bahaya kali nyetir mobil sambil main handphone.
1: Ini lagi ngebalas komen di sosmed. Terus, pada saat kamu dibilang kayak gitu?
0: Ya, saya marah lah, Mai. Masa saya dituduh seperti itu?
1: Maaf, tadi ngomong apa ya?
0: Ya ampun Maya, kamu kok tega ya? Kamu tuh terlalu asik dengan dunia kamu sendiri. Sedikit-sedikit handphone, sedikit-sedikit sosial media. Kamu tuh lebih mementingkan dunia Maya dibanding dengan keadaan sekitar kamu. Besok kalau kamu mau curhat, jangan sama aku ya. Curhat saja di sosial media.
2: Sahabat, kita hidup dalam dunia nyata, bukan dunia maya. Cobalah cerdas, membagi waktu. Handphone dan sosmed bukan untuk menjauhkan yang dekat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu serba pesan nih, tak pesan dulu minumanku.
2: Iyo, tapi sudah. Kok bak apa Kak Rika?
3: Lagi badu nasib. Sibuk sekali kau ini dengan HP-mu.
2: Menjadi online kita, ayo jual sajar kau. Siapa tahu menang toh, tiba-tiba kaya. Kita bisa liburan, belanja-belanja. Supaya bisa makan enak kita. Tidak cuma minum. Mana sudah HP-mu? Ini ya, buka link-nya.
1: Astaga, baju di online kamu orang dua ini. Jangan baku ajar bodoh. Judi online itu lebih banyak ruginya daripada untungnya. Adanya kamu jadi bak utang banyak. Memang kamu dua orang ini. Mending kamu orang dua kerja yang pasti, yang jelas-jelas menghasilkan halal dan barokah.
2: Amin.
4: Benar kata si Arif, judi online itu bisa buat kita terjerat utang. Awalnya mungkin kita berpikir bisa menang dan kayak mendadak, tapi kenyataannya lebih banyak yang kalah daripada yang menang. Dan ketika sudah kalah, biasanya kita akan terus mencoba untuk mengembalikan uang yang hilang. Ujung-ujungnya kita berutang kan? Daripada ambil resiko yang gak perlu, mending kita cari aktivitas yang sehat dan positif. Ingat, kebahagiaan sejati gak bisa dibeli dengan uang, apalagi didapat dari judi. Kesuksesan sejati dibangun dengan usaha, bukan pada judi online.

memperkuat kemandirian ekonomi keluarga. Workshop itu diikuti puluhan perempuan dari berbagai kalangan usia, mulai dari remaja hingga ibu rumah tangga yang memiliki usaha. Para peserta juga mendapatkan pembekalan mengenai manajemen usaha, pengelolaan keuangan, serta pendampingan psikologis untuk mendukung pengembangan usaha mereka. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga DP3A Sulawesi Tengah, Susiana Musa, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kapasitas perempuan melalui pemberdayaan ekonomi, yang menurutnya peserta yang diundang merupakan pelaku UMKM yang membutuhkan penguatan agar usaha dapat berkembang. Susiana juga menjelaskan DP3A tidak hanya memberikan pelatihan, tetapi juga memfasilitasi peserta untuk mengakses berbagai layanan pemerintah yang mendukung pengembangan usaha. Fasilitas tersebut mencakup pendampingan memperoleh perizinan usaha hingga menghubungkan peserta dengan organisasi perangkat daerah yang memiliki program pembinaan, pembiayaan maupun pemberdayaan UMKM. Ia juga menambahkan materi pelatihan disampaikan oleh berbagai narasumber sesuai bidang keahlian, mulai dari DP3A, psikolog, hingga dosen ekonomi. Pendekatan tersebut dilakukan agar peserta tidak hanya memahami pengelolaan usaha dan keuangan, tetapi juga memiliki kesiapan mental dan dalam menjalankan usahanya. Menurut Susiana, setelah kegiatan berakhir, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap berbagai kendala yang dihadapi peserta. DP3A juga membuka ruang konsultasi bagi perempuan yang membutuhkan pendampingan lanjutan agar dapat difasilitasi ke instansi terkait seperti Dinas Sosial maupun Dinas Koperasi dan Umum. Program serupa juga dilaksanakan secara bertahap di berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah dengan materi yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah. Sebelumnya, kegiatan telah digelar di Kabupaten Toli-Toli dan Kelurahan Besusu Barat. Sementara dalam waktu dekat akan dilaksanakan di Ampana dengan fokus pada pengelolaan hasil perikanan sebagai pengusaha.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Budaya, Bupati Toli-Toli Haji Amran Hayah yang menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Toli-Toli dalam mempercepat pembangunan kantor imigrasi di daerahnya. Hal tersebut disampaikan saat melakukan audiensi bersama Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu Akmal pada hari Senin 6 Juli 2026. Audiensi merupakan tindak lanjut dari kesiapan pemerintah daerah menghibahkan lahan sebagai lokasi pembangunan kantor yang sebelumnya telah disepakati. Menurut Amran, keberadaan kantor imigrasi akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus paspor maupun dokumen perjalanan lainnya, termasuk pelayanan bagi calon jemaah haji. Ia juga mengatakan pemerintah daerah akan segera menyelesaikan administrasi hibah sehingga proses pembangunan dapat segera diajukan kepada pemerintah pusat. Kepala Kantor Imigrasi Palu Akmal juga menyampaikan setelah hibah lahan diterima, pihaknya akan mengusulkan pembangunan kantor beserta kebutuhan personel kepada Direktorat Jenderal Imigrasi. Bupati berharap pembangunan kantor tersebut menjadi langkah awal peningkatan pelayanan publik sekaligus mendukung aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Sulawesi Tengah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Zapin berasal dari bahasa Arab yang berarti pergerakan kaki cepat mengikuti rentak pukulan. Diperkirakan berasal dari Yaman, zapin merupakan hasanah tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh Arab. Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu zapin yang didendangkan. Musik pengiringnya terdiri atas dua alat yang utama, yaitu alat musik petik gambus dan tiga buah alat musik tabuh gendang kecil yang disebut marwas. Sebelum tahun 1960, zapin hanya ditarikan oleh penari laki-laki, namun kini sudah biasa ditarikan oleh penari perempuan, bahkan penari campuran laki-laki dengan perempuan. Tari zapin sangat ragam gerak tarinya. Walaupun pada dasarnya gerak dasar zapinnya sama, ditarikan oleh rakyat di pesisir timur dan barat Sumatera, Semenanjung Malaysia, Sarawak, Kepulauan Riau, pesisir Kalimantan, dan Brunei Darussalam.
2: Bu, ya? Rita mau berhenti kuliah saja.
3: Kenapa, nak?
2: Rita mau nikah saja, Bu. Kasian ibu sama bapak. Rita hanya bisa jadi beban.
3: Jangan, jangan, nak. Ibu dan bapak sekolahkan kamu agar kelak kamu bisa merubah keadaan ekonomi kita. Jangan seperti bapak dan ibu yang hanya lulusan SD dan bisanya kerja serabutan, nak.
2: Tapi Bu, buat makan sehari-hari kita saja kan susah. Belum lagi biaya kuliah Rita sama biaya sekolah adik-adik.
3: Sudah, kamu cukup sekolah dan belajar yang rajin saja.
0: Semakin rendah tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pula tingkat kemiskinan.

Inggris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: Papitu waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pemulana asisten pelatih tim nasional Mesir Ibrahim Hassan menegaskan timnya tidak akan hanya berfokus pada menghentikan Lionel Messi saat menghadapi Argentina pada babak 16 besar Piala Dunia FIFA 2026. Menurut Ibrahim, Mesir mempersiapkan diri menghadapi kekuatan kolektif Argentina bukan hanya satu pemain. Ia menilai setiap pertandingan merupakan pertarungan yang menuntut seluruh pemain berjuang untuk setiap bola. Sementara itu, Mesir juga mencatat sejarah dengan lolos ke babak 16 besar setelah menyingkirkan Australia melalui adu penalti. Pertandingan ini menjadi sorotan karena mempertemukan dua pebintang sepak bola dunia, Lionel Messi dan Mohamed Salah. Dan meskipun demikian, sahabat budaya, kubu Mesir menegaskan kemenangan hanya dapat diraih melalui pemain kolektif, bukan tergantung pada duel antar bintang. Karibe Kaupuna, rencana pembangunan kantor imigrasi di Kabupaten Toli-Toli terus menunjukkan perkembangan setelah pemerintah Kabupaten Toli-Toli menyiapkan lahan hibah sebagai lokasi pembangunan. Proses tindak lanjut kini dibahas dalam audiensi antara Bupati Toli-Toli Haji Amran Hayahya, Ketua DPRD Toli-Toli dan Hajah Srianti Daeng Pareba. Audiensi tersebut membahas tahapan lanjutan setelah pemerintah daerah memastikan kesiapan lahan di kelurahan baru yang akan dihibahkan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai syarat pembangunan kantor. Bupati Haji Amran Hayahya mengatakan pemerintah daerah telah berkomitmen mendukung penuh pembentukan kantor imigrasi Toli-Toli karena dinilai sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu Akmal menjelaskan hibah lahan merupakan bahan dasar bagi Direktorat Jenderal Imigrasi untuk menyusun kebutuhan pembangunan kantor termasuk anggaran, sarana-prasarana, dan pegawai yang akan ditempatkan. Sampai sebesarara, Fesya Mokareba Saleyatin Ti Papitu, Yaku Arnoviantin, PPV kami penjeluh di Kareba Saleyatin Ti Ubalu.

0: Pindah kok. Pindah kok duluan. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada Mia yang ngejarkan kok. Sana kok duluan.
1: Iya bisa mu itu. Saya duluan Hain yang antri. Baru kok mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada Hain tamuku di rumah. Saya mau bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kok curhat. Sama-sama Hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu Hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Saya mau bikinkan apa nih itu kesian tamuku di rumah.
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomoran mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Opa, bangun ya, Pa. Opa.
2: Tunggu.
1: Udah mengigau lagi. Siapa lagi dah mimpikan ini?
2: Tunggu.
1: Tunggu apa? Oh, tunggu Mi. Siramkan ku air baru ku bangun.
2: Iyo,
1: tunggu Mi.
2: Oh, sayang. Ternyata hujan lobat. Sabar saya kuyup Mi.
1: Hujan apa? Ku bangun Mi cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
1: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Sahabat Budaya, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kanwil Dijenpas Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya dalam menjamin pemenuhan hak konstitusional warga binaan dengan menghadiri rapat pleno terbuka rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan semester 1 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah yang digelar Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah pada hari Senin 6 Juli 2026. Kepala Kanwil Dijenpas Sulawesi Tengah Herman Mulawarman melalui Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Sandi Stephen Umboh menegaskan bahwa Kanwil Dijenpas Sulawesi Tengah akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemutakhiran data pemilih di seluruh unit pelaksana teknis pemasyarakatan di Sulawesi Tengah. Ia menegaskan dinamika jumlah warga binaan akibat pemindahan pembebas maupun perubahan status hukum menjadi tantangan yang harus direspon melalui pembaruan data secara berkelanjutan. Lebih lanjut, ia mendorong sinergi antara penyelenggara pemilu dan jajaran pemasyarakatan sebagai fondasi penting dalam mewujudkan pemilu yang inklusif, transparan, dan berintegritas. Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah Darmiati yang memimpin jalannya rapat menjelaskan bahwa pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sebagai tindak lanjut pasca penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Rapat pleno diakhiri dengan penyampaian hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan semester 1 dari KPU Kabupaten Kota Sulawesi Tengah. Penandatanganan berita acara serta penguatan komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk terus menjaga akurasi data pemilih menjelang tahapan pemilu berikutnya.